0: 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Dandim Pluson 8 12 Lamongan, Letkol Deni Suri Anggodikdo, menyatakan kesiapan penuh seluruh secara dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo, bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
2: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
1: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Effendi, optimis seluruh program astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
3: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan. KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya, sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain, termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh Kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi bagus di Lamongan ini sudah cukup sukses.
1: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
0: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
5: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
4: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya, program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
6: Menyaksikan gimana terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DSN 1 tadi, itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
4: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
0: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.

0: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Irmawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
1: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya, bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman non-ancaman militer, ya. Kalau yang non-militer, kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Nah, kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan. Ya, tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan. Ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
0: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Andika Sana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
4: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut sih.
3: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
5: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat apa urgent sekali untuk kita kuatkan kan seperti itu.
3: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius, jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
7: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5-6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
8: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua, ya, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji setelah 5-6 hari. Satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
7: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. M. Rizki menghimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah, yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius, dan diperkirakan meningkat hingga 46-47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jamaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
9: Ya baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Suparlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan, dan ikuti seluruh arahan petugas.
10: Berharap
2: ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
9: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musna merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Suparlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
11: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang hari musna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina, karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
12: Intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
11: Karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026 dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Annovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
10: Mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di Liga 1.
13: Laskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
10: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan stay di Liga 1 besok.
13: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman? Atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian.

0: Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta Pagi Ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

0: manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu, mungkin sudah akrab di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.
1: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.

Terima kasih ya pendengar Pro 1 untuk Anda masih terus bergabung di pagi hari ini bersama saya Didi Firdaus. Tentunya juga kita masih cukup panjang perjumpaan ya, sampai nanti tepat jam 10 pagi ya. Setelah tadi menyimak untuk warta berita bersama dengan Pro 3 RRI, kita kembali di Jakarta pagi ini. Tentunya menemani Anda dengan logo-logo bagus dan juga informasi-informasi menarik akan kita sajikan pagi hari ini menemani aktivitas Anda. Dan yang pasti pendengar untuk pagi hari ini, yang ingin bergabung WhatsApp, ingin berbagi informasi, Anda boleh bergabung untuk ucapan paginya gitu ya. Anda bisa bergabung melalui 0811 79 72 9 12, atau juga di line telepon ya. Nanti silakan untuk bergabung, kita ngobrol bareng pagi hari ini sambil berbagi informasi atau juga beberapa hal yang ingin dibagikan pagi hari ini melalui telepon kita 0213440696.

0: Bu Rika, kok anaknya nggak dibawa ke Posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
1: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
0: Duh, sayang sekali loh Bu. Di Posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
1: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
0: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
1: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
0: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
1: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
2: Biasakan anak ke Posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.

0: Kupu-kupu Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Tetap bahagia meski hidup tidak baik-baik saja. Art of Happiness, Made in Indonesia. Buku karya Setio Hadjar Dewantoro pada 2025. Apa sebenarnya kebahagiaan sejati? Pertanyaan ini menjadi benang merah dalam buku Tetap Bahagia Meski Hidup Tidak Baik-Baik Saja, Art of Happiness Made in Indonesia. Buku ini hadir sebagai panduan reflektif, sekaligus praktis bagi siapa saja yang pernah merasa hampa meski telah meraih uang, status, atau kesuksesan. Buku ini juga menjadi oase bagi mereka yang tengah mengalami kesulitan hidup dan sedang berjuang untuk keluar dari nasib buruknya. Penulis menegaskan bahwa kebahagiaan berbeda dengan kesenangan sementara. Kesenangan lahir dari hal-hal eksternal, materi, pencapaian, pengakuan yang sifatnya rapuh dan mudah hilang. Sebaliknya, kebahagiaan sejati bersumber dari dalam diri, tidak bergantung pada situasi luar, dan tetap bisa dirasakan bahkan di tengah penderitaan. Melalui pengalaman hidupnya yang penuh liku, lahir dari keluarga sederhana, menghadapi masalah rumah tangga, kesulitan finansial, hingga krisis eksistensial, penulis menemukan bahwa penderitaan bukan kutukan, melainkan pintu menuju kebijaksanaan. Justru di tengah keterpurukan, ia menemukan jalan spiritual yang membawanya pada pemahaman baru. Penderitaan dapat menjadi anugerah yang membentuk ketangguhan mental dan kedalaman jiwa. Buku ini membongkar ilusi-ilusi yang sering menjerat manusia, seperti keyakinan bahwa kekayaan menjamin kebahagiaan, cinta selalu indah, atau pernikahan menjamin kenyamanan. Dengan bahasa hangat dan jujur, penulis juga seorang praktisi mindfulness, mengajak pembaca melihat realitas secara jernih. Orang miskin bisa tetap bermartabat dan bahagia, sementara orang kaya pun tak jarang hidup dalam kecemasan. Bahagia adalah tentang pola nalar yang benar, bukan hasil dari keadaan sesuai yang diinginkan. Kekuatan utama dalam buku ini terletak pada praktik sederhana namun mendalam. Bersyukur, menyadari napas natural, dan memandang hidup sebagai anugerah. Praktik mindfulness menjadi sarana untuk melampaui luka jiwa, melepaskan akar penderitaan, dan meraih kedamaian sejati. Lebih dari sekedar bacaan, buku ini adalah undangan untuk merefleksi ulang cara kita memaknai hidup. Ia menegaskan bahwa kebahagiaan sejati bukan utopi, melainkan sesuatu yang nyata, dapat diraih, dan stabil, meski hidup tidak selalu baik-baik saja.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: ...91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.

0: Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas, yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006 muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.
1: Jakarta pagi ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

Satu lagu bagus ya pendengar, saya hadirkan dari Nadila dengan Salahkah Aku. Ini tahun 96 yang rilis ya. Tentunya juga untuk Anda di pagi hari ini yang suka sama lagunya, kemudian pagi-pagi udah ikutan nyanyi. Seneng ya rasanya kalau misalnya lagunya juga sesuai mood Anda pagi hari ini, atau juga sambil menyemangati dengan segala kegiatan yang sudah Anda awali pagi hari dengan olahraga, dengan bikin sarapan dan lain sebagainya. Wah, ini harusnya selalu menyenangkan ya pendengar. Sambil berbagi cerita pagi hari ini, ucapan selamat pagi atau juga beberapa informasi yang mau disampaikan ini pendengar, Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kita ya di 0811 7972 7912. Nanti sesaat lagi kita akan bergabung, akan ada ibadah pagi ya bersama dengan Katedral Jakarta, di mana misa Minggu Paskah ke-7 ya di hari Minggu Komunikasi Dunia. Ini apa sih, bersama dengan Gereja San Perawan Maria diangkat ke surga Katedral Jakarta, akan hadir sesaat lagi untuk Anda.

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946. Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Di botol air mineral ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
2: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik seperti PET atau polyethylene terephthalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol, serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama.

Selamat pagi, Oma Opa, Ibu Bapak, anak-anak, remaja, dan orang muda, serta seluruh umat dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi, hari Minggu Paskah ke-7, sekaligus hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia ke-60, dan Novena Roh Kudus hari ke-3 dengan tema Roh Pengajar Mengenal Kristus Melalui Gerejanya. Disiarkan secara langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Romo Maharsono SJ, didampingi oleh Romo Daniel Sunci SJ, dan diiringi oleh paduan suara Komsos KAJ, Ministry Choir. Mohon perhatian umat untuk pengumuman berikut. Pertama, pada hari Senin 25 Mei 2026, Misa harian sore pukul 6 ditiadakan karena akan dilangsungkan tahbisan diakon Keuskupan Agung Jakarta pada pukul 5 sore. Adapun keempat frater yang ditahbiskan adalah Frater Benedictus Enrico Gunawan, Frater Thomas Aryangga Abimanyu, Frater Victor Galih Pratiknyo, dan Frater Yohanes Febrianto Rete. Pengumuman kedua, mulai bulan Juni 2026, Misa Mingguan hari Sabtu pukul 18.30 akan diubah menjadi pukul 18.00. Ketiga, pada Misa hari ini akan diadakan kolekte kedua untuk Minggu Komunikasi Sosial Sedunia. Mohon dukungan dan partisipasi dari seluruh umat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saudara, kini marilah kita awali perayaan Ekaristi pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka, Nyanyian Baru Angkatlah, dari Puji Syukur nomor 530.

0: Adik-adik, orang muda, bapak ibu, oma, opa, baik yang di sini maupun yang mengikuti lewat televisi Republik Indonesia, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-60. Pada perayaan ini, Paus Leo ke-14 menulis pesan bahwa wajah dan suara kita adalah ciri untuk dan yang khas unik setiap orang karena keduanya mengungkapkan identitas seseorang. Wajah dan suara itu suci karena Allah lah yang memberikan itu kepada kita sebagai pancaran kasih Allah. Karena itu menjaga wajah dan suara manusia berarti menjaga pancaran kasih Allah itu yang tidak pernah terhapuskan. Semoga kita bisa memancarkan kasih Allah itu kepada semua saja. Marilah kita syukuri kehadiran kita bersama di hadapan Tuhan dan kebersamaan kita sebagai warga gereja. Maka kita awali dengan memberikan salam persahabatan satu sama lain pada saudara-saudari di kanan, kiri, depan, belakang kita satu sama lain. Terima kasih. Bersama saya perkenalkan adalah Romo Daniel Sunji, Serikat Yesus dari Provinsi Karnataka, India. Beliau sedang berada di Indonesia untuk program tersiat di Girisunta, Ungaran, dan sekarang di Jakarta ini tinggal di Katedral Komunitas Para Romo sambil memberikan retret latihan rohani Santo Ignatius Loyola untuk para pemula. Jadi yang tertarik untuk ikut latihan rohani Santo Ignatius Loyola, spiritual exercises dalam bahasa Inggris, boleh kontak beliau. Marilah kita dalam kesadaran sebagai orang-orang yang rapuh, lemah, dan berdosa, kita memohon rahmat pengampunan atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki berdirinya gerejamu disiapkan dengan doa.

0: Ya Allah, meskipun putramu telah bersatu dengan Dikau di surga, kami percaya bahwa ia senantiasa menyertai serta mendoakan kami. Perkenankan kami mohon, berkatilah kami agar dapat selalu bersatu sebagai umat dan memuliakan namamu dengan pengantaran putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Dengan sehati, mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa orang wanita serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari Surat Pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian, kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi, jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu."

Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Dengan sehati, mereka semua bertekun dalam doa dengan beberapa wanita serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Adik-adik, orang muda, bapak ibu, saudara-saudari sekalian, potret ini mengesankan dan saya kira bisa menjadi ruang renungan kita agar bisa semakin belajar menangkap bagaimana Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu akan menuntun kita dari waktu ke waktu untuk hidup dan untuk membuat keputusan-keputusan kita. Sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, para murid biasa berkumpul di ruang atas ini. Dan di sana mereka bersama berdoa. Dan dalam doa kelompok ini potret gereja yang sangat indah. Ada para rasul, para murid, ada perempuan-perempuan lain, dan ada Ibu Maria. Mari kita lihat saatnya. Ini terjadi sesudah Yesus naik ke surga. Tetapi Roh Kudus belum turun. Jadi ada semacam sela waktu, jeda waktu antara Yesus naik ke surga, para murid tidak bersama Yesus lagi, sementara Roh Kudus belum datang. Dan waktu sela ini, ternyata para murid didampingi oleh

dulu sampai pada gerak mereka bersama. Bagaimana itu? Bunda Maria menjadi guru latihan rohani mereka. Saya pernah punya pengalaman yang indah di dalam rumah. Sesudah ayah saya meninggal, saya kadang-kadang duduk ngobrol bersama ibu saya yang juga sudah lansia pada waktu itu. Dan ibu saya mulai menceritakan pengalaman-pengalaman ibu bersama bapak saya yang tidak saya ketahui sebelumnya. Dan pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh ibu saya tentang bapak saya yang tidak saya lihat, tidak saya alami itu, lalu menjadi sambung dengan pengalaman-pengalaman yang saya alami sendiri. Dan saya menjadi diperkaya mengenal bapak saya menjadi lebih baik. Saya bisa membayangkan ketika Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus belum datang, para murid juga belum menemukan geraknya bagaimana. Persis disitulah Ibu Maria mengambil peranan yang sangat penting, yang sangat besar. Mengapa? Ibu Maria sebelum para murid dipenuhi dengan Roh Kudus, Maria sudah penuh dengan Roh Kudus sejak Yesus sebelum lahir. Kitab suci merekam itu semua. Bahkan ketika Santo Yusuf diberitahu oleh malaikat Gabriel, pemberitahuannya adalah anak yang dalam kandungan itu dari Roh Kudus. Para murid waktu itu mungkin belum tahu bahwa Yusuf mengatakan, Yusuf mendapat pewahyuan itu dari malaikat Gabriel. Dan Maria juga sudah menjalankan perutusan Yesus. Dan sekarang perutusan Yesus yang diterima oleh Maria itu pemenuhan apa yang dikatakan Yesus waktu Yesus disalib. Masih ingat ya, ketika Yesus ada disalib, melihat ke bawah, melihat ibunya dan murid yang dikasihinya. Apa yang dikatakan Yesus? Yesus mengatakan kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada murid yang dikasihi itu, "Inilah ibumu." Nah sekarang, dalam doa-doa bersama mereka di ruang atas itu, Maria sungguh-sungguh menjalankan perannya sebagai ibu bagi para murid tadi. Dan para murid itu juga akhirnya masuk di dalam apa yang dikatakan oleh Yesus. Inilah ibumu. Dan itu akan berlaku bagi kita semua. Kita akan mengalami Maria sebagai ibu kita, tetapi juga Maria menjalankan tugasnya menjadi ibu kita. Maka bersama Maria, para murid itu menantikan Roh Kudus adalah saat-saat mereka dilatih oleh Maria untuk menghubungkan seluruh pengalaman mereka sebagai murid Yesus sampai pada wafat Yesus dan kebangkitannya. Itu ada apa saja? Dan mereka dibantu oleh Maria untuk mengkristalkan, mengentalkan pengalaman-pengalaman mereka itu sehingga mereka menjadi orang-orang yang siap untuk menerima Roh Kudus. Maka marilah kita bersama Ibu Maria berdoa, menunggu kedatangan Roh Kudus itu. Dan doa yang menjadi penting bagi kita adalah, marilah kita bersama anggota keluarga kita,

agar kita bisa menghubungkan pengalaman sebagai murid itu di dalam keluarga kita, suka duka kita di dalam keluarga, termasuk kerapuhan-kerapuhan kita, agar diterangi, dibantu oleh Maria, dan kita melihat bagaimana kekuatan Allah ada di sana. Marilah kita juga berdoa dalam komunitas-komunitas pelayanan kita bersama Maria untuk menantikan Roh Kudus. Dan bersama Maria kita siap untuk menjadi saksi pewartaan Yesus.

0: Saudara-saudari sekalian, marilah kita berdiri dan menegaskan kembali kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus bersabda, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Bapa, kiranya Bapa berkenan mendengarkan dan mengabulkan doa-doa yang kita haturkan.
1: Bagi para penegak hukum, ya Bapa, berikanlah kebijaksanaan dan keteguhan hati kepada para penegak hukum kami, agar senantiasa bertindak jujur, tidak memihak dan takut akan Engkau. Jauhkanlah mereka dari godaan suap dan korupsi, serta berikan keberanian untuk menegakkan kebenaran demi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Marilah kita mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi tim Komsos Katedral Jakarta, ya Bapa, berkatilah tim Komsos Katedral Jakarta, tim Fokus, Sosial Media dan Multimedia dalam menjalankan tugas pelayanan mereka mewartakan Kerajaan Allah melalui media digital. Semoga semakin banyak orang terbantu untuk mengenal Kristus dengan lebih dekat. Marilah kita mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Wujud Gereja Universal, semoga semua orang, mulai dari produsen besar sampai konsumen kecil, berkomitmen untuk tidak membuang makanan dan memastikan agar semua orang memperoleh makanan sehat dan berkualitas. Marilah kita mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Wujud Gereja Indonesia, semoga anak-anak yang mengalami penolakan dari orang tuanya merasakan penerimaan penuh kasih dari Bunda Maria yang hatinya selalu terbuka. Marilah kita mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Kita doakan bersama doa mohon tujuh karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh Pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh Nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh Keperkasaan, kuatkanlah hambamu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami kau kuatkan dengan memegang tanganmu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh Pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Amin.
0: Marilah kita berdoa untuk keluarga-keluarga kita masing-masing. Kita juga berdoa untuk masyarakat Indonesia dan lingkungan hidup kita yang terluka dan tercapek-capek. Agar ada gerakan-gerakan yang memulihkan dan menyuburkan kembali keutuhan alam ciptaan kita. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau telah memilih kami menjadi umat-Mu. Semoga kami yang telah Engkau pilih dan Engkau beri begitu banyak kelimpahan dalam hidup ini, semakin giat bertekun dalam doa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin.

0: Berdoalah, saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Ya Allah yang Maha Baik, dengan tangan terbuka kami hunjukkan persembahan ini. Perkenankan kami mohon, bukalah hati kami agar dapat selalu mengucap syukur dengan tulus atas segala anugerah-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
1: Sudah kami arahkan.
0: Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
1: Sudah layak dan sepantasnya.
0: Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sesudah kebangkitannya, Ia menampakkan diri secara nyata kepada semua muridnya, dan di depan mata mereka, Ia terangkat ke surga, agar Ia menganugerahi kami keikutsertaan dalam keilahian-Nya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak dan bersukacita. Demikian juga para malaikat dan para kudus penghuni surga mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu. Agar bagi kami, menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Tuhan Yesus mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, Tuhan Yesus mengambil piala. Sekali lagi mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada para muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

0: Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yusuf, para rasul dan para kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan pengantaraan Kristus bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang maha kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Amin. Amin.
0: Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.

0: Tuhan, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan selalu bersamamu
1: dan bersama rohmu.
0: Kita sampaikan damai Tuhan satu sama lain.

0: Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima. Kami mohon ajarilah kami untuk hidup sederhana dan penuh cinta kasih kepada sesama, seperti gereja perdana yang selalu rukun serta tekun berdoa dalam Ekaristi. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Upa Oma, orang-orang muda, adik-adik semua, baik yang di sini maupun yang mengikuti lewat Televisi Republik Indonesia. Terima kasih kepada TVRI, kepada Komsos Katedral, kepada tim liturgi yang menyusun teks Putra Altar, Putri Sakristi, Bapak Ibu Prodiakon, kor dari Wisma Samadi dan organis, selektris, sora, kolektan yang menata parkir dan keamanan, serta tim medis, koster, dan semua saja yang memungkinkan kita bisa merayakan Ekaristi dengan baik. Terima kasih Romo Sunce juga. Dan marilah kita mohon berkat Tuhan.

0: Saudara-saudari sekalian, Ekarsi sudah selesai. Pergilah mewartakan Injil Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912.

Pendengar Bersatu RRI Jakarta, terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari ini ya. Saya Didi Firdaus harus pamit dan saya ucapkan juga selamat menikmati hari Minggu ya. Semoga hari ini memang menjadi hari yang menyenangkan dengan segala kegiatan yang sudah direncanakan ya hari ini sampai malam nanti pendengar. Baiklah kalau gitu sekali lagi saya Didi Firdaus pamit, sampai jumpa, selamat siang.

telah menyimak Jakarta Pagi Ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Beauty and the Beast, pendengar dari Ariana Grande, pendengar ya, dan juga John Legend. Pendengar sudah saya putarkan untuk membuka di Jakarta siang ini, siang hari ini. Saya mau ngucapin happy weekend, selamat hari Minggu. Di hari Minggu ini adalah hari terakhir dari libur panjang edisi kali ini, pendengar ya. Tapi jangan sedih di bulan Mei ini, karena banyak banget tanggal merah dan juga cuti bersamanya yang pastinya. Dan pastinya untuk Anda yang hari ini atau yang sudah dari kemarin ya mulai berlibur begitu ya, karena hari ini adalah hari terakhir di cuti bersama, nampaknya sudah mulai beres-beres dan berkemas untuk kembali ya ke ibu kota lagi, yang mungkin keluar kota gitu ya, atau mungkin sudah menyiapkan diri untuk menjalankan aktivitas atau rutinitas seperti biasanya. Wah, semangat pendengar ya. Jakarta siang ini kembali hadir menemani Anda bersama dengan Selena Jamil siang hari ini tentunya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami menyampaikan informasi cuaca dan juga lalu lintas ataupun peristiwa yang ada di sekitar Anda, pendengar, Anda boleh sampaikan ya pendengar ya di 0811 7972 7912. Dan kali ini pendengar, saya akan ajak Anda untuk menyimak idola anak yang nanti akan menceritakan tentang my most memorable at Taman Safari. Langsung aja dengarkan, selamat mendengarkan.

0: wabarakatuh. Hai hai hai, jumpa lagi bersama aku Musa. Masih di acara kesayangan kita Idola di Pro 1 RRI Jakarta. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua sehat dan bahagia selalu ya. Oh iya teman-teman, edisi Idola kali ini keren banget loh. Karena Musa akan ajak teman-teman semua untuk berkenalan dengan teman idola kita yang mau bercerita. Teman idola kita ini sangat pintar membawakan cerita-cerita seru. Sudah gak sabar kan dengar bagaimana cerita serunya? Siapakah dia? Yuk kita sambut teman idola kita, yaitu Mikaela Alejandra Angga Wijaya, panggilannya Mika.
1: Halo teman-teman, masih di acara Idola Pro 1 RRI Jakarta. Salam kenal, saya Mikaela Alejandra Angga Wijaya. Teman-teman bisa panggil saya Mika. Usia saya 8 tahun. Saya bersekolah di SD Al-Muslim Tambun, Bekasi. Kali ini saya mau mengajak teman-teman jalan-jalan lewat cerita seru dengan judul My Most Memorable Holiday at Taman Safari. Liburan ke Taman Safari itu luar biasa. Kita bisa melihat binatang dari dekat, bahkan belajar banyak fakta unik dan seru tentang mereka. Jadi liburan kita bukan cuma senang-senang, tapi juga penuh pengalaman baru. Yuk teman-teman, siap-siap ya. Selamat mendengarkan ya teman-teman. Good morning my lovely friends. My name is Mika. I am 8 years old, 3rd grade of Al-Muslim Elementary School. Today I would like to share my most memorable holiday at Taman Safari. It was a sunny day. I wore my explorer outfit. I felt like a real jungle explorer. The gate opened slowly, and I stepped into a jungle full of wonders. Suddenly, I heard a very loud sound. Roar! It was a lion, the king of the jungle. Did you know that lion roar can be heard up to 8 kilometers away? Wow, that is incredible. And then I saw a monkey. Monkeys are very smart. They can use tools and recognize themselves in the mirror and make funny sounds like ee-ee-ee-ee-ee, just like us when we play with our friend. Next, I saw a big elephant. I heard proo, proo. Did you know elephant can drink 150 liters of water every day? Wow, it's like drinking hundreds of water bottles. Amazing, right? After that, I saw a snake. Snakes smell with their tongues and can swallow food bigger than their head. It sounded like sss. Before going home, I met a cute panda. Panda sounded nyik, nyik. Did you know pandas can eat up to 40 kilograms of bamboo every day? Wow! At Taman Safari, I learned important lesson. When we protect animal, we protect our future. Thank you and bye-bye everyone! Hai hai hai teman-teman! Tadi sudah dengerin cerita Mika yang bahasa Inggris kan? Sekarang dengerin cerita aku yang bahasa Indonesia ya. Yuk kita belajar sama-sama. Enjoy ya, liburan yang tak terlupakan. Selamat pagi teman-teman tersayang. Siapa di sini yang suka binatang? Wah, aku juga suka binatang. Namaku Mika. Usiaku 8 tahun. Aku kelas 3 di SD Al-Muslim Tambun. Hari ini aku ingin menceritakan liburanku yang paling seru dan tak terlupakan di Taman Safari. Hari itu aku memakai baju penjelajah kecil dan rasa seperti petualangan sungguhan. Gerbang Taman Safari terbuka perlahan dan aku masuk ke dalam hutan yang penuh keajaiban. Tiba-tiba aku mendengar suara yang sangat keras. Roar! Roar! Itu adalah singa, raja hutan. Tahukah kalian, suara auman singa bisa terdengar sampai 8 km jauhnya. Wah, keren sekali. Lalu aku melihat seekor monyet. Monyet itu sangat pintar. Mereka bisa menggunakan alat dan mengenali diri mereka sendiri di cermin. Mereka mengeluarkan suara lucu. I-i-i-i. Seperti kita saat bermain bersama teman-teman. Kemudian aku melihat gajah yang sangat besar. Aku mendengar suara pru, pru. Seekor gajah bisa minum 150 liter air setiap hari. Itu seperti minum beratusan botol air. Hebat kan? Setelah itu aku melihat seekor ular. Ular bisa mencium bau dengan lidahnya dan bisa menelan makanan yang lebih besar dari kepalanya. Suaranya sebelum pulang, aku bertemu dengan panda yang lucu. Panda bisa makan sampai 40 kg bambu setiap hari. Wah, banyak sekali. Di tema safari, aku belajar satu hal penting. Jika kita menjaga hewan, berarti kita juga menjaga masa depan kita.
0: Wah, keren banget ceritanya. Semoga pesan moral dalam cerita yang disampaikan bisa menambah wawasan kita semua ya. Wah, teman-teman, tak terasa sudah jam 11 nih.
1: Nah, akhirnya kita sudah sampai di akhir acara nih, teman-teman. Terima kasih ya sudah setia bersama Idola Pro 1 RRI Jakarta. Kita jumpa lagi di minggu depan ya, tetap di acara kesayangan kita, Idola Pro 1 RRI Jakarta. Setiap minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Mikaela Aleandra pamit dulu ya. Sampai jumpa. Dadah.
0: Dadah.

0: kita nyanyi bareng yuk. Ayo. Kita akan nyanyi selalu ada di nadimu ya.
1: Iya, Pusa.
0: Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Ayo. Aku dulu ya.
1: Oke.

0: Resah kau, takut pada keras dunia.
1: Wow, keren banget. Terima kasih ya Mika.
0: Sama-sama Musa.
1: Jangan lupa, setiap hari Minggu jam 10 pagi dengerin acara kita ya.
0: Iya Musa.
1: Acara apa yo namanya?
0: Acara Idola Pro 1 RRI Jakarta.
1: Betul. Sampai jumpa.

show.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: How the Secret Changed My Life, karya Rhonda Byrne, adalah sebuah buku yang mengulas tentang hukum tarik-menarik atau hukum pikiran. Buku ini menginspirasi banyak orang untuk mengubah hidup mereka melalui pemikiran positif dan visualisasi. Penulis menekankan pentingnya pemikiran yang positif dan fokus pada tujuan, serta bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Berbagai contoh kesuksesan dan transformasi hidup dari orang-orang yang menerapkan ajaran dalam buku ini juga menjelaskan secara rinci. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif dan keyakinan yang kuat dapat mempengaruhi realitas kita. Dengan membayangkan dan memvisualisasi apa yang diinginkan, seseorang dapat menciptakan perubahan dalam hidup mereka. Rhonda Byrne juga menyorot kekuatan rasa syukur dan bagaimana menghargai apa yang kita miliki saat ini dapat membawa lebih banyak kebahagiaan dan kesuksesan. Buku ini mendorong pembaca membentuk tujuan dan merencanakan tindakan konkret untuk mencapainya. Melalui buku ini, pembaca diingatkan untuk memahami kekuatan pikiran mereka sendiri dan bagaimana menggunakannya untuk mencapai impian dan tujuan hidup mereka. Pesan utamanya adalah bahwa kita memiliki kendali atas hidup kita dan bahwa kita dapat membentuknya sesuai dengan keinginan kita melalui pemikiran positif dan tindakan yang sesuai.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
9: Menghias budaya, misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta Siang Ini,
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dimanapun Anda berada, mungkin siang hari ini Anda sedang dalam perjalanan ya, menuju ke tempat-tempat wisata ya, atau mungkin yang tadi pagi sempat CFD. Waduh, di mana nih? Apakah sudah nyoba di tempat Car Free Day baru ya, di Rasuna Said ya, yang katanya hari ini rame banget pendengar ya. Dan juga ada beberapa informasi ya, karena ternyata informasi di CFD di kawasan Rasuna Said ini juga sudah mulai ramai pada hari ini begitu ya. Tadi sih sempat tadi saya nggak lewat, cuman ada beberapa teman yang bilang katanya, wah Rasuna Said sudah mulai ramai ya gitu kan ya. Wah, ternyata antusiasnya masyarakat menyambut CFD di kawasan Rasuna Said ternyata nggak kalah sama di kawasan Sudirman gitu ya. Nah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini juga mengatakan bahwa kegiatan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor di jalan Rasuna Said Jakarta, ini adalah upaya pemerintah yang memperlihatkan Jakarta sedang bebenah untuk mempunyai ikon baru. Nah, menurutnya Jalan Rasuna Said yang dulunya berdiri ratusan tiang monorel ya, yang mangkrak ya, kini sudah berganti wajah. Di mana tiang-tiang tersebut sudah dirobohkan ya, dan juga Pramono mengatakan bahwa meski pembangunan jalan di Rasuna Said ini masih terus berlangsung pendengar ya, namun antusias masyarakat ini cukup tinggi sehingga pemerintah DKI Jakarta membuka kawasan CFD baru ya, dan juga beberapa kegiatan di kawasan tersebut. Untuk kegiatan CFD di kawasan Rasuna Said ini akan diberlakukan efektif pada 1 Juni nanti. Tapi ternyata tadi juga walaupun masih banyak mobil, udah banyak yang antusias lihat kanan kiri. Wah, kira-kira seru kali ya CFD-nya udah mulai hari ini gitu kali ya. Jadi kawasan itu juga masih lumayan rame untuk orang-orang pejalan kaki ataupun yang lari pagi, tapi masih di trotoar ya pendengar ya. Karena Car Free Day-nya belum mulai di hari ini, tapi masih nanti mulai tanggal 1 Juni ya. Nah, setelah semua pekerjaan di jalan tersebut selesai dikerjakan, yang akan diperkirakan pada Juni tersebut. Nah, sebelumnya juga ribuan warga terlihat antusias melakukan beragam aktivitas ya pada hari pertama bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan di Minggu pagi. Setelah Pemprov DKI Jakarta membuka kawasan tersebut sebagai area CFD. Wow, mantep banget ya, ribuan warga antusias melakukan aktivitas beragam aktivitas begitu ya, seperti berjalan, bersepeda, lari kecil dan juga aktivitas lainnya. Meski kawasan tersebut masih dalam proses pembangunan, tapi masyarakat sangat antusias. Jadi ada salah seorang warga ya yang sedang beraktivitas di lokasi, dia mengatakan bahwa ia memilih Jalan Rasuna Said untuk menikmati hari bebas kendaraan bermotor bersama dengan teman dan juga keluarganya. Oh, ternyata sudah mulai hari ini pendengar ya. Tapi secara efektif sebenarnya dilakukan di 1 Juni, namun hari ini seperti uji coba seperti itu ya. Tapi ternyata antusiasnya masyarakat ini membludak gitu ya, kalau dari foto yang saya lihat di media sosial ini berseliweran gitu ya. Ini wow, rame banget sih, ngalahin kawasan HI sih, gak kalah sih ini ya. Rame banget ternyata, mereka gak sabar kayaknya nunggu 1 Juni ya. Oke deh, jadi kalau yang pada hari ini menikmati waktu liburnya dengan berolahraga ya, kalau sekarang kan lagi musim event-event lari gitu ya, run-run di mana-mana tuh banyak gitu ya. Tapi ya tertib, pokoknya harus tertib ya, walaupun Anda hari bebas kendaraan sepeda motor ya dan juga mobil, tapi hati-hati, harus tetap tertib. Terus jangan lupa untuk buang sampah pada tempatnya, karena penyakitnya masyarakat adalah rata-rata seperti itu. Asik-asik CFD ya kan, tapi buang sampahnya sembarangan. Jangan ya, kasihan ya petugasnya ya. Jadi buang sampah tetap pada tempatnya, terus juga tertib, jangan sampai di luar kawasan CFD pendengar ya. Jadi harus hati-hati begitu ya. Dan mungkin pagi hari ini ada yang sudah melakukan jalan-jalan ke wilayah Rasuna Said, boleh dong ceritain di Pro 1 RRI Jakarta pagi hari ini ya, bareng Sally di 0811 7972 7912.

0: Berani, lihat nih. Tas saya baru dateng nih. Impor. Kualitas kan beda dong sama yang lokal.
1: Kalau saya, yang penting bisa muat dompet sama HP, Bu. Mau lokal kek, impor kek, sama aja.
2: Bu Siska, Bu Rani. Tapi tahu gak sih, sekarang banyak produk Indonesia yang udah mendunia. Kualitasnya gak kalah. Bahkan ada produk-produk yang udah go internasional loh.
0: Halah, masa sih? Baru dengar aku?
2: Iya, benar. Mulai dari tas, skincare, sampai makanan. Selain bagus, kita juga bantu UMKM. Ekonomi naik, kita juga untung.
1: Kalau gitu, mending beli yang deket aja. Nggak perlu nunggu kiriman luar negeri 3 minggu.
0: Ih, iya juga ya. Kok aku malah ribet sendiri sih? Jadi pengen lihat produk lokal nih.
2: Nah, yuk mulai bangga pakai produk Indonesia, kualitas oke, harga ramah, bikin negeri makin maju.
3: Cintai produk dalam negeri, bangun Indonesia maju.
4: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Neng Ning Nung Nang. Filosofi Jawa kuna yang menjawab keresahan manusia modern. Buku karya Setyo Hajar Dewantoro pada 2025. Di tengah krisis makna dan kegelisahan yang menghadapi manusia modern, ajaran filosofi Jawa kuna yang diwariskan para leluhur sesungguhnya menyimpan jawaban yang mendalam dan membumi. Konsep-konsep agung seperti Neng Ning Nung Nang, Suwung, Sastra Jendra, Sangkan Paraning Dumadi, hingga Jumbu Kawula Gusti merupakan kunci menuju transformasi diri dan kehidupan yang lebih bermakna. Sayangnya, ajaran luhur ini kian kabur, sering disalahpahami, dibiaskan, bahkan dijauhkan dari esensinya. Buku ini hadir untuk menyingkap kehadiran kembali inti ajaran Jawa kuna yang selama ini dianggap mistis atau usang. Penulis, yang seorang praktisi mindfulness, menegaskan bahwa ajaran Jawa bukanlah klinik dan perdukunan, melainkan peta jalan yang bisa diaplikasikan untuk menjadi manusang, kang sampurna, manusia sempurna yang mampu memenuhi rancangan agungnya. Filosofi utama yang diuraikan dalam 8 tahap kesadaran, Neng Ning Nung Nang Neng, dan kata Heneng dan Meneng. Heneng berarti relaks tubuhnya, Meneng berarti pikiran terkelola, Ning, Hening dan Wening. Hening merupakan setiap tarikan dan hembusan nafas natural, dan Wening artinya jernih dari faktor pengeruh jiwa. Nung, dunung dan sinung. Dunung artinya setia pada tuntunan Gusti di relung hati. Dan sinung artinya mendapat anugerah. Nang, wenang dan menang. Wenang berarti dilimpahi kuasa ilahi. Dan menang berarti menjadi pemenang dalam kehidupannya. Pada dasarnya sederhana, yaitu menyadari napas natural atau lakum mangening yang membuka jalan bertemu Gusti sejati dalam diri. Selain tentang Neng Ning Nung Nang, banyak nilai-nilai lain yang diangkat di buku ini, seperti nrima ing pandum, sepi ing pamrih, rame ing gawe, dan hame mayu hayuning buono, diangkat kembali sebagai etos praktis untuk membangun kehidupan modern yang lebih bermakna. Penulis mengajak pembaca memahami, menjalani dan menghayati kembali kearifan leluhur secara otentik. Ini bukan sekedar buku, melainkan ajakan untuk menyalakan kembali sudu kesadaran yang telah lama padam. Bacaan penting bagi siapapun yang merindukan kebenaran sejati dan jalan keluar dari kegersangan jiwa zaman ini. Sebuah pemantik kebangkitan spiritual dan peradaban agung dari rahim Nusantara.
4: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
6: 91,2 FM Jakarta siang ini.

0: gone.
1: Bu Sari, tolong. Anak saya berat badannya nggak naik-naik. Usia 2 tahun masih kecil begini. Ini kenapa ya?
2: Bu Lina, jangan panik dulu. Bisa jadi itu stunting, Bu.
1: Stunting? Aduh, itu bahaya nggak sih?
2: Betul, Bu. Stunting bikin anak tumbuh pendek, gampang sakit, dan susah berkembang secara maksimal.
1: Astaga, terus saya harus gimana dong?
2: Segera perbaiki gizinya. Tambah protein hewani, sayur, dan juga buah. Jangan lupa cek ke posyandu rutin ya, Bu.
1: Aduh, oke, saya catat ya. Harus cepat ditangani ya, Bu.
2: Betul, makin cepat makin baik. Jangan tunggu sampai parah ya.
3: Jangan abaikan tanda stunting. Cegah sejak dini demi masa depan anak Indonesia.
4: Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu, mungkin sudah akrab di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu, sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.
5: Jakarta siang ini hadir, pendengar masih bersama saya Liana Jamil di siang hari ini. Jadi untuk Anda yang siang hari ini beraktivitas di luar ruangan, pendengar ya, Anda sampaikan bagaimana informasi cuaca dan juga lalu lintas di sekitar Anda. Kalau saya update sedikit, pendengar ya, ini ada informasi terkait dengan situasi arus lalu lintas di lajur arteri Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan arah Kuningan terpantau mengalami tersendat sedikit ya, pendengar ya, karena pada lajur 1 ada kegiatan dari komunitas pecinta otomotif di depan Hotel Kartika Chandra. Ada informasi juga di mana untuk Anda yang hari ini ya berniat atau berkunjung, ada niat untuk berkunjung ke objek wisata Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan, pagi hari ini terpantau ramai lancar ya pendengar ya. Masih belum ada aktivitas yang membuat kawasan tersebut padat ya pendengar ya. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin punya rencana ke kawasan tersebut, pagi hari ini masih aman-aman saja nih. Tapi kalau siang dikit nggak tahu nih, kemungkinan akan macet atau seperti apa ya. Lanjut, situasi arus lalu lintas di traffic light Grogol Jakarta Barat arah Tomang maupun arah Jalan Hasyim Asari ya, ini terpantau ramai lancar. Wow. Lanjut, ada juga dari informasi dari di ruas tol dalam kota ya, ini di kawasan interchange Kecawang arah Jagorawi ini maupun arah Cikampek ya, ini terpantau ramai lancar. Lanjut, untuk Anda yang mungkin akan melintasi kawasan-kawasan seperti beberapa tol ya yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya, jalan yang MBZ Cikunir Tambun Cikarang Karawang terpantau lancar, arah sebaliknya juga masih terpantau lancar hingga siang hari ini. Dari tol Japek, hati-hati di Dawan kilometer 65 kawasan arah Cikampek ya, ini ada penanganan kecelakaan kendaraan dump truck yang muatan pasir tumpah di lajur 1 sampai dengan 2 bahu luar sebelah kiri. Dan lanjut juga ada informasi dari tol Jakarta Tangerang ya, ini Tomang Karang Tengah Tangerang Bitung lancar, arah sebaliknya juga masih terpantau lancar. Informasi sedikit masih dari tol Jakarta Tangerang, pendengar, mulai tanggal 16 sampai dengan 18 Mei 2026 di akses keluar gerbang tol Karawaci 4, kilometer 21 plus 000 sampai dengan kilometer 20 plus 900 arah Bitung, ini ada pekerjaan perbaikan jalan rekonstruksi rigid di lajur 2 bahu dalam atau sebelah kanan ya. Jadi untuk Anda yang melintasi kawasan tersebut diharapkan hati-hati. Saya mau sapa juga pendengar yang sudah berbagi informasi sedikit ini ya, dari Jakarta ada Sarah dari Pancoran. Halo Kak Seli, selamat pagi menjelang siang. yang tadi pagi sempat CFD-an di kawasan Sudirman sama temanku. Niatnya cuma jalan-jalan kak sebenarnya, tapi tetap rapi ya pakai sepatu dan juga training. Eh malah keterusan ikut senam bareng mak-mak katanya di depan FX Sudirman, seru banget. Keringetan sih tapi happy, vibes-nya tuh rame tapi positif. Seru banget kayaknya ya. Kayaknya asik banget kalau udah gabung bareng ibu-ibu gitu ya, senam bareng gitu ya. Ada juga Andre dari Ciputat. Halo Pak Andre, baru kali ini katanya ngajak anak ikut CFD di Sudirman. Ternyata dia senang banget lihat orang banyak yang main sepatu roda dan juga pesulap jalanan di sekitar Bundaran HI. Pulangnya malah minta minggu depan datang lagi. Waduh. Anaknya jadi ini ya, ketagihan ya Pak Andre ya. Oke, yang lainnya juga boleh berbagi informasi dan juga cerita yang mendengar ya di 0811 79 72 79 12.

0: Sebegitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdulkadir Kusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Jorel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Jorel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
2: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
3: They were more aggressive. They push us a lot of corners.
2: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikan.

0: Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah dua kekalahan ini terasa menyenangkan.
1: Back to Manchester is nice.
2: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champions Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final sengit tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Por isso aí é uma honra mais boa do que dirige, né? Me agrada muito quando a gente vê uma equipe tentando jogar. Não sair essa gata senão, caso você errar, você tem mal uma ideia para ganhar.
4: Uma ideia bem clara.
3: Minha ideia é que todo tranco, todo para mais não.
4: Teve um momento na partida que eles foram superiores a gente.
3: Cada momento de dar uma oportunidade no mercado, e tudo lebih baik dari kita.
1: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65.
0: Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Prokari terus mengudara untuk Indonesia. Pecinta olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani.

0: Tut harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kiraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Maluku United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Maluku United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Maluku United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Maluku United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga. Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan, kedatangannya untuk tampil di Gelora Kiraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal.
1: Very important point for us, especially because of the conditions that

0: nos hablen de halftime, so be praised to us because we defended very good against, I think, some of the best players of the league, like Brazil. And we need what we have to do and what our fans expect, that is to fight, come here with a fighting spirit.
1: Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik 1 tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya memutar tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mengusyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Kami datang ke sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Ya, di sini dapat good point, mudah-mudahan di game.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Dan alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
5: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili Persis Solo.
6: Saudara, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10.000-an penonton, pada babak pertama Persis Solo unggul dalam ball position. Namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Steven Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
7: Times it was good timing by good cross by Alba and Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals and anyway it's good for us to still to be until last minute in the in the game for the survival.
5: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi, kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi, dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
6: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
7: Did like we train? It was bad moments, but most of the game we did. We are really happy and
5: Jadi dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
6: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

0: Eh Bu Tari, saya perhatiin usahanya sekarang makin maju aja.
1: Alhamdulillah Bu, sejak aku gabung sama Koperasi Merah Putih.
0: Lah, emang manfaatnya apa sih?
1: Banyak banget. Mulai dari simpan pinjam yang mudah, bantu UMKM, sampai ada juga loh pelatihan usaha buat warga.
0: Wah, cocok nih buat ekonomi warga kita.
1: Banget. Pengelolaannya juga transparan, pakai prinsip gotong royong.
0: Jadi ini bukan cuma untung sendiri, tapi bareng-bareng ya?
1: Betul. Yuk, makanya dukung dan jadi bagian Koperasi Merah Putih.
2: Koperasi Merah Putih, solusi ekonomi warga.
3: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
4: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
5: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
4: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
6: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
7: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
8: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
9: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
10: Kita akan memanjakan konsumen.
3: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

0: Rosa, kamu masih suka baca buku saja? Kan semua sudah ada di HP, lebih praktis lagi.
1: Iya sih, Di. Tapi kalau dari buku, saya bisa lebih fokus dan paham. Banyak hal yang saya dapatkan dari membaca.
0: Ah, masa sih? Buku itu kan sudah ketinggalan zaman. Apalagi sekarang kita sudah sibuk kerja, nggak ada waktu lagi untuk baca buku.
1: Hei, justru Andi, di sela-sela sibuk kerja, membaca itu bisa jadi cara menambah wawasan. Bahkan nih ya, ibu saya yang sudah berusia 70 tahun saja masih rajin membaca buku setiap hari.
0: Ibumu masih suka membaca buku?
1: Masih lah. Malah ya, katanya membaca bikin pikiran tetap sehat, tidak mudah lupa, dan hati juga lebih tenang. Jadi, usia bukan halangan.
0: Oh, gitu ya? Mungkin aku juga harus mulai biasakan lagi untuk baca buku nih.
1: Nah, gitu dong, Andi. Mulai saja dari yang ringan. Buku itu tidak pernah tua loh. Kita saja yang kadang lupa membuka.
2: Para pemain sepak bola seringkali terlihat memuntahkan air minum saat laga terhenti. Meskipun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra.
3: Jakarta siang ini, pendengar, masih bersama Sally di siang hari ini. Pendengar, ada informasi sedikit untuk Anda warga Jakarta Timur nih ya, khususnya di wilayah atau yang sering melintas di kawasan Jalan Pemuda Rawamangun. Ada kabar baik sedikit, karena puluhan lampu penerangan jalan umum atau PJU yang sebelumnya nih sempat padam akibat aksi pencurian panel listrik ya, yang kini sudah kembali menyala dan juga membuat kondisi jalan jadi lebih terang serta nyaman dilalui oleh warga. Pemerintah Kota Jakarta Timur bersama dengan petugas terkait bergerak cepat untuk melakukan perbaikan setelah menerima laporan dari masyarakat. Total ada sekitar 50 lampu ya, lampu jalan yang kini kembali berfungsi normal, terutama di titik-titik sebelumnya cukup gelap dan juga dikeluhkan pengendara maupun warga sekitar. Karena sempat padam beberapa waktu lalu, pendengar, kondisi jalan memang membuat sebagian warga merasa kurang aman ya, terutama saat malam hari hingga dini hari. Banyak pengendara yang mengaku harus lebih hati-hati ketika melintas karena penerangannya minim dan juga visibilitas jalan jadi terbatas. Nah, setelah dilakukan penanganan dan juga pemasangan ulang untuk fasilitas yang hilang akibat dicuri ya, suasana Jalan Pemuda Rawamangun kini sudah kembali terang lagi. Aktivitas warga, pengendara motor, pengguna sepeda, hingga pejalan kaki pun diharapkan bisa lebih nyaman dan juga aman saat beraktivitas di malam hari. Nah, pemerintah juga mengingatkan pentingnya menjaga fasilitas umum bersama-sama ya, pendengar ya, karena fasilitas seperti lampu jalan ini memanfaatkan langsung dirasakan oleh masyarakat luas, mulai dari keamanan, kenyamanan, sampai dengan membantu mengurangi resiko kecelakaan di jalan raya. Jadi kalau melihat tindakan mencurigakan ataupun perusakan fasilitas umum, warga juga dihimbau segera melapor ke petugas terkait atau keamanan terdekat. Nah, semoga lampu yang sudah kembali menyala ya dalam suasana malam di kawasan Rawamangun ini bisa menjadi lebih aman, terus tertib, dan tentunya juga membuat warga semakin nyaman beraktivitas. Pendengar, siang hari ini saya ajak Anda untuk berbagi informasi terkait dengan cuaca dan juga lalu lintas ya, pendengar ya. Jangan lupa sampaikan di 0811 7972 7912.

0: Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa.
1: Jakarta siang ini.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Polda Metro Jaya mendukung penuh pelaksanaan agenda nasional ketahanan pangan dengan menggelar panen jagung bersama kelompok tani binaan di Kampung Dandan Cisau, Kabupaten Tangerang pada Sabtu lalu. Kegiatan tersebut juga bersamaan dengan peresmian 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG Polri dan juga panen jagung kuartal 2 tahun 2026 secara serentak yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang berpusat di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya pada Sabtu lalu ini menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata dukungan Polda Metro Jaya terhadap program prioritas pemerintah khususnya dalam menjaga ketahanan pangan dan juga pelayanan masyarakat. Budi juga menjelaskan panen yang dilakukan di Cisauk dilakukan di atas lahan seluas 1,3 hektar dan dikelola oleh sekelompok tani setempat dengan menanam komoditas jagung

0: varietas NK212 produksi Genta. Budi menambahkan hasil panen tersebut nantinya akan didistribusikan untuk mendukung rantai pangan pasok strategis, mulai dari pasokan ke bulog, peternak ayam petelur dan ayam potong, pabrik keripik jagung hingga pelaku UMKM olahan pangan. Budi juga menjelaskan Polda Metro Jaya tengah memperkuat infrastruktur logistik lewat pembangunan gudang ketahanan Polri di Basnes Park Jalan Raya Kalibiru, Kabupaten Tangerang. Sekian kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.

0: beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Eh Win, deadline kerjaan tuh emang gak ada habisnya. Jangan kamu paksain untuk kerja lembur dan begadang terus.
2: Emang kenapa?
1: Eh, kamu tahu gak? Kebiasaan tidur yang gak teratur dan porsi tidur yang kurang bisa memicu penurunan daya tahan tubuh dan gangguan kesehatan jangka panjang loh.
2: Ah, masa?
1: Iya, begadang itu bisa mengacaukan metabolisme tubuh dan bikin otak gak bisa istirahat dengan optimal loh.
2: Oh, pantesan. Akhir-akhir ini badanku gampang capek dan susah fokus ya.
1: Nah, makanya mulai sekarang atur waktu tidur. Karena sehat itu investasi jangka panjang.
2: Oke deh, aku bakal coba tidur lebih awal dan gak begadang terus.
1: Oh, sama itu, jangan lupa untuk tetap santai dan jangan terlalu memaksakan diri. Nanti stres loh, gak baik untuk tubuh.
3: Ingat, tidur cukup dan teratur sama pentingnya dengan makan sehat dan olahraga.
2: Jaga kesehatanmu mulai dari sekarang.

0: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jakarta siang ini pendengar masih di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 12:19 pendengar ya waktu Indonesia Barat, yang pastinya sudah masuk dalam segmen Maxi, makan siang bersama teman sejati. Wow, ngomongin makan siang pendengar ya, sudah beberapa hari ini di libur panjang mungkin pendengar-pendengar Pro 1 yang lagi ngumpul keluarga ya. Dari kemarin nih kira-kira boleh dong berbagi menu. Kira-kira menu makan siangnya hari ini apa sih? Boleh dong, atau mungkin hari ini masih kumpul keluarga gak sih? Kalau masih kumpul keluarga, menu makan siangnya apa? Boleh sampaikan ya pendengar ya, atau lagi masak apa, atau mungkin yang hari ini bekerja kayak Sally ya. Kira-kira menu makan siangnya apa, terus makannya gimana dan di mana ya. Sampaikan pendengar, apalagi kalau hari ini ada yang lagi tamasya nih keluar rumah ya, liburan ke satu tempat, terus bawa bekal, boleh banget. Ceritain menunya apa ya hari ini ya di 0811-7972-7912. Jadi Sally tetap nemenin Anda di program Maxi ini. Dan kali ini Sally spesial mau interaksi langsung sama pendengar-pendengar ya. Anda boleh sampaikan, kita ngobrol bareng seputar menu makan siang hari ini. Jangan lupa telepon di 0213440696344499. Bisa juga di WhatsApp 0811-7972-7912.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
2: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
3: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
4: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Maxi, makan siang bersama teman sejati. 1 RRI Jakarta.
2: Makan siang bersama teman sejati pendengar di Maxi kali ini. Saya mau ngajak Anda ya pendengar ya berbagi menu makanan atau mungkin menu olahan yang Anda buat hari ini di rumah pendengar ya. Tapi di antara Anda ada enggak sih yang bisa disebut adalah pecinta makanan ubi. Waduh, siapa yang suka makan ubi pendengar ya? Saya penasaran sih, kalau untuk Anda mungkin ya, ubi itu kira-kira pernah gak sih Anda bikin masakan atau olahan cenek gitu ya dari ubi? Kira-kira apa yang Anda bikin dari olahan ubi? Anda boleh sampaikan kepada kami pendengar ya, karena ubi Cilembu ini lagi rame banget, lagi viral pendengar. Karena apa? Karena ada yang namanya ubi Cilembu tapi dikasih cream cheese. Nah, itu ternyata viral banget di salah satu mall di Indonesia. Nah, kalau kalian tahu ya pendengar ya, jadi ubi Cilembu cream cheese itu sempat viral di beberapa mall di Indonesia dan ini menjadi rebutan para pecinta makanan atau cemilan begitu ya. Perpaduan ubi yang manis, legit dan juga cream cheese yang gurih ini cepat banget ludes dari pagi pendengar ya. Nah, ubi Cilembu ini asalnya kan tentunya di daerah Cilembu, Sumedang, Jawa Barat dan terkenal dengan rasa manis yang alami dan saat dipanggang ini ubi ini mengeluarkan cairan legit mirip banget sama madu yang menjadi ciri khasnya. Nah, sekarang ubi Cilembu ini enggak cuman dinikmati secara polos aja, tapi banyak juga yang hadir dalam beragam variasi. Salah satunya adalah dipadukan dengan cream cheese yang memberikan rasa gurih dan juga tekstur yang creamy banget. Aduh ya Allah, enak banget ini ngelihatnya ya. Tapi yang lagi rame karena ubi ini sempat rame dan viral yang akhirnya cepet banget habisnya di mall-mall pendengar. Nah, ubi Cilembu ini dijajakan di salah satu mall ya di Indonesia, terus juga dimasukkan atau ditempatkan di food warmer showcase, jadi agar tetap hangat yang pastinya ya. Satu buah dibanderol dengan harga Rp14.800 dan sayangnya satu pengunjung ini hanya boleh beli maksimal satu buah. Sekarang akhirnya ada aturan seperti itu pendengar. Jadi sebelumnya saya sempat mampir di mall ini ya, salah satu mall di Indonesia. Nah, ini tuh entah karena viral atau gimana, tapi saya sendiri tuh tahu ini dari sosial media dan ternyata pas dilihat, aduh kok enak banget gitu ya. Nah, pas mampir ke mall ini ternyata memang susah dicarinya gitu ya. Kalau siangan dikit, kalau kata yang jagain tuh, ini cepat habis banget mbak gitu ya. Makanya sekarang kita aku kaget sih tadi ngelihat peraturannya ternyata satu orang boleh hanya maksimal membeli satu buah saja. Kalau waktu saya kesana sih belum dibatasin pendengar ya, tapi mungkin karena habisnya cepat banget dan banyak pelanggan yang gak kebagian, pada akhirnya dikasih kebijakan satu pengunjung hanya boleh membeli maksimal satu buah. Nah, setelah membayar di kasir ini bisa juga langsung dinikmati dengan sensasi yang hangat dan juga lumernya pendengar ya. Kebayangkan jadi ubi Cilembu terus tengahnya kayak dipotong gitu, bukan dipotong sih, kayak cuman dibelek aja gitu ya, apa tuh bahasanya belek ya. Terus tengahnya dikasih cream cheese. Nah, ini dimakannya bareng sama cream cheese-nya hangat-hangat, aduh enak banget. Belum lagi ketambahan sama perpaduan rasa karamel yang kayak madu itu ya, yang yang muncul langsung dari ubinya. Aduh ini enak banget ya pendengar ya. Nah, pertama kali untuk mencicipi karamel madunya ini juga juga rasanya legit banget dengan tekstur yang lembut ya. Dan ketika dipadukan dengan cream cheese, rasa manis madunya tuh tertutup tapi masih terasa tipis. Jadi gak manis banget tapi juga ada gurih-gurih asin dari cream cheese-nya gitu ya. Cream cheese sih rasanya lebih dominan gitu ya. Terasa tidak menyatu sempurna tapi teksturnya juga menjadi lebih creamy ketika dipadukan dengan cream cheese. Ada yang penasaran gak? Ayo dong cari, ini nikmat banget. Tapi emang nyarinya tuh lumayan rebutan gitu. Tapi kalau sekarang ada aturan kayak gitu, kemungkinan juga bakal kebagian sih. Enggak, maksudnya enggak yang kayak rebutan banget waktu aku nyari gitu ya. Karena udah ada aturan satu orang maksimal cuma beli satu. Waduh. Jadi kalau rombongan sama keluarga yang ngantri semua gitu mendengar ya, karena satu orang cuma boleh beli satu. Dan pendengar sih, saya mau berbagi juga nih, mau cari tahu dari pendengar sendiri apa olahan ubi kira-kira yang biasanya Anda bikin. Boleh sampaikan dong di 0811-7972-7912. Atau yang mau via telepon boleh banget ya. Saya tunggu di 021-344-0696 344-1499.

0: tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
1: Jakarta siang ini 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta dan dalam segmen Maksi pendengar ya, makan siang bersama teman sejati. Ngomongin makan siang tadi saling undang Anda pendengar ya, terkait dengan olahan ubi cilembu ya. Kira-kira Anda biasanya mengelola ubi cilembu itu menjadi olahan makanan apa sih? Anda mungkin boleh bergabung pendengar ya bersama kami di 0811 7972 7912. Tapi terima kasih banget pendengar ya, ternyata ada beberapa yang sudah bergabung ya siang hari ini. Ada Pak Arman dari Cibubur. Halo Kak Seli, selamat pagi Pro 1 dari Jakarta menjelang siang. Kalau musim hujan begini paling enak makannya ubi cilembu yang dipanggang sampai keluar madunya, harumnya bikin satu rumah terasa lapar semua katanya. Enak banget ya Pak Arman ya, walaupun gak diapa-apain tanpa olahan, ubi cilembu tuh emang enak banget walaupun cuma dipanggang ya. Ada juga dari Butika ya, ini di BSD yang katanya sering banget bikin olahan ubi cilembu jadi dessert yang simple. Cukup dipanggang aja Mbak, terus ditambahin keju parut sama susu kental manis. Anak-anak di rumah udah suka banget buat cemilan sehari-hari. Wah, terima kasih Butika, aku jadi tahu nih. Ternyata pakai susu kental manis sama keju parut aja udah enak ya. Nanti kita coba deh ya, coba ya. Dan yang terakhir ada Randy dari Romangun. Terima kasih Randy. Halo, selamat siang Randy. Menurut saya Kak Seli, ubi cilembu itu paling nikmat dimakan pas lagi masih hangat-hangatnya, terus juga sambil minum kopi hitam, rasa manis alami jadi enggak perlu ditambahin gula lagi. Enak banget ya. Terima kasih ya tadi ada Randy, terus juga ada Butika dan juga Pak Arman dari Cibubur. Terima kasih banyak sudah bergabung di segmen Maksi kali ini. Tapi kali ini saya akan ajak Anda untuk mendengarkan satu buah lagu di tahun 2007 ya. Lagunya Naif, Di Mana Aku Di Sini.

0: Sari berita penting, jemaah dihimbau kurangi aktivitas menjelang kegiatan puncak haji. Pemkot Jakarta Pusat larang jual hewan kurban di trotoar. Berita selengkapnya. Jelang puncak haji, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH himbau jemaah hemat energi dan kurangi aktivitas. Reporter Noviana Gebi melaporkan selengkapnya.
1: Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Jemaah Haji PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Rizhi Firmansyah mengimbau para jemaah haji untuk menjaga kondisi fisik dan menghemat energi. Para jemaah juga diminta untuk mempersiapkan stamina dengan baik sejak berada di embarkasi hingga tiba di tanah suci. Selain itu, para jemaah juga diminta untuk tidak terlalu banyak melakukan aktivitas di luar kepentingan ibadah utama. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kelelahan menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang diperkirakan dimulai pada 25 Mei 2026. Demikian dikatakan Rizhi di Jakarta hari ini.
2: Karena memang puncak haji itu hanya menghitung hari, estimasi sekitar tanggal 25 Mei akan mulai puncak haji, maka di embarkasi ini kami mengimbau kepada jamaah untuk menghemat energi yang pertama. Jadi mereka istirahat di sini secukupnya, kemudian pada saat berangkat menuju ke Tanah Suci, jamaah langsung menunaikan ibadah umroh dulu kalau haji tamattu. Kemudian kami minta kepada jamaah untuk tidak memperbanyak aktivitas.
1: Sementara itu sebelumnya, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Suci Anisa, menyatakan bahwa hingga hari ke-26 operasional penyelenggaraan haji, seluruh layanan berjalan lancar, tertib dan terkendali.
3: Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari ke-26 operasional penyelenggaraan ibadah haji. Secara umum, seluruh layanan haji Indonesia berjalan lancar, tertib dan terkendali, baik layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan maupun pembinaan ibadah kepada jamaah.
1: Lebih lanjut Anisa menjelaskan bahwa berdasarkan data operasional terbaru menunjukkan sebanyak 430 kelompok terbang atau kloter dengan total 166.269 jemaah dan 1.717 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 418 kloter dengan 161.591 jemaah dan 1.672 petugas telah tiba di Mekah. Sementara itu, untuk kategori haji khusus, tercatat sebanyak 11.739 jemaah telah tiba di Arab Saudi. Demikian, Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Pemkot Jakarta Pusat ingatkan larangan jual hewan kurban di trotoar dan juga fasilitas umum. Berikut Maiska Daraisa melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mengingatkan para pedagang hewan kurban agar tidak menggunakan trotoar, taman, maupun fasilitas umum lainnya sebagai lokasi berjualan menjelang Hari Raya Idul Adha. Larangan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan penampungan dan pemotongan hewan kurban. Pemerintah menilai penggunaan fasilitas umum untuk penjualan hewan kurban berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat, aktivitas pejalan kaki, hingga kebersihan lingkungan. Karena itu, para pedagang diminta menempatkan hewan kurban di lokasi yang sesuai ketentuan dan tidak mengganggu ruang publik. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengatakan, aturan terkait lokasi penjualan hewan kurban sebenarnya sudah diatur dalam pergub. Ia meminta seluruh pihak ikut menjaga ketertiban kota selama momentum Idul Adha.
5: Iya, sebenarnya kan hal-hal kayak gini sudah diatur dalam pergubnya ya. Ya diharapkan bahwa jangan sampai mengganggu ruang publik, ya, taman dan lain sebagainya. Dan ini kembali lagi kita mengajak kepada semua pihak. Marilah kita tanamkan kedisiplinan kita untuk menjaga kota Jakarta yang menjadi lebih baik lagi ke depan.
4: Selain mengingatkan soal lokasi penjualan, Pemkot Jakarta Pusat juga meminta para pedagang untuk menjaga kebersihan area penampungan hewan kurban dan memastikan kesehatan hewan yang dijual. Pengawasan akan dilakukan bersama instansi terkait agar aktivitas penjualan hewan kurban tetap berjalan tertib, aman, dan tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar. Demikian dari Jakarta, Meiska Daraisa melaporkan.
0: Menjelang Idul Adha pada akhir Mei 2026, BPS Kabupaten Pandeglang mulai memetakan potensi pergerakan harga komoditas akibat lonjakan konsumsi daging kurban dan juga keberangkatan jemaah haji. Reporter Ridwan Maulana melaporkan selengkapnya.
6: Badan Pusat Statistik

0: BPS Kabupaten Pandeglang mulai memetakan potensi pergerakan harga komoditas menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada akhir Mei 2026. Peningkatan konsumsi masyarakat terhadap daging hewan kurban serta adanya keberangkatan jemaah haji diprediksi akan mempengaruhi dinamika inflasi daerah. Kepala BPS Kabupaten Pandeglang, Ahmad Widianto menyatakan, aktivitas keagamaan dan konsumsi daging kurban biasanya memberikan dampak nyata terhadap indeks harga konsumen. Selain daging, komoditas bumbu dapur dan bahan pangan pelengkap lainnya cenderung mengalami kenaikan permintaan yang signifikan.
1: Perkembangan harga di bulan Mei 2026, di mana pada bulan Mei ini ada satu hari raya, yaitu Hari Raya Idul Adha, yang nanti akan jatuh pada 27 Mei insya Allah. Dan ini tentunya juga memberikan gambaran dinamika harga-harga di pasar, karena adanya konsumsi masyarakat, baik konsumsi daging, ya, kurban, ataupun dampak-dampak yang lain, ya, termasuk juga adanya pemberangkatan jemaah haji Indonesia, khususnya jemaah haji Pandeglang, di bulan Mei ini.
0: Melalui program koordinasi, komunikasi, dan diplomasi, BPS terus mendekati para pemangku kepentingan dan organisasi usaha di daerah. Langkah ini dilakukan untuk memberikan edukasi bahwa data yang akurat justru akan menguntungkan pelaku usaha. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Pelajar SMP di Cilincing ditemukan temukan kedamaian dan penghasilan di kebun urban farming. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan selengkapnya.
3: Di saat banyak remaja seusianya terjebak dalam pergaulan negatif, Fajar, 15 tahun, seorang pelajar kelas 3 SMP di Cilincing, Jakarta Utara, memilih jalan yang berbeda. Setiap hari sepulang sekolah, ia rutin menyambangi kebun urban farming di RW 10 Semper Timur untuk merawat tanaman dan menjaga lingkungan. Fajar telah bergabung dengan kelompok tani Bangun Karya Mandiri sejak awal berdirinya pada tahun 2023. Berawal dari ajakan teman-temannya, Fajar kini mengaku sangat menikmati aktivitas bertani karena dirasa menyenangkan dan bermanfaat. Kegiatan ini tidak hanya memberikan kesibukan positif bagi Fajar, tetapi juga dampak ekonomi kecil-kecilan. Meski tidak mendapatkan gaji tetap, Fajar sering menerima uang selalu dari hasil penjualan sayuran yang ia tanam bersama kelompoknya. Fajar secara jujur mengakui bahwa setiap aktif di kebun, ia sempat terlibat dalam aksi tawuran antar pelajar yang kerap terjadi di kawasannya. Namun, sejak mengenal dunia pertanian, keinginan untuk ikut tawuran perlahan hilang. Kini waktunya lebih banyak habis di kebun ketimbang nongkrong di jalanan yang berisiko.
4: 2023, jadi pas pertama kali ini dibangun dong? Iya. Ini awal mula gimana? Diajakin kah atau gimana?
5: Diajak.
4: Terus kenapa akhirnya mau gitu?
5: Ya, karena asik. Orang-orang kawan nyiram gitu.
4: Tapi kan ini kan capek ya, maksudnya nanem gitu, capek. Fajar ikut nanem juga berarti?
5: Iya, ikut.
4: Berarti kegiatannya setiap pulang sekolah atau gimana tuh?
5: Ya, pulang sekolah.
4: Pulang sekolah, terus kesini.
5: Ya,
4: apa, kegiatannya nyiram kah atau apa?
5: Nyiram, nanem.
4: Bersihin?
5: Ya, bersihin.
4: Tapi kalau Fajar sendiri kan, ini kan kadang dapat gaji atau enggak kalau kayak gini?
5: Enggak, pengen uang hasil bulan-bulan sawi lah.
4: Buat beli es.
3: Manfaat lain yang dirasakan Fajar adalah bertambahnya ilmu mengenai bercocok tanam. Pengetahuan yang ia dapatkan di kebun Kolong Tol kini ia terapkan di lingkungan rumahnya sendiri. Fajar mulai menanam berbagai tanaman produktif seperti cabai, terong, hingga tomat di pekarangan rumahnya. Keberhasilan Fajar dalam mengubah pola hidupnya menjadi lebih produktif ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pelajar di kawasan Jakarta Utara. Fajar berharap kebun urban farming tempatnya belajar dapat terus maju dan berkembang di masa depan. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI, melaporkan.
2: Belum setahun dibenahi, fasilitas umum alun-alun Rangkas Bitung sudah mulai rusak. Reporter Jalia Winarti melaporkan.
6: Kondisi alun-alun Rangkas Bitung mulai mengalami kerusakan meski baru beberapa bulan selesai direvitalisasi oleh pemerintah Kabupaten Lebak. Alun-alun yang diresmikan oleh Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya pada 5 Januari 2026 itu dibangun dengan anggaran sekitar 5 miliar rupiah. Namun kini sejumlah bagian seperti tembok beton, keramik pelapis, fasilitas olahraga hingga rumput dan tanaman penghijauan mulai rusak. Warga Rangkas Bitung, Alek, menyayangkan kondisi tersebut.
7: sangat disayangkan ya untuk alat-alat, karena Bupati ya, Bupati Lebak ini sudah berjuang untuk memfasilitasi warganya, namun sayang warganya tidak bisa menjaga seperti ini. Contohnya ini belum genap 1 tahun sudah rusak. Nah, harapan saya untuk warga Lebak dijaga lagi fasilitasnya, karena ini dari kita untuk kita juga, dari uang kita untuk kita juga.
6: Hal serupa disampaikan Adi, warga Kalanganyar. Ia berharap pemerintah segera memperbaiki fasilitas yang rusak dan melengkapi sarana umum seperti toilet.
8: Ya, sangat disayangkan. Tapi biasanya kan ada pemeliharaan ya. Pemelihara lagi. Dan nyaman. Warga kan hanya pemakai ya. Menjaga. Menjaga alat-alat. Kalau udah rusak mah kumaha tuh, sekarang lagi barang. Perbaiki lah sama Pemda.
6: Warga berharap keberadaan alun-alun yang telah dipercantik itu dapat terus menjadi tempat interaksi sosial dan ruang rekreasi yang nyaman bagi masyarakat. Saat ini, pemerintah Kabupaten Lebak terus mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan serta merawat seluruh fasilitas yang tersedia di kawasan alun-alun. Dengan adanya kepedulian bersama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan fasilitas publik itu tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang oleh seluruh warga. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: Persija Jakarta berhasil meraih 3 poin di kandang Persik Kediri. Reporter Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
9: Persija Jakarta sukses mencuri poin penuh saat bertandang ke markas Persik Kediri dalam lanjutan pekan ke-33 Indonesia Super League. Bertanding di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur pada Sabtu 16 Mei 2026, tim berjuluk Macan Kemayoran itu menang meyakinkan dengan skor akhir 3-1. Penyerang asing Persija, Gustavo Almeida, menjadi bintang lapangan dengan torehan 2 gol. 1 gol tambahan tim Persija dicetak oleh Muhammad Raihan Hanan, yang sekaligus memupus harapan tuan rumah setelah sempat unggul lebih dulu melalui Jose Enrique Rodriguez. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan kemenangan tersebut diberikan kepada pendukung Persija Jakarta, yakni The Jackmania. Demikian disampaikan Mauricio Souza dalam konferensi pers kemarin.
10: Mas, eu acho que de modo geral a gente controlou mais o jogo,
11: tá bem em geral dalam pertandingan kita kontrol bermain.
10: Os jogadores estão de parabéns.
11: Então, selamat buat pemain,
10: porque deixaram tudo em campo, se esforçaram o tempo todo.
11: Karena mereka tinggal semua di lapangan, dan mereka berusaha keras.
10: Conseguiram fazer os gols, saímos daqui com 3 pontos, que foi importante pra gente.
11: Kita bisa mencetak gol, então kita keluar dari sini dengan 3 poin.
10: Pra gente poder dar pouquinho de alegria à Germania.
11: Então kita bisa kasih itu bahagia buat Germania.
9: Hal senada disampaikan pemain Persija Jakarta, Witan Sulaiman.
12: Alhamdulillah kita bisa menangkan 3 poin di Kediri ini. Tentunya ini hasil yang kami inginkan. Dan tentunya ini juga untuk kemenangan ini untuk fans kami, yaitu The Jackmania.
9: Dengan hasil tersebut, Persija Jakarta tetap di peringkat ketiga klasemen sementara Indonesia Super League 2025-2026 dengan koleksi 68 poin. Sementara itu, Persik Kediri tertahan di peringkat ke-12 dengan raihan 39 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
2: Sekian warta berita saat ini, pendengar. Jemaah dihimbau kurangi aktivitas menjelang kegiatan puncak haji. Pemerintah Kota Jakarta Pusat larang jual hewan kurban di trotoar. Itulah berita yang sudah kami udarakan, pendengar. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita resmi kami, rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Bu Foni, sekarang usaha kuenya makin maju aja. Bungkusnya juga makin cakep loh.
1: Iya, Bu. Sekarang saya pakai AI buat bantu usaha kue saya.
0: AI?
1: Iya, saya pakai AI buat bikin nama produk, desain kemasan, sampai nulis caption promosi, Bu.
0: Wah, pantesan jualannya laris di online. Berarti usaha kue rumahan juga bisa naik kelas ya?
1: Alhamdulillah, Bu. Bisa banget. Asal kita mau belajar dan manfaatkan teknologi. Saatnya UMKM Indonesia naik kelas.
2: Tahukah Anda bahwa kesehatan kulit kita sangat dipengaruhi oleh apa yang kita konsumsi? Untuk Anda yang mendambakan kulit yang sehat, ada beberapa buah yang dapat membantu Anda mewujudkannya. Pertama, alpukat. Alpukat kaya akan vitamin E dan C. Alpukat membantu menjaga kulit tetap lembut dan kenyal. Kandungan lemak sehat dalam alpukat juga berperan penting dalam melembabkan kulit secara alami. Selanjutnya, stroberi. Stroberi mengandung banyak antioksidan yang membantu melawan radikal bebas, serta vitamin C yang berperan dalam produksi kolagen yang membuat kulit Anda terlihat lebih muda dan bercahaya. Ada juga blueberry. Buah kecil ini syarat dengan antioksidan dan vitamin A, C, serta vitamin E yang melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan polusi. Terakhir, pisang. Pisang mengandung vitamin A, vitamin B, dan vitamin E yang berfungsi memperbaiki kulit yang rusak dan menjaga kelembapan kulit. Plus, potasium di dalam pisang membantu menghidrasi kulit dari dalam. Jadi jangan ragu untuk memilih buah-buahan untuk menjaga kesehatan kulit Anda.

0: Kau, lagu dari Maudy Ayunda featuring dengan Bilal Indrajaya pendengar ya. Sebagai lagu pembuka di 100% Indonesia edisi hari ini hari Minggu 17 Mei 2026. Siang hari ini untuk Anda yang mau request lagu, ini sudah waktunya pendengar ya. Anda sampaikan mau dengerin lagu apa siang-siang hari gini ya. Anda boleh sampaikan di 0811-7972-7912. Tapi saya mau sapa dulu nih, ada yang dari Tangerang Selatan sudah bergabung ya. Ada Mas Bayu. Halo Mas Bayu, selamat siang kakak. Kali ini mau puterin dong lagunya Chris Patih yang judulnya Kesalahan Yang Sama. Kalau gak ada boleh deh switch ke lagunya Chris Patih yang lainnya. Salam untuk Tante Wulan yang ada di Perumnas Tangerang ya, yang lagi semangat bikin cerpen. Oke deh, siap. Ada juga dari Bekasi ya, Nadia nih katanya mau dengerin lagunya Tiara Andini yang judulnya Dengar di tahun 2025 katanya. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Lanjut dari via telepon ini ya, sudah ada yang tergabung, ada Bu Ana Harsana. Halo, selamat siang Bu Ana.
1: Selamat siang Kak Selly.
0: Halo, selamat siang, alhamdulillah baik. Bu Ana sehat?
1: Apa kabar, hujan-hujan Kak?
0: Oh, hujan ya di sana ya?
1: Iya.
0: Oke, cuacanya enak dong, adem ya berarti ya.
1: Kak Selly.
0: Iya. Gimana?
1: Indonesia Kak Selly ada simpanan.
0: Apa tuh?
1: Lagu apa?
0: Oh, banyak banget. Bu Ana mau dengerin lagu apa? Mau dengerin lagu siapa deh?
1: Kak Selly aja.
0: Oke, mau penyanyinya kira-kira siapa?
1: Ali Peter Pan.
0: Peter Pan. Oke, coba.
1: Ali Peter Pan kalau tidak Ungu.
0: Ungu, mau Ungu aja.
1: Apa Ungu?
0: Oke, Ungu banyak banget Bu Ana, ada Dengan Nafasmu, terus juga Aku Bukan Pilihan Hatimu, Bayang Semu. Ah, banyak banget lah, Akulah Cintamu, Cinta Dalam
1: Hati.
0: Oh, yang
1: pertama tadi sudah.
0: Oh, Dengan Nafasmu. Oke, mau puterin ya lagu itu ya.
1: Iya, salam aja buat semua ya.
0: Oke.
1: Sama siapa Kak Selly?
0: Hari ini dinasnya sendiri Bu Ana.
1: Aduh, sudah makan siang belum? Tadi mau gabung tapi gak sempat.
0: Alhamdulillah makan siang tadi sudah lancar ya. Jam 11-an saya makan siang tadi ya.
1: Iya.
0: Bu Ana sehat. Oke, ya, sudah makan siang ya.
1: Untuk semuanya ya.
0: Oke, siap kalau gitu. Terima kasih banyak.
1: Oke,
0: Bu Ana.
1: Terima kasih, saya tunggu lagunya.
0: Oke, siap Bu Ana, terima kasih banyak. Iya, ada Bu Ana pendengar ya, yang request lagu, katanya mau dengerin lagunya Ungu, Dengan Nafasmu. Tadi ada Mbak Nadia juga mau dengerin lagunya Tiara Andini ya, yang judulnya Dengar ya. Nanti saya akan putarkan satu-satu pendengar ya. Tapi kali ini saya mau putarkan dulu lagu requestan dari Mbak Nadia yang judulnya Dengar dari Tiara Andini.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tiap pagi macetnya makin parah ya, Pak?
2: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
1: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
2: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
1: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
2: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
1: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
2: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
1: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
2: Nah, begitu dong.
3: Gunakan transportasi umum. Lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju.

91,2 FM Pro Satu Radio Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dengan Nafasmu, lagunya Ungu pendengar ya, sudah saya putarkan sesuai dengan requestan Anda tadi pendengar ya. Lanjut saya mau sapa lagi ada pendengar yang sudah bergabung siang hari ini ya. Ada Galuh dari Tangerang Selatan nih, katanya mau request lagunya Glenn Fredly yang judulnya Tanda Mata. Mau dengerin kak, tolong diputarkan ya. Terima kasih, sama-sama. Nanti coba kita putarkan lagunya ya. Lanjut juga ada Radit ya, dari Tangerang juga nih, mau request lagunya Second Civil ya, yang judulnya Aku, Kau, dan Kenangan. Coba kita putarkan nanti ya, kita carikan dulu lagunya ya Bang Radit ya, terima kasih. Selamat bekerja buat penyiarnya katanya. Terima kasih banyak Bang Radit. Ada Bu Eni juga dari Tangerang Selatan ya, yang mau request lagunya Yovie and Uno, judulnya Manusia Biasa. Oke, nanti kita akan putarkan satu-satu pendengar ya. Untuk Anda yang masih mau request lagu juga boleh banget ya, saya ditunggu di 08 11 7972. Tapi selain request lagu, pendengar Anda juga boleh sampaikan nih bagaimana informasi cuaca di wilayah Anda. Kayaknya kalau di Jakarta Pusat udah mulai mendung nih pendengar ya, tapi belum turun hujan ya. Jadi kalau untuk di wilayah Anda seperti apa, untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, Anda boleh sampaikan di 08 11 7972 7912. Dan saya akan putarkan lagu sesuai dengan requestan Anda tadi ya, Glenn Fredly, Tanda Mata.

0: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Di botol air mineral, ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
0: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik, seperti PET atau polyethylene terephthalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air, yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi ada sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa mantan Menteri Agama Yaqut Kholil Qomas menginformasikan adanya bantuan dana hibah dari Yayasan Al-Baiti. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir langsung dari media nasional. Tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Informasi bantuan dana hibah Al-Baiti tersebut adalah informasi palsu dan telah beredar sejak tahun 2022. Diketahui bahwa unggahan video Yaqut tersebut terdeteksi sebagai IA generatif dengan probabilitas 99,2% dihasilkan oleh AI.

0: kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Ibu, Bu, airnya sudah sampai depan rumah, Bu. Sepertinya sebentar lagi masuk rumah, Bu.
2: Iya, Nak. Bantu Ibu angkat barang-barang ke lantai atas ya. Jangan lupa pakai sendal.
1: Lah, kenapa harus pakai sendal, Bu?
2: Jaga-jaga. Karena air banjir itu kotor. Banyak kuman yang bisa jadi penyebab infeksi kulit. Bahkan leptospirosis dari air kencing tikus.
1: Haduh, serem juga ya, Bu. Ya udah deh, Bu, aku pakai sendal.
3: Banjir bukan hanya menjadi kerugian dalam materi, tetapi menjadi ancaman juga untuk kesehatan. Yuk, lindungi diri saat banjir, gunakan pelindung kaki, cuci tangan dengan sabun, dan jaga kesehatan.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Pendengar, antusiasme masyarakat memanfaatkan libur panjang kenaikan ISAL masih terlihat di kawasan wisata Ancol ya, Taman Impian Jaya Ancol. Dalam waktu 2 hari pertama pada masa libur panjang kemarin, pendengar, jumlah kunjungan ini tercatat mencapai 73.325 wisatawan. Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol TBK Daniel Widriatmoko ini mengatakan bahwa jumlah kunjungan diperkirakan masih akan terus bertambah hingga hari ini, pendengar ya. Nah, Daniel menjelaskan selama 4 hari libur panjang, pihaknya menargetkan total kunjungan mencapai 110.000 wisatawan. Dan berdasarkan data di lapangan, pengunjung masih didominasi warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan juga Banten. Menurutnya kawasan pantai masih menjadi destinasi favorit pengunjung agar karena menawarkan pilihan rekreasi yang relatif terjangkau untuk keluarga dengan harga yang relatif murah. Ia menuturkan wahana dunia fantasi dan juga SeaWorld Ancol ini juga menjadi tujuan favorit pertama bagi generasi milenial dan juga Gen Z yang menyukai wahana permainan dan juga edukasi biota laut. Untuk menambah daya tarik selama libur panjang, Ancol juga menghadirkan program khusus bertajuk BioKids Color Day pada tanggal 16 sampai 17 Mei 2026 yang artinya hari ini terakhir, pendengar ya. Ia juga mau paparkan pertunjukan BioKids Color Day dapat disaksikan di SeaWorld Ancol pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat di area amphitheater ya, dan juga di Samudra Ancol pada pukul 14 waktu Indonesia Barat di Taman Rumput. Pengunjung juga dapat mengunjungi Jakarta Birdline untuk mengenal lebih dekat berbagai spesies burung. Untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung, ini pihak Ancol juga turut menghadirkan sejumlah promo. Wow. Seperti paket bertiga untuk kunjungan ke Dufan serta paket berlima untuk unit rekreasi ke SeaWorld, Samudra Atlantis dan juga Jakarta Birdline yang berlaku hingga 30 Mei 2026. Menarik banget pendengar ya. Tapi sayangnya libur panjang hari ini terakhir, pendengar. Jadi ya, ternyata Ancol masih menjadi tempat wisata favorit warga Jakarta dan juga sekitarnya. Kira-kira Anda berlibur kemana, pendengar? Dari tiga hari yang lalu berarti ya. Sampai dengan hari ini. Lanjut, saya mau sapa dulu nih pendengar yang sudah bergabung ya di WhatsApp. Siang hari ini mau request lagu ya. Ada Bu Saurin. Halo Bu Saurin, selamat siang. Ada Bu Saurin dari BSD nih. Selamat siang Mbak Sally, mau request dong lagunya Kroncong Protol dari Bondan Prakoso. Terima kasih Mbak Sally, selamat bertugas, sehat selalu, amin. Terima kasih ya Bu Saurin ya. Ada juga dari 081292 sekian. Kak, izin request mau dengerin lagunya Sabrina Leonor dong yang judulnya Haha. Terima kasih. Baik, siap, sertakan juga ya kalau lagunya misalnya enggak ada, nanti kita coba puterin lagunya artis yang sama tapi dengan lagu yang berbeda, boleh kali ya. Nanti Anda juga boleh sampaikan lagi nih kira-kira kalau lagu ini enggak ada mau dengerin lagu yang mana gitu ya. Yang lainnya boleh ya, saya tunggu, masih ada sisa waktu sekitar 20 menit lagi untuk Anda yang mau request lagu ya pendengar ya. Sampaikan di 0811-7972-7912. Saya akan putarkan lagu spesial untuk Bu Saurin ya pendengar kita di Prosotera di Jakarta yang request lagunya Bondan Prakoso, Kroncong Protol.

0: Di botol air mineral ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
1: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik, seperti PET atau polyethylene terephthalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air, yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol, serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama.
2: Aku baru baca laporan tentang peningkatan emisi CO2 di kota kita. Serius, ini bisa mempengaruhi kesehatan dan iklim loh.
3: Wah, iya Bu. Emisi CO2 memang salah satu penyebab utama perubahan iklim. Nah, tapi untungnya ada banyak cara untuk menguranginya.
2: Gimana tuh Pak?
3: Misalnya nih, kita bisa pakai transportasi umum atau sepeda.
2: Selain itu, hemat energi di rumah juga penting loh Pak. Matikan lampu dan alat elektronik saat tidak dipakai. Bahkan menanam pohon bisa membantu menyerap CO2.
3: Wah, setiap langkah kecil kita ternyata berdampak besar ya Bu.
2: Betul Pak. Yuk mulai dari rumah sendiri nih, supaya bumi lebih sehat untuk kita semua.
3: Yuk, betul itu.

0: Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih di Jakarta siang ini, pendengar ya, di Prosatu Era di Jakarta. Siang hari ini sambil menunggu requestan Anda, pendengar yang masuk ke WhatsApp Prosatu 0811-7972-7912. Sambil update informasi lalu lintas, pendengar ya, situasi arus lalu lintas di Jalan Raya Kasablanka, Jakarta Selatan, arah Kampung Melayu ini terpantau ramai cenderung padat. Sedangkan arah Jalan Satrio maupun arah Jalan Rasuna Said terpantau lancar, pendengar ya. Informasi lainnya, pendengar, untuk Anda yang akan melintasi kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, dari Duku Atas ya, ini arah Jalan MH Tamrin maupun arah Semanggi terpantau ramai lancar. Selanjutnya untuk Anda yang akan melintasi kawasan Simpang 5 Semper, Jakarta Utara, arah Koja maupun arah Tipar di Cakung ya, terpantau ramai lancar. Lanjut untuk situasi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 10 di Cikunir ya, ini terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Untuk Anda juga yang mungkin siang hari ini sedang dalam perjalanan, boleh update informasi kepada kami, mendengar ya, ditunggu ya di 0811-7972-7912. Saya mau sapa yang sudah request siang hari ini, ada Bu Dindin ya, Bu Dindin Darmi dari Bekasi. Selamat siang Bu Dindin. Dari Bu Dindin Darmi di Bekasi, requestnya mau dengerin lagunya Kotak Pelan-Pelan Saja. Salam buat Ali Topan, Lingling dan juga Kamelia. Terima kasih Mbak Sally, sehat selalu dan bahagia. Amin, terima kasih ya Bu Dindin ya. Nanti kita akan putarkan lagunya Bu Dindin ya. Ada juga dari Tangerang Bu Tia ya, seperti biasa katanya mau request juga dengerin lagunya Koldiak yang judulnya Jangan Pernah Berubah. Siap deh kalau gitu ya. Kita akan putarkan satu-satu. Untuk Anda yang masih mau request lagu, pendengar, masih ada sisa beberapa menit lagi, Anda boleh sampaikan 0811-7972-7912.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

0: masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Pendengar, suasana Car Free Day di Bundaran HI Jakarta Pusat pada pagi tadi mendadak berubah menjadi panggung budaya yang interaktif ya ternyata ya. Karena tidak sekedar menonton pawai, tapi ratusan warga yang tengah menikmati CFD ini justru larut dalam kemeriahan dengan menari bersama. Nah, sepasang ondel-ondel besar ya berkain merah dan juga berkepala emas tampak melenggak-lenggok di tengah jalan. Jadi tepatnya di dekat perwakilan ikon pemuda-pemudi dari Abang None Jakarta Timur yang mengenakan busana adat Betawi langsung mengajak warga untuk berinteraksi secara langsung. Alunan dari rampak musik tradisional Betawi ini mulai dari tabuhan kendang terus juga hingga gong yang bertalu-talu ya, sukses memancing antusiasme masyarakat. Jadi mulai dari anak-anak yang digandeng orang tuanya hingga para lansia, semua tampak kompak mengangkat tangan dan juga menggerakkan kaki mengikuti irama musik khas Betawi. Senyum sumringah juga terpancar ya pendengar ya, jelas dari wajah-wajah mereka yang berpeluh usai berolahraga. Dan tak sedikit juga warga yang berlalang ya, sengaja menghentikan langkah mereka demi bisa berburu foto bersama dengan sepasang ondel-ondel dan juga para abang none Jakarta Timur yang tampil ramah menyapa publik. Wah, seru banget ternyata di pagi pendengar ya. Tapi sudah menjelang jam 3 sore pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama Selis yang hari ini hingga sore hari, yang sudah mendengarkan juga terima kasih, yang sudah request lagu semuanya ya. Dan saatnya Selis pamit undur diri, nanti akan dilanjutkan oleh Ruli ya di Jakarta sore ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta sore ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 Jakarta sore ini bersama Roli Hutahayan. Saya akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, selamat hari Minggu untuk Anda. Tuhan berkati ya. Selamat beribadah untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan ya, baru mau berangkat ibadah, atau mungkin sekarang udah pulang ya, karena tadi sempat gereja pagi atau gereja siang. Dan semoga juga sudah makan siang nih pendengar Pro 1 ya. Gak ada yang telat buat makan. Hari ini semoga menyenangkan untuk Anda. Hari terakhir libur ya, sudah cukup liburnya. Long weekendnya udah habis ya. Jadi mungkin hari ini memilih untuk beristirahat di rumah, persiapan untuk besok agar kembali fit lagi dan fresh ya untuk menjalani aktivitas. Hari ini saya nanti akan mengajak Anda bergabung juga dalam Beranda Asta Cita ya pendengar Pro 1 sesaat lagi tentunya. Jadi untuk Anda juga yang mau ikut bergabung, mau update informasi cuaca, informasi lalu lintas, silahkan di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: Randa Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Roli Utahayan di Jakarta sore ini, dan sekarang saya mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Kita Indonesia Pendengar Pro 1, edisi hari Minggu tanggal 17 Mei 2026, dengan tema hari ini seru sekali ya. Ini terkait dengan psikologi, di mana tema yang akan kita bahas hari ini adalah psikologi untuk kehidupan Indonesia yang lebih baik. Karena mungkin beberapa bulan belakangan ini kita sering mendengar ya, kalau Indonesia tuh anak-anaknya udah darurat psikologi gitu ya, punya gangguan juga, kemudian depresinya tinggi. Nah, di sore hari ini kita akan bahas itu semua ya, pendengar Pro 1, bagaimana psikologi ini berkaitan erat untuk kehidupan Indonesia yang lebih baik. Dan di sore hari ini nanti saya akan ngobrol bersama dengan Dr. Anthony Dio Martin, Wise, Writer, Inspirator, Speaker, Entrepreneur, Kecerdasan Emosional, dan juga Master Trainer ya, pendengar Pro 1 yang juga sudah hadir di studio. Pak Anthony, selamat sore.
2: Hai Mbak Ruli.
1: Halo, kita sebulan gak ketemu ya Pak.
2: Iya benar. Gimana kabarnya?
1: Aku baik, Pak Anthony gimana? Terlihat lebih segar. Sehat, ya.
2: Iya, jalan-jalan.
1: Abis jalan-jalan tuh emang. Kemarin saya sempat baca tuh Pak, yes, di sosial media, kalau memang udah ngerasa burn out, atau mungkin udah ngerasa diajak ngomong gak nyambung, yeah, atau mungkin dalam setahun tuh harus ada plan liburan, tuh balik-balik harusnya lebih fresh ya Pak.
2: Iya, betul.
1: Berarti ini dalam plan tahunan.
2: Betul.
1: Oh, jadi kalau sekali
2: sudah mulai sering kali merasa stres, uh-huh, karena itu padahal udah kerja lama banget,
1: dan yeah, yeah,
2: produktif-produktif, saatnya harus piknik.
1: Harus piknik ya, gak perlu jauh-jauh ya Pak ya. Bisa yeah, weekend tuh Sabtu Minggu bisa yeah, away aja dari handphone tuh udah. Betul, rest juga ya.
2: Betul, dan sekarang ini kan juga banyak family-family muda ya, sekarang mulai staycation ya.
1: Oh benar.
2: Sekarang jadi tren
1: numpang pindah tidur doang.
2: Zaman aku dulu mana ada tren kayak begitu, boro-boro.
1: Benar-benar, gak ada one stop gitu ya Pak. Benar-benar.
2: Yes.
1: Paling gak lumayan ya Bapak Ibu, dua hari gak nyuci piring ya.
2: Iya,
1: gak nyapu ngepel rumah ya. Nah ini juga terkait dengan tema kita di hari ini ya Pak Anthony ya, ya, terkait dengan psikologi untuk kehidupan Indonesia yang lebih baik. Kalau kita sebetulnya juga sering mendengar nih, kalau Indonesia ini sedang menuju era bonus demografi.
2: Betul.
1: Sebuah momentum ketika jumlah penduduk usia produktifnya ini jauh lebih besar. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah bonus demografi ini terkait dengan manusia aja ya, atau justru kualitas manusianya sendiri yang harus kita perbaiki gitu ya, yes, karena memiliki banyak penduduk produktif belum tentu otomatis jadi kekuatan jika tidak dibarengi dengan kualitas mental, karakter, yeah, cara pikir, kemampuan beradaptasi, dan juga pastinya nih kesehatan psikologis yang baik.
2: Betul.
1: Artinya pembangunan manusia bukan hanya tentang pendidikan, ekonomi atau infrastruktur, tetapi juga tentang pembangunan dari dalam diri manusia itu sendiri. Nah ya, makanya hari ini saya mengajak Anda pendengar Pro 1 untuk ngobrol ya, bersama juga dengan dokter dan juga ahli psikologi nih. Udah ada Pak Anthony datang di studio ya, pendengar Pro 1. Pak Anthony juga sudah menulis lebih dari 25 buku dan juga dikenal luas sebagai berbagai pelatihan dan program pengembangan manusia di Indonesia. Baiklah Pak Anthony, kita mulai dulu nih ya,
2: yes,
1: terkait dengan psikologi. Banyak orang yang beranggapan, lo ke psikolog aja deh gitu,
2: yeah.
1: Itu banyak yang beranggapan, oh gila gitu, oh ada gangguan, yeah, gitu ya,
2: yeah.
1: Nah tapi sebetulnya gitu ya, terkait dengan hal tersebut ya, mungkin apakah itu sebuah mitos atau, yeah, justru itu adalah fakta yang harus kita terima tuh Pak Anthony, emang ada gangguannya.
2: Iya benar, sampai sekarang ini aku masih ingat, tau gak baru lihat, yeah, waktu ketika pertama kali yang ngomongin jurusan psikologi kan,
1: yeah,
2: di UGM.
1: Uh-huh.
2: Waktu itu mamiku cuma bilang gini, yang benar aja kamu gak psikologi. Psikologi itu nih orang gila emang bisa bayar gitu kan. Always about ekonomi kan.
1: Iya, iya, iya.
2: Karena kan kita berasal dari latar belakang dengan keluarga dengan masalah ekonomi gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Dan benar seperti kata Mbak Ruli tadi, banyak konotasi psikolog itu identik dengan gila. gangguan kejiwaan itu sama seperti kayak siswa kalau dipanggil BK.
1: Duh bapak nih lagi ngomongin saya ya.
2: Jadi sampai sekarang mitos itu masih bermasalah. Tapi syukur saya merasa bahwa belakangan ini pemahaman orang tentang psikologi itu udah jauh lebih baik. Orang mulai mengkonotasikan psikologi itu bahwa psikologi tidak selalu identik dengan orang sakit punya kelainan skizofrenia, tapi juga bisa berarti bahwa kita mau jadi lebih baik, punya masalah, punya problem. Setiap orang kan pasti punya problem. Nah, bagaimana caranya dengan sudut pandang orang yang berbeda kita bisa menjadi lebih baik. Nah, itu yang saya merasa bahwa ilmu psikologi ini sendiri kan sebenarnya ilmu psikologi itu kan ilmu tentang perilaku manusia. Nah, bagaimana ilmu ini sebenarnya bisa dipakai untuk membantu kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau istilah anak muda sekarang, the best version of me.
1: Asik. Ya benar. Itu biasanya abis putus sih, Pak. Postingannya langsung gitu, gitu ya, tuh biasanya. Oh gitu ya. Potong rambut ya kan. Yes. Jadi ilmu tentang perilaku manusia. Nah, sebetulnya terkait dengan psikologi ini apa ada enggak sih Pak yang apa ya yang mungkin gitu yang bisa langsung dirasakan sama pendengar gitu ya terkait dengan mungkin aku udah harus konsultasi gitu. Apalagi kalau ngomongin trennya zaman sekarang seperti yang tadi Pak Antoni bilang zaman bapak gitu ya dengan zaman saya. Zaman saya tuh 2009 tuh psikologi hits banget, Pak. Kayak orang semua orang mau jadi psikolog, ya kan?
2: Merasa apalagi kalau teman-temannya meng-encourage, "Ih, aku seneng banget deh konsultasi sama kamu kayaknya."
1: Yes.
2: Kamu harus jadi psikologi deh. Oh iya. Ngambil deh psikologi.
1: Nah, itu sebetulnya ada gak sih Pak Antoni basicnya mungkin ya atau mungkin tanda-tanda kita mulai membutuhkan pertolongan tadi.
2: Jadi gini, ada tiga cara buat kita untuk mengetahui tentang diri kita yang sebenarnya memberikan kepada kita sebuah kesadaran. Apakah ini masih kehandle oleh aku atau aku butuh bantuan. Cara pertama adalah melalui kesadaran diri kan. Jadi dengan sebuah kesadaran diri, proses refleksi, kita bisa merenung buat diri kita, sekarang ini menurutku aku baik-baik aja atau aku makin parah misalnya. Kan dari situ sebenarnya kita bisa punya kesadaran. Tapi ini kan gak gampang, karena membutuhkan sebuah level kesadaran yang luar biasa buat kita untuk bisa mengobservasi dan bisa punya kemampuan kita untuk tahu tentang kesadaran diri kita. Atau yang kedua, lewat feedback dari teman, orang di sekitar kita yang kita pikir bisa memberikan objektif penilaian buat kita. Lewat sahabat-sahabat kita, menurut lo aku tuh gimana sih? Menurutku belakangan ini aku oke aja gak? Kamu terganggu gak sih? Menurut kamu gimana sih? Nah, lewat feedback yang diberikan oleh teman-teman, orang-orang di sekitar kita, nah kita juga bisa mendapatkan pemahaman sih, iya kayaknya kamu belakangan ini stres banget deh. Yang biasanya dulu kamu cheer up, dulu biasanya kamu tuh happy banget, terkenal ceria. Kenapa sih belakangan ini kok dikit-dikit aja kenapa kamu bisa marah, bisa jadi sensitif banget gitu. Nah, itu juga bisa menjadi tanda-tanda. Atau yang ketiga, sekarang ini sebenarnya sudah banyak alat tes, tes populer gitu loh, yang sebenarnya bisa kita jadikan sebagai indikator buat kita. Tapi tiga hal ini sebenarnya bisa menjadi salah satu cara buat kita untuk mengevaluasi diri kita. Tetapi gini, ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai baseline kita kapan aku butuh psikolog atau butuh bantuan,
1: kapan pertolongan.
2: Misalnya beberapa itu diantara kita, misalnya contoh kalau banyak perubahan signifikan dalam kehidupan kita, meaning dalam arti perubahan itu kan bisa lebih baik, lebih bisa lebih buruk. Nah, kalau kita merasa bahwa kok aku kayaknya makin lama tambah bukannya tambah baik gitu, orang bertambah usia, bertambah lebih matang, lebih dewasa, kok kenapa aku tambah depresi, tambah down gitu. Saatnya kita butuh bantuan, ya. Atau pada saat ketika kita melihat bahwa ada beberapa yang dari level produktivitas kita deh, yang tuh dulunya kita bisa produktif banget, menghasilkan banyak, tapi kenapa sekarang ini boro-boro mau produktif, mau melakukan pekerjaan itu aja aku merasa aku udah capek banget gitu. Nah, dan yang ketiga adalah pada waktu ketika kita berinteraksi dengan orang, apakah banyak problem, banyak konflik, karena kadang-kadang kan yang terjadi kan begini Mbak Rowli, kadang-kadang sometimes the problem is us. Nah, sampah pada diri kita. Akhirnya kemudian kita mulai membuang sampah-sampah itu kepada orang di sekitar kita. Dan dampak ketika kita membuang sampah-sampah emosi, sampah-sampah mental ini kepada orang sekitar kita adalah mereka mulai terganggu dan kita mulai banyak konflik dengan orang sekitar kita. Nah kalau itu banyak terjadi, orang gak tahan dengan kita, kalau misalnya contoh di kantor kita seringkali ribet sama rekan, anak buah banyak yang resign, ya kemudian banyak punya dengan rekan-rekan di sekitar kita juga seringkali ribut bermasalah, maybe it's a feedback buat kita. Nah buat saya adalah jangan kita juga merasa bahwa wah kayaknya konsultasi itu jelek banget deh, kayaknya aku bermasalah. No,
1: sometimes, kayaknya aku jelek banget, iya benar.
2: Sometimes buat saya dari sudut pandang kita di psikologi mengatakan bahwa kita itu bukan mau menghakimi, bukan menjudge, bukan melabel. Tugas kita itu sebagai partner, sebagai teman yang kadang-kadang diri lu tuh gak bisa melihat permasalahan itu secara jernih. Jadi fungsi kita sebenarnya adalah sebagai teman, partner untuk melihat permasalahan ini secara jernih, sehingga akhirnya orang dapat kesadaran dan ujung-ujung akhirnya kemudian dia bisa punya solusi apa yang dia mesti dilakukan dalam situasi itu. Gitu Mbak Ruli.
1: Oke. Nah berangkat dari situlah mengapa pentingnya kita harus quote unquote gitu ya, harus beresin diri kita sendiri dulu gitu ya, ya Pak ya.
2: Betul.
1: Agar pekerjaan di kantor atau mungkin perkuliahan itu bisa berjalan dengan baik gitu ya Pak. Berarti betul. Hal ini juga goal kedepannya terkait dengan support kepada bangsa kita sendiri untuk membutuhkan dan juga lebih aware terkait dengan psikologi tersebut ya Pak.
2: Bener banget.
1: Okay.
2: Jadi gini, the very first thing, the most fundamental, itu yang aku tulis di buku ini nih, The Ultimate Success Formula. Jadi ini adalah salah satu buku terbaru yang rencananya sekarang lagi proses 90% lagi diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin.
1: Wow, cool ya. Yeah.
2: Diberikan untuk expat China yang ada di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Nah, the very first part dari buku ini apa? Ultimate Success Formula dimulai dari kesadaran diri. Karena gini loh, kita mau bicara tentang perubahan, kita mau bicara tentang perubahan yang besar, gak usah bicara tentang perubahan yang besar-besar deh. Mulai dari diri kita sendiri dulu deh. Nah, perubahan kita sendiri itu dimulai dengan prinsip ABC kan. ABC itu apa? Awareness before change. Sadar dulu sebelum berubah.
1: Yes.
2: Makanya saya di dunia psikologi, sebagai coach, sebagai terapis, tahu gak bro dulu nih? Satu hal yang selalu jadi pegangan buat saya adalah gini. Kalau orang datang konsultasi, orang bilang punya masalah, hal pertama-tama yang saya selidiki adalah ini kamu datang karena kamu disuruh atau kesadaranmu sendiri. Kalau biasanya disuruh sama orang, biasanya akan saya tolak. Tapi ketika orang mengatakan bahwa enggak, ini kesadaran saya sendiri, saya merasa saya punya problem, saya ingin berubah, tahu gak? When people realize that they have problem atau realize about the problem, 50% of the problem is solved.
1: Jadi, karena dia udah sadar ya tuh Pak.
2: Jadi ketika orang menyadari bahwa dia punya masalah, 50% dari masalah itu udah selesai. Kenapa? At least saya sadar, saya punya masalah, saya punya situasi yang saya ingin berubah dan itu menolong banget.
1: Karena emang dia udah sadar dulu gitu ya. Jadi mau di bantu sembuhkan itu lebih mudah gitu ya Pak.
2: Betul. Makanya saya jadi ingat dengan guru matematika gue waktu ketika SMA dulu, saya masih ingat. Pokoknya ya kalian nulis dapat soal, nulis dulu soal dan pemahaman kalian itu aja udah dapat separuh nilai gitu.
1: Iya, diapresiasi ya Pak.
2: Karena itu sendiri sudah menunjukkan bahwa kamu mengerti tentang apa yang terjadi gitu.
1: Iya.
2: Sama, prinsip itu juga berlaku ketika kita melakukan konseling psikologi perubahan.
1: Okay. Jadi memang ini penting sekali untuk pembangunan mental masyarakat juga ya Pak ya.
2: Bayangkan untuk kalau masyarakat kita gak ngerti bahwa kita ternyata emosional loh, kita tuh sembuhnya pendek loh, kita tuh ternyata seringkali membuli, ternyata kita seringkali melakukan hoax, ternyata kita seringkali menyebarkan berita tanpa kemudian kita menyadari untuk mengecek ulang dan sebagainya. Bayangkan, kalau kita tidak menyadari bahwa kita sendiri punya problem, apa yang terjadi? Tapi ketika masyarakat mulai menyadari bahwa masing-masing sebelum aku share berita kayak begini,
1: bijak gak sih gitu ya Pak?
2: Benar gak sih gitu? Yeah. Nah itu juga akan menolong banget gitu.
1: Okay. Nah ini juga terkait dengan habitnya masyarakat gitu ya Pak. Yeah. Ini juga jadi tantangan bangsa saat ini gitu.
2: Yes.
1: Terkait dengan oversharing tadi gitu. Yeah. Yang penting fast dulu, cepat yes. dulu, bener betul. Atau enggak yeah. belakangan deh gitu ya.
2: Yeah.
1: Nah ini juga maksudnya sekarang juga kalau misalnya kita lihat gitu ya Pak, yeah. datanya untuk anak-anak sendiri gitu yeah. ya, saat ini Indonesia mengalami situasi darurat kesehatan mental anak gitu
2: banget.
1: Ya, dimana sekitar 15,5 juta anak ini terindikasi mengalami gangguan psikologis gitu.
2: Betul.
1: Mereka bahkan udah bisa depresi, yeah. mereka udah bisa cemas gitu.
2: Betul.
1: Ya. Apalagi kalau kita ngelihat berita gitu ya, mm-hmm. banyak bullying, banyak yeah. Bunuh diri yeah. gitu ya. Hal-hal yang kok bisa kepikiran gitu ya Pak. Sampai yeah. ada satu momen saya pun saya nggak mau nonton berita karena kenapa beritanya serem banget gitu.
2: Benar.
1: Kayak nggak kuat gitu ya.
2: Yeah.
1: Nah tantangannya tuh banyak banget nih Pak Antoni ya.
2: Yeah.
1: Stress, hoax, bullying, intoleransi,
2: betul.
1: Konflik sosial,
2: exactly.
1: tekanan media sosial yang semua orang harus kiblatnya harus kayak media yeah. sosial gitu betul. Hidupnya ya Pak ya.
2: Betul. Kalau nggak ada punya like, karena ada ini
1: stress.
2: Ya, yeah. harga diri orang ditentukan berapa jumlah like, berapa
1: followers,
2: jumlah followersnya berapa
1: dan
2: banyak.
1: Viewnya.
2: Exactly.
1: Bahkan sampai banyak tanpa mengurangi rasa hormat gitu ya banyak yeah. sekali konten kreator yang punya konten yang apa namanya udah nggak mikirin lagi harga dirinya gitu
2: exactly.
1: Pak ya kan.
2: Bener.
1: Apa aja yang penting orang ketawa
2: yeah.
1: orang lucu gitu yang yeah. penting aku dapat gift-nya banyak
2: tahu
1: gitu ya Pak.
2: Tahu
1: nah,
2: gak Ruli, aku punya satu profesor, itu profesor psikologi klinis.
1: Oke. Okay.
2: Dan she is smart, itu bakal reputasinya internasional.
1: Ya. Yeah.
2: Tahu nggak di sosmed followernya cuma berapa? Aku miris loh, cuma berapa ratus orang. Sementara
1: okay.
2: follower-follower yang kagak jelas ya, seperti
1: yes.
2: yang Mbak Ruli. Ya, ini konten sampai kemudian ini kayak konten nggak kayaknya menebar sesuatu kayaknya nggak logis banget.
1: Mm-hmm.
2: Itu bisa sampai jutaan follower
1: mm-hmm.
2: gitu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kadang-kadang saya merasa bahwa itu juga mungkin berpengaruh juga balik lagi kan ke kualitas orangnya manusia kita masa
1: yes.
2: depan. Makanya
1: yeah,
2: kita
1: yeah.
2: bilang. Oke deh, kita punya keuntungan demografis nanti karena jumlah penduduk kita makin banyak, apalagi mm-hmm. yang muda.
1: Mm-hmm.
2: Tapi pertanyaannya yaitu secara kuantitas kita banyak, tapi secara kualitas, sebentar dulu, seperti apa kualitasnya?
1: Mm.
2: Itu yang sebenarnya perlu kita jadi bahan renungan juga buat kita sebenarnya.
1: Oke, okay. ya. Jadi memang faktor psikologi ini berperan penting ya Pak terkait
2: ya.
1: Dengan fenomena itu ya.
2: Ya.
1: Banyak PR-nya ternyata yang harus
2: banyak.
1: Diberesin ya Pak.
2: Makanya
1: tapi dia mau diberesin apa enggak?
2: Yes, betul. Exactly. Karena kita membangun ekonomi, kita membangun industri, infrastruktur, gedung makin tinggi.
1: Mm-mm.
2: Tapi ya itu, apakah kita ikuti juga dengan pembangunan manusianya?
1: Yeah.
2: Kan waktu restorasi Meiji di Jepang pertama
1: mm-hmm.
2: kali,
1: mm-hmm.
2: yang dibangun itu adalah kualitas manusianya. Nah,
1: yeah.
2: kayak seperti itu yang seharusnya jadi kesadaran buat kita gitu.
1: Okay.
2: Bahwa the first yang harus kita bangun itu bukan gedung-gedung, bukan ekonomi,
1: mm-hmm.
2: bukan infrastruktur, bukan pelabuhan, bukan ini dan sebagainya. Benar itu penting
1: mm-hmm.
2: gitu.
1: Mm-hmm.
2: Tapi jauh lebih penting adalah pembangunan mental manusianya dong gitu.
1: Yes. Tapi sebenarnya ini jadi apa ya Pak, jadi sedikit menantang gitu.
2: Yeah.
1: Di satu sisi kita mau punya kualitas manusia yang lebih maju gitu ya yeah. pastinya
2: yeah.
1: dengan segala pikiran yang lebih terbuka, pendidikan
2: yes.
1: yang baik. Tapi di satu sisi mungkin karena faktor ekonomi mereka akhirnya harus memilih cara tersebut Pak untuk
2: yeah.
1: ya kalau nggak gini aku nggak hidup Roli. Ya betul yeah. cuman nah gimana tuh Pak?
2: Ya yeah, benar, kita tidak bisa
1: tutup mata dan menepis juga ya,
2: karena kalau balik
1: ya.
2: Lagi, nah balik lagi kan makanya memahami teori psikologi itu membuat kita sebenarnya lebih paham. Contoh apa yang dikatakan oleh Mbak Ruli tadi kan sebenarnya udah ada dasarnya di psikologi, teorinya Maslow.
1: Yes.
2: Teori Maslow itu kan mengatakan 5 kebutuhan.
1: Mm-mm.
2: Kebutuhan pertama adalah kebutuhan fisiologis, makan, minum, ya biologis dan sebagainya.
1: Mm-hmm.
2: Itu kebutuhan. Kalau nggak kebutuhan, orang nggak akan pikirin rasa aman. Rasa aman nggak akan, kalau orang nggak rasa aman aja yang boro-boro, orang nggak akan mikirin kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial nggak terjadi, orang nggak
1: yes.
2: akan mikir harga diri. Harga diri nggak terjadi, nggak akan bicara mengaktualisasi.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kalau kita bicara, benar, susah kita membicara tentang, ayo dong harga diri, aktualisasi. Lah kementerian kebutuhan dasarnya nggak terpenuhi.
1: Belum kepenuhi ya.
2: Maka akhirnya kemudian kita paham betul, salah satu pembangunan dasar adalah betul harus tercukupi nih. Tetapi jangan lupa juga bukan cuma sekedar fisik saja, tapi pembangunan-pembangunan yang lain juga harus dibutuhkan gitu. Tapi membuat kita jadi mengerti, oh ternyata level lu cuma baru sampai itu. Berarti kita masih bisa bicara, harus bicara tentang tatarannya itu dulu. Jadi jangan juga kemudian kita bahasa yang terlalu tinggi, canggih banget, sementara yang bahasa dasar kita gak bisa gunakan. Nah itu kan membantu gini loh, psikologi, memahami ilmu psikologi manusia, membantu kita tahu bagaimana caranya kita harus berinteraksi, apa yang harus aku lakukan, intervensi seperti apa yang mesti aku bikin untuk berinteraksi dengan ini. Jadi sebenarnya itu memberikan pemahaman yang banyak banget gitu.
1: Oke. Emang harus layer by layer gitu ya Pak, agar fulfill semua tuh, agar bisa semakin punya kualitas manusia yang lebih baik lagi ya ke depannya. Nah kalau lebih spesifik lagi nih Pak Antoni, atau mungkin bisa diinformasikan gitu ya, terkait dengan cabang atau ilmu psikologi apa saja yang menurut Bapak ini penting untuk mendukung pembangunan Indonesia ke depannya.
2: Ya, jadi kalau kita di psikologi itu kan kita bicara mengenai ada banyak sekali cabang-cabang, turunan-turunan dari psikologi. Contoh, kita bicara tentang psikologi pendidikan. Nah, psikologi pendidikan itu soal apa sih? Soal bagaimana anak didik itu belajar, soal bagaimana caranya kita bisa melakukan intervensi belajar yang bagus supaya orang bisa belajar. Nah, salah satu prinsip dari psikologi pendidikan itu adalah orang dikatakan belajar ketika dia berubah perilakunya. Berarti kalau sampai cuma sekedar paham teori doang, ngomong doang, tapi perilaku belum ada, berarti kita harus mikir kenapa sih, apa yang terjadi. Nah ilmu kayak psikologi pendidikan membantu kita, sekolah mesti seperti apa, di kelas mesti seperti apa yang mesti dilakukan. Nah ada lagi cabang psikologi perkembangan. Nah psikologi perkembangan itu psikologi yang bicara mengenai, jadi anak dari mulai dari bayi sampai dewasa prosesnya seperti apa. Nah kalau sampai dia terganggu, dampaknya seperti apa. Dan itu menolong loh buat para guru, para orang tua. Eh anak gue sekarang usia berapa, harusnya dia sampai pada level berapa, kok gak sampai di situ sih, berarti di level ini apa yang mesti gue ajarin. Nah itu membantu psikologi perkembangan. Terus ada lagi psikologi sosial. Nah psikologi sosial itu ngajarin tentang dampak sosial kan, perilaku sosial. Ternyata orang itu beda loh, seseorang ketika dia individu sendiri dengan ketika dia beramai-ramai, itu ternyata beda. Ada yang beraninya cuman rame doang, ya sendiri gak berani. Itu kan jadi perilaku, mengapa itu terjadi. Itu kan psikologi sosial. Nah ada lagi psikologi tentang kesehatan. Jadi bagaimana caranya ternyata perilaku kesehatan itu muncul di masyarakat. Nah ada lagi psikologi klinis. Psikologi klinis itu psikologi yang bicara mengenai bagaimana caranya kita menterapi, membantu orang yang punya problem, punya masalah. Nah ada masih banyak sebenarnya cabang-cabang psikologi yang lain. Yang sebenarnya kalau ada psikologi industri misalnya juga, psikologi bagaimana cara orang termotivasi bekerja, kenapa banyak orang pinter tapi kemudian gak sukses. Nah ini adalah cabang-cabang psikologi yang saya bilang gini, pemahaman tentang ilmu psikologi ini membantu kita. Kita gak harus belajar ilmu psikologinya, gak harus kuliah psikologinya, tapi ilmu ini sendiri menolong buat kita untuk jadi paham. Oh sekarang jadi mengerti kenapa dia berperilaku seperti itu. Makanya Mbak Ruli, sekarang ini hampir semua bidang itu memasukkan psikologi di bidang tersebut. Politik ada psikologinya. Bahkan di kerohanian ada psikologinya juga. Jadi hampir semua jenis ilmu memasukkan psikologi itu. Kenapa? Karena kita bicara tentang perilaku orang. Makanya saya sebenarnya mendorong orang-orang apapun bidangmu, pelajari ilmu ini. Kenapa? Karena itu membantu kita untuk memahami orang di perilaku di bidang ilmu kita itu.
1: Jadi memang sekarang sudah semakin bagus dengan mensupport semua gitu ya. Mungkin kalau pendengar Pro 1 nih agak sedikit kurang jelas gitu ya, mendengar ceritanya Pak Antoni, mungkin kadang-kadang nanti boleh mampir ke toko buku tuh, dilihat raknya banyak tuh, psikologi politik, psikologi industri, psikologi pendidikan gitu ya Pak. Itu banget. Clear banget semuanya, banyak.
2: Banyak.
1: Benar.
2: Kayak sekarang waktu waktu ketika studi dan sebagainya kan belajar psikologi komunikasi.
1: Ternyata, banyak lagi Pak.
2: bener, oh ternyata gitu ya. Makanya kenapa bisa misper communication, kenapa misperception ternyata. Nah itu tuh membuat
1: ada.
2: Kita jadi paham gitu.
1: Iya, iya. Nah berikutnya nih Pak Anthony, kita mau break dulu sebentar. Tapi setelah ini kita akan ngobrolin bagaimana mempersiapkan generasi muda ini agar bonus demografinya bisa benar-benar menjadi bonus gitu ya, bukan menjadi beban. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang juga mau ikutan ngobrol dan bertanya sama Pak Anthony, silahkan, boleh banget di 0811 7972 7912. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1, kembali lagi di Jakarta sore ini, masih di Beranda Astacita hari ini ya, di hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 dengan tema psikologi untuk kehidupan Indonesia yang lebih baik. Dan di studio masih ada Dr. Anthony Dio Martin bersama saya ya, pendengar Pro 1. Pak Anthony, kita lanjutkan nih terkait dengan bonus demografi tadi gitu ya. Apa aja sih aspek psikologis yang perlu dipersiapkan oleh generasi muda ini nih Pak?
2: Ya, jadi kalau kita bicara tentang aspek psikologis ini adalah aspek yang paling utama.
1: Oke.
2: Karena sekali lagi kita bicara mengenai sesuatu yang dasar, mental yang mendalam. Makanya contoh paling menarik, salah satu hal esensial ini adalah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog dari Stanford namanya Carol Dweck. Ketika dia mengatakan ada dua jenis mindset, fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset itu adalah ketika seorang pribadi mengatakan bahwa segala sesuatu itu udah fix dari sononya. Kamu cerdas, kamu bego, kamu pintar, kamu genius, itu udah dari sananya. Nah, sementara growth mindset mengatakan, iya betul, Tuhan sudah memberikan kepada kita bakat kemampuan, tapi bakat dan kemampuan itu bisa kita kembangkan, bisa kita asah untuk menjadi lebih baik. Misalnya contoh gini, mungkin kita bisa saja tidak punya kemampuan bakat tertentu, tetapi melalui kerajinan orang bisa berkembang. Itulah growth mindset. Nah, contoh buat saya adalah, ini adalah salah satu aspek penting buat generasi muda kita. Jangan sampai kemudian kita menjadi terjebak di dalam label, aku memang gak bisa, aku memang gak mampu, ya udah gitu. Nah, padahal kalau kita bicara tentang kualitas, kita bicara mengenai bahwa ya, bangsa kita misalnya contoh, kita punya banyak ketertinggalan di beberapa aspek. Tapi kan kita percaya, kalau kita rajin, kalau kita mau berusaha, kalau kita mau mencoba, maka kita bisa menjadi lebih baik. Makanya ini contoh beberapa aspek penting yang perlu kalau kita bicara mengenai menyongsong keuntungan demografis kita buat bertahun-tahun yang akan datang, di mana kita akan dapat banyak orang-orang secara kuantitas, anak-anak muda gitu. Atau misalnya contoh aspek lainnya, baru-baru ini ada satu buku menarik ditulis oleh Eunie Hong tentang kenapa sih di Korea, di sana itu mulai sekarang anak-anak dilatih tentang sebuah tradisi budaya bahwa anak-anak itu harus peka, empati dengan lingkungan. Istilahnya namanya nunchi, dan kemudian ditulislah dalam buku yang sekarang ini viral. Ini contoh buat saya adalah bagaimana anak-anak bukan cuma bicara mengenai kalau bahasa bercandanya 3R. Reading, writing, arithmetic gitu ya. Jadi isinya cuma kalistung kalau bahasa kita kan.
1: Kalistung gitu. Ya.
2: Betul. Ya, kalau bahasa bercandanya 3R.
1: Ya.
2: Reading, writing, arithmetic. Jadi intinya gini, kita seringkali melihat kemampuan anak dari sisi itu. Tapi kayak di Korea mereka mulai memperkenalkan nunchi. Nunchi itu berarti lu harus peka dengan orang-orang lain dan orang-orang di sekitarmu. Nah, itulah proses nunchi dan anak-anak diajarin. Dan saya masih ingat, ini bukan di Korea tapi di Jepang. Jadi ada salah satu teman dan kemudian akhirnya harus pindah ke Jepang karena suaminya pendidikan di sana dan lahir anaknya di situ dan mulai melewati proses pendidikan. Sampai satu hari dia merasa, kenapa sih anak gue udah gede? Udah harusnya usia kalau di kita itu udah mulai diajarin hitungan dan sebagainya. Karena kan kadang-kadang datang ke Indonesia kan dibandingin sama ponakan-ponakan, ponakan-ponakannya udah bisa hitungan dan sebagainya. Loh, anak gue kenapa isinya masih main-main gitu. Sampai satu hari dia ketemu sama gurunya di Jepangnya itu. Dan akhirnya sama gurunya di Jawa dimarahin. Kami itu memang sistem pendidikannya pada usia tertentu kami akan memberikan kesempatan anak itu untuk bermain. Ada masalahnya, ada masanya nanti ketika anak itu betul-betul akan dilatih untuk berhitung, mengerjakan soal-soal dan sebagainya. Kalau kita kan enggak gitu kan. Wah, kita bangga banget ketika anak TK udah bisa berhitung, kali-kalian dan sebagainya.
1: Gitu. Udah bisa dibawa ke ini minimarket suruh belanja, Pak. Sekarang tuh viral ya. Anak-anak bocil disuruh belanja.
2: Suruh belanja gitu, dia bisa berhitung. Kita senang dan kita bangga dengan hal seperti itu. Nah, padahal kalau kita perhatikan di negara-negara maju, mereka mulai menyadari, benar, bukan kita mengatakan itu gak penting. Calistung bukan gak penting, tetapi jauh lebih penting dan mendasar adalah aspek-aspek karakter itu.
1: Yes. Ya,
2: seperti istilah saya di Korea, istilah nunchi, kemampuan mm-hmm. untuk menyadari mm-hmm. orang lain dan lingkungan. Mm-hmm. Kayak di Jepang mereka dilatih karakter setelah misalnya contoh mainannya berserakan, kita kan itu kan juga viral tuh.
1: Yeah.
2: Bagaimana guru-guru di sana melatih anak-anak itu bersihin dan sebagainya. Mm-hmm. Mm-hmm. Itu kan contoh mm-hmm. bahwa dalam perilaku bermasyarakat ini penting banget gitu loh. Selain yes. anak-anak ini pintar, tapi apakah mereka berkarakter? Dan kita berharap bahwa nanti demografis, keuntungan demografis kita bukan cuma berisi orang-orang yang secara kuantitasnya banyak banget gitu loh, tapi juga orang-orang yang kualitas karakternya juga bagus. Nah ini yeah. yang harus kita peduli, kita isi gitu.
1: Jadi hal-hal tadi itu juga yang merupakan salah satu hal yang mesti dimilikin sama masyarakat Indonesia ya Pak ya.
2: Betul.
1: Jadi lain memang harus punya daya tahan mental dan juga pengelolaan emosi yang baik ya. Dan juga hal tersebut yang tadi Pak Anthony bilang ya. Terkait si nonci itu.
2: Betul.
1: Peka itu melatih empati juga ya Pak ya.
2: Empati mereka, kemampuan mereka untuk berempati ya. Untuk sadar peka dengan lingkungan. Dan benar tadi ada istilah tentang resilience, tahan banting.
1: Yes.
2: Nah kan sekarang ini jadi catatan, tadi Baruli sempat melansir data. Jadi data terbaru juga dari UGM, satu dari tiga loh, anak muda kita punya kecenderungan punya masalah mental.
1: Oke. Okay.
2: Artinya apa? Berarti kita bertemu dengan orang-orang yang satu dari tiga yang kita cap-cip-cip aja, satu di antara mereka akan punya gangguan, punya problem, mental. Punya challenge.
1: Yes.
2: Nah, bayangkan kalau kita tidak bisa membantu mereka untuk mengatasi itu, atau bayangkanlah mereka tidak punya kemampuan resilience, tahan banting terhadap masalah, terhadap problem. Akhirnya kita dipenuhi dengan orang-orang yang banyak tapi mentalnya lembek. Sedikit dapat masalah kena mental, istilahnya muda kan kena mental.
1: Iya, kena mental
2: ini.
1: Gitu ya Pak ya. Literally kena terus mental.
2: Iya, yes, betul.
1: Yes.
2: Jadi banyak yang kemudian jadi problem, problem dengan situasi ini.
1: Ah, okay.
2: Makanya kenapa aspek-aspek itu yang aku merasa bahwa kayak sebenarnya sekarang ini di orang tua juga di pendidikan, tau gak? Kayaknya kita memang guru-guru itu harus mulai punya kesadaran bahwa selain aku ngajarin tentang kurikulum-kurikulum itu, beberapa aspek itu juga penting untuk diajarin kepada anak-anak didik kita.
1: Yes, ya. Empati ya Pak.
2: Betul.
1: Ya.
2: Ya.
1: Dan bagaimana bersosialisasi gitu ya, ya. Saling caring sama teman-temannya.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul, karena anak sekarang itu makin lama ke depan itu akan tumbuh menjadi pribadi yang semakin egois kan.
1: Terlihatnya seperti ya, itu ya Pak.
2: Karena gini,
1: ya.
2: Aku membandingkan gini, gak usah jauh-jauh. Generasiku, ini membandingin generasi which is the age I hate it. Yeah, but this is the situations that what happened gitu.
1: Ya.
2: Jadi kayak misalnya contoh, aku di rumah 8 bersaudara.
1: Ya.
2: Karena 8 bersaudara, kita diajarin aja ya, jangan kalau makan itu mikirin yang lain. Mau gak mau kan?
1: Ya.
2: Kan dipaksa.
1: Adiknya
2: kan?
1: Belum makan.
2: Adiknya belum makan, habisin. Dia menteng-menteng karena merasa enak, ini habisin. Mikir yang lain belum makan. Oke deh, akhirnya kemudian kita jadi belajar. Lah anak-anak sekarang kan, berapa saudara? 2. Berapa saudara? 1. Berapa saudara? Nggak ada saudara yang lain. So when they eat, nggak perlu mikirin yang lain kan? Ini sana habisin sendiri, nggak apa-apa. Dan ujung-ujungnya adalah, akhirnya kemudian lahir yang disebut dengan me generation. Dunia itu berputar, porosnya adalah aku gitu loh.
1: Yes.
2: Dan itu tumbuh kemudian bisa jadi pribadi yang kemudian narsis banget.
1: Yes.
2: Nah itu kan jadi masalah pada saat ketika mereka masuk ke tempat kerja yang notabene dia harus berinteraksi sama begitu banyak masyarakat yang lain. Nah kalau dia menjadikan dirinya sebagai pusat sentral dunia, berpusat pada dirinya, kan repot.
1: Halo NPD.
2: Exactly.
1: Makanya next time kita bahas ya Pak. Seru banget NPD. Banyak nih topik berikutnya Pak.
2: Banyak banget.
1: Okay.
2: So we create that kind of generation.
1: Yeah.
2: Apalagi kalau kita tidak membatasi dan ini ditambah dengan sosial media menyuburkan model-model kayak NPD itu kan.
1: Kasih makan ego terus.
2: Kasih makan dong.
1: Ya.
2: Iya dong.
1: Komennya dibuka ya
2: betul,
1: Pak.
2: Ya benar. Ketika aku tampil dan kemudian aku dapat validasi lain akan semakin banyak NPD muncul.
1: I see. Yeah. Jadi memang tantangannya makin berat ya Pak ya.
2: And do you know, the problem with the NPD adalah they never come to psychologist.
1: True.
2: Benar. Ini yang bermasalah.
1: Benar. Kamu yang masalah, ya. Yeah.
2: And then is the biggest problem.
1: Ya. Yeah. Oke. Okay. Ya. Nanti kita bahas ya, Pak, ya. Yes. Sama saya lagi ya, Pak. Sure. Nah, waktu juga yang memisahkan kita nih, Pak Anthony, ya, terakhir.
2: Yes. Sayang banget perasaan baru mulai.
1: Iya, kayaknya
2: baru
1: seru
2: panas.
1: Ya.
2: Yes, baru panas.
1: Benar. Yang terakhir, Pak, pesan sederhana untuk masyarakat Indonesia nih, mengapa memang penting sekali untuk memahami psikologi, bukan cuma terkait dengan psikologi doang gitu ya, tapi juga terkait urusan semua orang gitu, Pak.
2: Oke. Okay. Mm-hmm. So, ketika kita bicara psikologi itu kan akar katanya psikologi, psyche and logos. Psyche bicara tentang mental, pikiran, logos tentang bicara mengenai ilmu, ilmu tentang pikiran, tentang mental, tentang perilaku sebenarnya. Nah, ujung-ujungnya apa tips penting buat kita yang bisa membuat kita paling enggak buat diri kita dan untuk orang sekitar kita. Saya mungkin bisa singkat dengan kata mental. Ya, mental is about M. M itu adalah mulai belajar untuk menyadari diri. Self-awareness. Karena segala perubahan hidup kita menjadi lebih baik ketika kita mulai punya menyadari tentang diri kita sendiri. E adalah empati dengan orang dan di sekitar kita. Ingat dengan prinsip nunci. Nunci itu berarti kita peka dengan orang lain dan peka dengan lingkungan kita. Karena kita enggak hidup sendiri, ya. Dan kemudian N adalah niat untuk terus-menerus bertumbuh dan belajar. Kita bicara mengenai growth mindset. Bahwa saya percaya kerajinan, ketekunan itu akan mengalahkan bakat. Orang yang bisa dikasih bakat yang luar biasa, tapi kalau dia gak tekun rajin, akhirnya orang yang tekun rajin akan mengalahkan bakat itu. Yes. Jadi niat untuk terus bertumbuh dan belajar. Kemudian T, tahan banting, itu penting. Tantangan semakin banyak, banyak hal yang bikin kita stres. Tapi kalau kita tahan banting, ketika kita menghadapi masalah, kita akan balik lagi. So, kita akan sukses. Dan kemudian mental A. A berikutnya adalah adaptif. Adaptif adalah belajar untuk bisa menyesuaikan diri dengan
1: menyerap semua gitu. Betul. Ya kayak sponge
2: karena,
1: ya
2: betul. Karena di psikologi itu ada satu definisi, orang yang sehat mental adalah orang yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, jadi harus adaptif.
1: Okay.
2: Dan yang terakhir L itu adalah lingkungan yang positif, karena kita percaya lingkungan yang positif itu akan membantu kita bertumbuh juga sebenarnya.
1: Jadi yes,
2: mari kita prinsip mental, mudah-mudahan itu bisa menjadi pembelajaran buat diri kita, orang sekitar kita, supaya kita menghasilkan orang-orang generasi yang gak kena mental.
1: Yes. Pak Anthony, terima kasih. Seru sekali obrolan hari ini.
2: Gitu loh. Thank you banget.
1: Yeah, sampai ketemu ya, Pak.
2: Yes, really appreciate. Yeah, thank you so much for ya udah ditemani dengan oleh Mbak Ruli yang begitu antusias dan begitu bersemangat. Para pendengar saya sendiri juga termotivasi terbakar oleh inspirasinya, semangatnya Mbak Ruli.
1: Thank you, Pak. Selamat menjalankan hari minggunya lagi dihabiskan setelah ini. Saya selalu ya, Pak Anthony, kita ketemu lagi ya.
2: Yes, thank you so much.
1: Pendengar Pro 1, itu dia tadi Beranda Asta Cita Kita Indonesia dengan tema psikologi untuk kehidupan Indonesia yang lebih baik bersama dengan narasumber Dr. Anthony Dio Martin, WISE, writer, inspirator, speaker, entrepreneur, kecerdasan emosional, master trainer. Kita lanjutkan kembali Jakarta sore ini dan tepat pada pukul 4 kita nanti akan bergabung dalam Warta Berita Pro 1.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini.
1: Jakarta betul-betul bersiap diri untuk menjadi kota dengan sport tourism tingkat dunia. Kegiatan-kegiatan yang seperti ini akan disupport, didukung sepenuhnya pemerintah Jakarta.
2: Coba dilakukan kajian, apakah memungkinkan untuk memenuhi kebijakan Kris tersebut, penyediaan ruang kamar inap baru tersebut bisa dibiayai oleh APBD.
3: Sehari berita penting, Pemprov DKI komitmen wujudkan kota ramah bagi pelari. DPRD DKI usulkan penyediaan kebutuhan kamar rawat inap standar di RSUD. Berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mewujudkan kota yang

0: mengapresiasi penyelenggaraan ajang lari yang dinilai semakin memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi sport tourism unggulan. Selain itu, Pramono juga berpesan kepada seluruh peserta agar menjaga keselamatan dan mematuhi arahan panitia selama mengikuti lomba. Ia juga mengajak para peserta untuk saling mendukung demi mencapai garis akhir dengan semangat sportivitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, Jakarta betul-betul bersiap diri untuk menjadi kota dengan sport tourism tingkat dunia. Kegiatan-kegiatan yang seperti ini akan didukung sepenuhnya oleh pemerintah Jakarta. The Revolution sekarang ini sudah mendapatkan apresiasi yang luar biasa, dan saya berharap Telkomsel jangan bosan-bosan untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan mudah-mudahan segera naik kelas. Kami akan mendukung sepenuhnya dan mudah-mudahan semuanya berlari dengan riang gembira. Selamat berlari, selamat menikmati Jakarta pagi hari ini. Mudah-mudahan tambah sehat, kuat, nyaman, bahagia.
0: Dengan mengusung tema The Revolution, Telkomsel DigiLand Run 2026 diikuti lebih dari 12.500 peserta dari berbagai kategori, yakni half marathon 21K, 10K, dan 5K, termasuk peserta internasional dari berbagai negara. Ajang tersebut juga telah mengantongi sertifikasi World Athletic Labor Road Races. Sedangkan rute half marathon dan 10K telah memperoleh AIMS, di mana pengakuan tersebut menjadi bukti penyelenggaraan ajang lari di Jakarta telah memenuhi standar internasional. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
2: DPRD DKI Jakarta mengusulkan penyediaan kebutuhan kamar rawat inap standar di rumah sakit umum daerah dibiayai melalui APBD. Rizky Basuki melaporkan.
3: Penyediaan ruang kamar inap baru tersebut bisa dibiayai oleh APBD.
4: Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ismail, mengatakan kinerja pendapatan rumah sakit daerah secara umum cukup baik karena mayoritas melebihi target. Namun Ismail menilai penerapan kamar rawat inap standar atau KRIS di rumah sakit umum daerah berpotensi mempengaruhi kapasitas layanan karena menyediakan maksimal 4 tempat tidur dalam satu kamar. Hal itu berpotensi menambah beban pembiayaan rumah sakit daerah. Karena itu, perlu ada kajian agar penyediaan ruang rawat inap baru yang memenuhi standar KRIS dibebankan ke APBD. Demikian disampaikan Ismail kepada wartawan di Jakarta kemarin.
3: Karena skemanya selama ini itu diambil dari pendapatan BLUD tersebut, maka timbul tadi kendala. Satu, penurunan pelayanan dan penurunan pendapatan. Makanya tadi kita menginisiasi agar coba dilakukan kajian apakah memungkinkan untuk memenuhi kebijakan KRIS tersebut, penyediaan ruang kamar inap baru tersebut bisa dibiayai oleh APBD.
4: Menurut Ismail, skema tersebut penting agar pelayanan dasar tetap berjalan tanpa mengganggu kondisi keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Di sisi lain, pendapatan BLUD dapat mengarah pada pengembangan layanan inovatif termasuk ruang rawat inap eksekutif. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
2: Lawan stigma tawuran dan narkoba, pemuda Cilincing sulap lahan tidur jadi oase produktif. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
5: Gerakan urban farming di Semper Timur Cilincing Jakarta Utara bukan sekedar urusan bercocok tanam. Bagi Ahmad Sadam dan rekan-rekannya, ini adalah misi penyelamatan generasi muda dari jeratan stigma negatif lingkungan. Berlokasi di area pembangunan waduk dan kolong tol, Sadam bersama Angga dan Pamet menginisiasi kelompok tani ini menjadi jawaban atas keresahan mereka terhadap aktivitas remaja setempat. Lahan yang kini hijau dengan berbagai sayuran tersebut memiliki sejarah panjang. Sebelum pembangunan jalan tol dan waduk, kawasan ini merupakan area persawahan dan rawa-rawa. Namun, seiring pembangunan infrastruktur, lahan tersebut sempat menjadi lahan tidur yang terbengkalai dan penuh urukan tanah. Mengubah lahan ukuran menjadi media tanam bukanlah perkara mudah. Sadam menceritakan bahwa timnya membutuhkan waktu hingga 6 bulan hanya untuk mengolah tanah agar layak ditanami.
6: Ya, awal mulanya sih dari keresahan kita lah, terus anak-anak juga kan, anak-anak muda yang di image-nya cuma hanya kumpul-kumpul doang nih. Kebetulan ada pembangunan waduk di sini, misalnya ya kita berinisiatif nih untuk bikin penghijauan di sekitar pembangunan waduk ini gitu kan, memanfaatkan

0: Artinya ini sisa-sisa lahan dari pemerintah ini yang nggak digunakan gitu, daripada jadi lahan kosong kan gitu. Ya nggak kita pungkiri ya, namanya pergaulan remaja kan dulunya gitu kan, misalnya ya di mesin sering tawuran, terus apalagi misalnya karena narkoba ataupun minum-minuman keras gitu kan kita menjauhkan hal-hal yang seperti itu gitu.
1: Hingga saat ini kelompok tani ini bergerak secara mandiri. Modal awal pembangunan kebun berasal dari iuran pribadi anggota dan bantuan dari teman-teman yang peduli terhadap lingkungan. Tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah sumber air. Meski berada di tepat waduk, air waduk tidak bisa digunakan untuk menyiram tanaman karena kadar garamnya yang sangat tinggi. Melihat potensi yang ada, Sadam berharap pemerintah dapat memberikan dukungan lebih, khususnya dalam hal sarana dan prasarana. Salah satu mimpi besar kelompok ini adalah membangun greenhouse. Aktivitas ini kini hanya mengubah wajah lahan di kolong tol Cilincing, tetapi juga memberikan harapan baru bagi pemuda setempat untuk tumbuh lebih produktif jauh dari tindak kriminalitas. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
2: Polsek Metro Gambir bergerak cepat menindaklanjuti laporan hilangnya handphone milik warga di kawasan kolong flyover Jalan Jati Baru Raya Cideng, Gambir, Jakarta Pusat. Berikut Maiska Daraisa melaporkan.
3: Polsek Metro Gambir bergerak cepat menindaklanjuti laporan kehilangan handphone milik seorang warga di kawasan kolong flyover Jalan Jati Baru Raya Cideng, Gambir, Jakarta Pusat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, handphone milik korban berhasil ditemukan dan dikembalikan kepada pemiliknya. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu sore sekitar pukul 15:20 waktu Indonesia Barat saat korban melaporkan kehilangan handphone ke Polsek Metro Gambir. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas buser Polsek Metro Gambir langsung melakukan pengecekan ke lokasi kejadian hingga akhirnya handphone ditemukan oleh seorang pedagang sekitar pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Reynold Hutagalung, mengatakan jajarannya berkomitmen memberikan pelayanan cepat terhadap setiap laporan masyarakat. Menurutnya, respon cepat anggota menjadi bagian dari upaya menghadirkan rasa aman bagi warga. Sementara itu, pihak keluarga korban, Taufikur Rahman, mengapresiasi kesigapan petugas Polsek Metro Gambir dalam membantu menemukan handphone yang hilang.
4: Saya Taufikur Rahman, Pajri Tiarana Mityas. Nah, tadi saya waktu ke Gambir, kehilangan handphone. Waktu itu saya langsung melaporkan ke Polsek Gambir. Alhamdulillah atas kesigapan Bapak polisi, HP ini sudah diketemukan. Dan itu, Alhamdulillah Pak, terima kasih sudah dibantu laporan saya dengan sigap.
3: Kapolres juga mengimbau masyarakat agar segera melapor apabila mengalami ataupun mengetahui adanya tindak kriminalitas maupun gangguan Kamtibmas di lingkungan sekitar. Warga juga diminta memanfaatkan layanan call center 110 yang aktif selama 24 jam secara gratis untuk meminta bantuan kepolisian. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
2: Bupati Serang menargetkan seluruh desa memiliki koperasi merah putih untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa. Reporter Fitria Aulia melaporkan.
5: Bupati Serang Ratu Rahmatuzakia menghadiri kegiatan launching koperasi desa dan kelurahan merah putih di KDMP Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, pada Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan serentak secara nasional dan terhubung langsung dengan peluncuran oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Serang menyatakan dukungannya terhadap program penguatan ekonomi desa tersebut. Kehadiran koperasi desa dinilai mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat pedesaan. Dalam kegiatan itu, Ratu Rahmatuzakia menyampaikan perkembangan pembentukan koperasi desa merah putih di Kabupaten Serang. Dari total 326 desa yang ada, baru 27 desa yang telah memiliki koperasi secara penuh. Pemerintah daerah saat ini masih terus melakukan pendataan terhadap desa-desa lainnya. Selain itu, pemetaan lokasi dan kesiapan lahan juga masih dilakukan secara bertahap.
6: Alhamdulillah kita baru saja mendengarkan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam rangka peluncuran operasionalisasi KDKMP khususnya di Nganjuk dan umumnya tentu bagi koperasi desa yang sudah berdiri. Jadi di wilayah Kabupaten Serang ini dari 326 desa baru yang 100% baru 27 koperasi desa merah.
5: Ia menjelaskan program tersebut merupakan langkah besar pemerintah dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa. Menurutnya, koperasi desa dapat memberikan manfaat langsung bagi warga. Selain itu, keberadaan koperasi diharapkan menciptakan pemerataan kesejahteraan di desa. Bupati Serang juga mengungkapkan masih terdapat desa yang belum memiliki lahan untuk pembangunan koperasi. Tercatat sebanyak 134 desa masih membutuhkan lokasi yang dapat digunakan untuk operasional koperasi. Pemerintah daerah pun terus melakukan inventarisasi terhadap lahan yang tersedia. Upaya tersebut dilakukan agar seluruh desa nantinya memiliki fasilitas koperasi yang memadai. Ratu menegaskan pihaknya akan terus menyisir dan memetakan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan koperasi di desa-desa. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap desa memiliki koperasi desa merah putih. Ia berharap program tersebut dapat berjalan optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Dengan adanya koperasi desa, kesejahteraan warga di Kabupaten Serang diharapkan semakin meningkat. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI komitmen wujudkan kota ramah bagi pelari. DPRD DKI usulkan penyediaan kebutuhan kamar rawat inap standar di RSUD. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Lala Huta dengan Tak Pernah Salah, pendengar Pro 1. Roli Huta Hayan juga masih menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan Anda masih di Jakarta sore ini bersama saya. Pendengar Pro 1, bagaimana kabar Anda di hari Minggu ini? Semoga semuanya menyenangkan ya. Dan mungkin juga tadi Anda banyak menjalani hal-hal yang baru gitu. Salah satunya adalah CFD di Rasuna Said ya, di mana Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan bahwa Car Free Day atau hari bebas kendaraan bermotor di Jalan Rasuna Said, yang merupakan upaya pemerintah ini memperlihatkan Jakarta sedang berbenah untuk mempunyai ikon yang baru gitu. Ada yang udah pernah coba untuk CFD di Rasuna Said, pendengar Pro 1? Bagaimana nih hari ini update-nya? Boleh ya nanti di kabar-kabari sama saya di 0811 7972 7912. Dan saya juga masih akan menemani Anda dengan lagu-lagu yang enak nih, pendengar Pro 1 ya. Salah satunya ada Yovie Widianto featuring dengan Hi-Fi. Ini lagu yang sudah di remake juga, judulnya adalah Semenjak Ada Dirimu. Lalu nanti akan ada Once dengan Kucinta Kau Apa Adanya. Untuk Anda yang mau update informasi lalu lintas, informasi jalanan, atau mungkin mau cerita-cerita akhir pekan ini seperti apa ya, silahkan 0811 7972 7912.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending nggak untuk anggaran kesehatan?
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7972-712. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Rosa, kamu masih suka baca buku saja? Kan semua sudah ada di HP, lebih praktis lagi.
9: Iya sih, Ndi. Tapi kalau dari buku, saya bisa lebih fokus dan paham. Banyak hal yang saya dapatkan dari membaca.
8: Ah, masa sih? Buku itu kan sudah ketinggalan zaman. Apalagi sekarang itu sudah sibuk kerja. Nggak ada waktu lagi untuk baca buku.
9: Hei, justru Andi, di sela-sela sibuk kerja, membaca itu bisa jadi cara menambah wawasan. Bahkan nih ya, ibu saya yang sudah berusia 70 tahun saja masih rajin membaca buku setiap hari.
8: Ibumu masih suka membaca buku?
9: Masih lah. Malah ya, katanya membaca bikin pikiran tetap sehat, tidak mudah lupa, dan hati juga lebih tenang. Jadi, usia bukan halangan.
8: Oh, gitu ya? Mungkin aku juga harus mulai biasakan lagi untuk baca buku nih.
9: Nah, gitu dong Andi. Mulai saja dari yang ringan. Buku itu tidak pernah tua loh. Kita saja yang kadang lupa membuka.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Utahayan masih menemani Anda pendengar Pro 1 di Jakarta sore ini. Saya akan temani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1. Di tanggal 17 Mei 2026 ini, hari Minggu ini adalah hari terakhir libur ya. Semoga ini digunakan sebagai hari untuk beristirahat bagi Anda, karena persiapan besok Senin supaya lebih fit lagi dan lebih seger lagi ya menjalani hari-hari. Untuk Anda yang saat ini mungkin sedang jalan-jalan pakai transportasi umum, khususnya pakai Transjakarta, saya punya informasi nih, kalau halte Kebon Sirih arah Blok M yang arah selatan ini tutup sementara. Ditutup dari tanggal 15 Mei pukul 22 hingga 18 Mei pukul 05 waktu Indonesia Barat. Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR Transjakarta, Ayu Wardani ini mengatakan penutupan halte dilakukan karena adanya pekerjaan perbaikan jalan yang merupakan bagian dari proyek pembangunan MRT Jakarta. Disampaikan juga bahwa selama masa penutupan, penumpang masih dapat menggunakan halte Kebon Sirih arah kota ya, di arah utara, untuk melanjutkan perjalanan. Jadi untuk ketidaknyamanan ini, PT MRT Jakarta memohon maaf kepada pelanggan dan mengimbau kepada pelanggan untuk menyesuaikan rute perjalanan dan mengikuti informasi terbaru melalui kanal resmi Transjakarta. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyampaikan terkait dengan progres pembangunan MRT Jakarta fase 2A, rute Bundaran Hotel Indonesia Kota, yang saat ini telah mencapai 59,7%, di mana proyek ini ditargetkan akan melalui masa tahap uji coba pada pertengahan 2027 mendatang. Setelah itu, MRT rute tersebut ditargetkan akan beroperasi sampai dengan Harmoni paling lambat di akhir 2027. Jadi untuk Anda nih yang mungkin biasa ambil Transjakarta lewat halte Kebon Sirih yang arah selatan, ini lagi ditutup dulu ya. Tapi untuk penggunaan yang di arah utara, ini tetap masih bisa dilakukan. Semoga perjalanan Anda lancar ya, pendengar Pro 1. Kalau mungkin informasinya kurang detail, Anda bisa cek juga di Instagram di @infotj ya, untuk informasi lengkap lainnya. Nah, untuk Anda yang mau juga update seputar lalu lintas atau informasi cuaca, saya tunggu. Atau mau cerita-cerita hari minggunya, boleh 0811 7972 7912. Saya mau mengajak Anda untuk flashback ke tahun 2001. Ada The Calling dengan Wherever You Will Go untuk Anda.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Bu, tadi saya baru dari kafe yang unik banget. Baristanya ternyata anak-anak dengan Down Syndrome.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: Wah keren ya. Gimana pelayanannya?
1: Ramah banget. Baristanya sabar, teliti, bikin kopinya enak lagi. Saya jadi sadar, anak-anak dengan Down Syndrome itu juga punya kemampuan, asal diberi kesempatan.
2: Betul Bu, Down Syndrome butuh dukungan dan lingkungan yang menerima.
1: Iya, pengunjung juga jadi belajar untuk lebih menghargai perbedaan.
2: Semoga makin banyak tempat usaha yang membuka peluang seperti itu ya Bu, biar masyarakat makin paham dan stigma berkurang.
1: Iya ya, ternyata dari secangkir kopi, kita bisa belajar tentang empati dan kesempatan.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan. Karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental. Karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10 sampai 15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Prosatos dengan 1000 tahun lamanya pendengar Prosato. Lagu ini mengingatkan kita sama Jikustik ya dulu. Dan saya yakin nih tadi juga ikutan pada karaoke ya ketika lagu ini diputar. Selamat sore untuk Anda, selamat bergabung di Jakarta sore ini. Dan Anda masih ditemani oleh Roli Utahayan. Saya akan temani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya juga mau menyapa seorang sahabat yang sore ini lagi di jalan nih menunggu ibunya untuk sulam alis ya. Selamat sore untuk Julia. Kayaknya enak banget nih kalau ngelihat ininya ya, ngelihat story-nya lagi seruput-seruput es kopi. Ya ampun, saya udah lama loh nih enggak menyeruput es kopi ya. Mungkin es kopi juga bisa jadi salah satu pilihan Anda nih pendengar Prosatu ya, untuk menghabiskan sore ini bersantai gitu ya. Ngopi-ngopi, terus cemil-cemil, mungkin punya chiffon, punya bolu, punya biskuit gitu ya. Atau mungkin ada Anda yang suka untuk ngemil dark chocolate atau coklat hitam. Nah, ini untuk Anda yang suka ngemil dark chocolate, ini ada manfaat untuk kesehatan yang katanya ini bisa memperlambat proses penuaan. Wow, saya tertarik sama cemilan ini ya. Selain ketawa terus ya, bikin awet muda, ternyata dark chocolate juga bisa memperlambat proses penuaan. Dimana rahasia manfaat ini terkait erat dengan usia biologis yang menilai seberapa mudah sel tubuh dibandingkan umur asli ya, pendengar Pro 1 ya. Dengan kata lain, orang yang sangat bugar ini memiliki sel tubuh yang lebih muda daripada umur aslinya. Dalam sebuah studi dalam jurnal Aging di US yang mengumpulkan data kalau para pesertanya dengan kadar teobromin lebih tinggi dalam darah ini menunjukkan penuaan sel yang lebih lambat, di mana proses penuaan ini diukur menggunakan alat khusus untuk memantau DNA dan riwayat keseharian untuk memprediksi harapan hidup gitu. Lalu si teobromin ini tuh apa, Roli ya? Teobromin ini adalah alkaloid stimulan yang rasanya tuh pahit yang ditemukan dalam biji kakao, teh dan kacang kola. Hal ini disampaikan oleh Ketua Pendidikan Kardiovaskular di American Academy of Anti-Aging Medicine, Mark Houston, MD. Jadi secara kimiawi, teobromin ini mirip dengan kafein tapi lebih ringan, yang menjadikan senyawa utama yang bertanggung jawab atas efek stimulasi coklat, di mana senyawa ini bisa merelaksasikan pembuluh darah sekaligus bersifat anti radang dan antioksidan ketika Anda mengkonsumsi dark coklat. Wah, ini ide bagus ya untuk cemilan baru. Mau menyapa juga Bunda Sri di Parung Panjang ya. Mbak Roli, sore, ayo kita ngopi sama bolu coklat. Ibu mau. Saya gak bisa nih digoda sama cemilan kayak gini ya. Info Parung Panjang udah terang. Terima kasih Bunda Sri. Terima kasih juga nih untuk ide cemilan sorenya. Sambil menemani Anda untuk bersantai sore, cemil-cemil, makan gue bolu coklat ya, seruput-seruput es kopi ya. Saya punya lagu juga nih yang spesial buat Bunda Sri dan juga buat Julia. Ada Hindia dengan Rumah ke Rumah.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 17, informasi ini diambil dari portal komdigi.co.id. Dapur MBG dirusak warga yang anaknya keracunan. Informasi ini beredar

0: India. Pendengar Pro 1, sehingga informasi terkait dengan adanya dapur MBG yang dirusak warga karena anaknya keracunan ini adalah berita hoax ya. Untuk informasi lengkap lainnya Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon, warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia.

0: proses produksi, plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari ini.
1: Bang, tadi aku baca berita, inflasi naik lagi.
2: Ya memang sepertinya naik terus sih, Non. Harga-harga itu semakin mahal sekarang.
1: Semakin susah dong ngatur anggaran belanja bulanan. Aku jadi bingung nih, Bang.
2: Kita memang harus lebih bijak sih, Non, dalam mengatur pengeluaran. Mungkin mulai mempertimbangkan membeli barang yang lebih murah atau menunda pembelian yang tidak urgent.
1: Tapi gimana dengan kebutuhan sehari-hari? Kayak bahan makanan dan sembako yang juga naik terus, Bang.
2: Kita sebenarnya bisa mencari alternatif, Non, yang lebih terjangkau atau mulai menabung lebih banyak untuk cadangan.
1: Oh, jadi kita harus lebih teliti dalam berbelanja dan lebih hemat ya, Bang?
2: Nah, itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan pengaruh inflasi terhadap keuangan kita.
1: Oh, begitu ya, Bang?
2: Kita harus saling mendukung, Non, dalam menghadapi tantangan ini.
1: Pengendalian laju inflasi memang menjadi perhatian bersama. Dengan sikap bijak dalam pengeluaran dan kerjasama dalam keluarga, kita bisa mengatasi dampak dari perubahan harga yang terus meningkat.
0: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

satu minuman paling populer di dunia. Dinikmati oleh jutaan orang setiap hari. Minuman ini terbuat dari biji kopi yang di-roasting dan digiling menjadi bubuk. Kemudian diseduh dengan air panas. Kopi mengandung kafein, antioksidan, dan nutrisi lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Seperti meningkatkan energi dan kewaspadaan, meningkatkan metabolisme, serta mengurangi risiko penyakit tertentu. Namun, ada fakta yang mengatakan bahwa penambahan garam pada kopi dapat membantu mengurangi rasa pahit dan asam yang terlalu dominan. Garam memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan rasa sehingga menghasilkan cita rasa kopi yang lebih lembut dan kompleks. Selain itu, garam juga dapat memunculkan rasa-rasa lain yang tersembunyi dalam biji kopi. Apakah Anda sudah menambahkan garam pada kopi Anda?

Dicintai untuk disakiti, Ari Pramundito dari tahun 2007, pendengar Pro 1 menemani kita di Jakarta sore ini. Roli Utahayan masih menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Jakarta sore ini. Nah, pendengar Pro 1, saya juga punya informasi kesehatan nih untuk Anda ya, yang mungkin besok pagi bisa langsung di aplikasikan gitu. Karena kebiasaannya, biasanya, ini gak nuduh loh, biasanya abis bangun tidur itu yang pertama kali dilakukan adalah mencek handphone ya. Iya apa iya? Kalau saya jujur, iya, karena matiin alarm ya. Sama melihat jam, ini udah jam berapa? Apakah saya harus berangkat siaran atau masih bisa injury time untuk nambah tidur ya? Nah, tapi mungkin untuk Anda mendengar Pro 1, ada yang punya kebiasaan setelah bangun tidur tuh langsung ngecek handphone. Nah, ini ada penelitian yang menjelaskan terkait dampaknya pada otak nih pendengar Pro 1. Jadi refleks tuh biasanya bangun tidur di pagi hari langsung nyentuh handphone, biasanya ngecek notifikasi atau baca pesan. Kemudian bahkan ada yang buka sosial media nih untuk melihat kabar terbaru. Sebetulnya kebiasaan ini sering dilakukan tanpa disadari ya. Terapis musik sekaligus konselor asal Mumbai, Dr. Roshan Manshukani menjelaskan kalau otak ini memerlukan waktu untuk bertransisi dari kondisi istirahat menuju kesiapan penuh untuk beraktivitas. Jadi ya sama nih kayak mesin mobil gitu ya. Sebelum kita kendarain dipanasin dulu gitu. Sama, otak juga kayak gitu. Sebelum digunakan ya dipanasin dulu gitu ya. Nah, untuk itu kebiasaan Anda untuk ngecek handphone, ngecek notifikasi, atau mungkin buka sosial media langsung gitu ya, penasaran, loh ada like dari siapa nih, ada siapa yang follow nih gitu ya, atau mungkin ada apa nih kok aku dapat mention, dapat komen, dapat tag gitu ya. Nah, ini ternyata kebiasaan yang harus dihindari setelah Anda bangun tidur. Jadi sebaiknya saat seseorang bangun tidur, ini sebetulnya tubuh masih berasa dalam fase transisi dan otak baru saja keluar dari kondisi istirahat yang dalam sehingga membutuhkan beberapa menit untuk sepenuhnya aktif. Dan pada fase ini otak sendiri sedang menyesuaikan diri agar dapat memproses informasi secara optimal. Jika seseorang langsung membuka ponsel, otak dipaksa menerima berbagai rangsangan sekaligus, mulai dari notifikasi kerjaan, berita, pesan masuk sampai konten media sosial. Hal-hal ini bisa memicu emosi tertentu ya. Jadi kalau mendengar, mungkin kalau kabarnya buruk langsung tuh loncat dari tempat tidurnya ya. Terkejut otaknya langsung. Dan ini bisa mengguncang pikiran dan juga menambah bahan bakar pada kebiasaan yang adiktif gitu ya. Akibatnya proses bangun alami tubuh menjadi terganggu dan seseorang lebih rentan merasa terburu-buru sejak pagi. Kemudian ini juga bisa memicu stres dari pagi pendengar Pro 1. Karena begitu layar nyala, otak langsung dibanjiri dengan berbagai informasi yang belum tentu semuanya positif. Misalnya email kerjaan, berita negatif gitu ya, unggahan media sosial yang memicu kecemasan. Nah, hal ini tuh memicu respon stres bahkan sebelum orang benar-benar memulai harinya. Sebel sih, belum ngapa-ngapain udah stres duluan gitu ya. Jadi kondisi ini membuat tubuh masuk ke dalam metode siaga tinggi atau hypervigilance, yaitu keadaan ketika otak terus waspada secara berlebihan. Oleh karena itu, karena hal-hal ini terkait dengan kebiasaan buka handphone setelah bangun tidur harus Anda kurangi dan Anda hindari. Biarkan baru bangun tidur, relax dulu, bengang-bengong dulu ya, nafas dulu, duduk dulu, minum air putih dulu gitu ya, tenang dulu baru deh tuh. Setelah semuanya enak baru dicek handphone-nya ya. Mau menyapa juga Teh Echa Hamid di Bogor. Hai Teh Echa, selamat sore, apa kabarnya Mbak Ulil? Semoga sehat selalu. Sehat selalu Teh Echa.
Amin. Kabarnya baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini saya lumayan produktif ya. Selamat bertugas dan sukses serta bahagia selalu. Update cuaca ya Roli, Bogor dan cuaca sekitarnya berawan, suhu udara 29 derajat Celcius. Ini Teh Cahamit lagi sambil main di rumah Teteh katanya. Ih, rumahnya bagus banget, ini modern minimalis ya. Tenang sekali. Ya gitu deh kalau hari weekend ya, kalau Sabtu Minggu itu biasanya dihabiskan untuk berkunjung ya ke rumah saudara, ngumpul-ngumpul ya. Kalau enggak ke rumah mungkin gereja bareng, ibadah bareng atau liburan bareng, makan siang bareng, semuanya bareng-bareng pokoknya konsepnya ya. Semoga hari Anda menyenangkan pendengar Pro 1 di sisa penghujung hari ini ya, di pukul 17:26 waktu Indonesia Barat. Saya juga masih menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1. Untuk Anda yang mau juga update informasi lalu lintas, informasi cuaca, atau mungkin ada peristiwa menarik di sekitar Anda, atau sekedar cuma mau cerita sama saya terkait dengan akhir pekannya, boleh 0811 7972 7912.

0: Lu ngapain keluarin baju?
1: Mau gue buang? Udah gak kepake, menemunin lemari aja.
0: Lu main buang-buang aja ini. Baju-baju kalau misalkan dibuang sembarangan bisa ngerusak lingkungan.
1: Lah, terus ini baju-bajunya harus gue apain?
0: Ya kan bisa lu pisahin aja. Yang masih bagus-bagus bisa lu kasih orang. Nah, yang misalkan udah gak layak pake, bisa nih diolah ulang.
1: Ya juga sih, bener juga emang kalau misalkan dibuang sembarangan jadi sayang bajunya.
0: Nah, sekarang sadar kan lu? Ya udah sini gue bantuin, bisa misahinnya.

Mirrors dari Justin Timberlake, pendengar Pro 1. Menemani kita di pukul 17:36 waktu Indonesia Barat. Jakarta sore ini masih bersama saya Roli Hutahayan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kalau sekarang kita lagi ramai sekali terkait dengan hantavirus ya, pendengar Pro 1, di mana hewan pengerat atau tikus ini merupakan perantara berbagai penyakit berbahaya, salah satunya si hantavirus ini. Jadi terkait dengan hal tersebut ya, infeksi hantavirus ini dapat menular ke manusia ketika tanpa sengaja menghirup partikel udara yang terkontaminasi oleh urin, kotoran atau air liur tikus yang bersarang di sudut-sudut rumah. Dan mengingat tingginya resiko kesehatan tersebut, menjaga kebersihan dan keamanan rumah ini menjadi langkah pencegahan yang mutlak ya, dan harus dilakukan secara konsisten. Berikut ini saya akan memberikan informasi beberapa cara untuk mencegah tikus untuk masuk ke dalam rumah, dilansir dari Martha Stewart. Informasinya diambil dari kompas.com ya, pendengar Pro 1. Yang pertama, ini tutup seluruh akses sumber makanan. Menyingkirkan sisa makanan adalah langkah utama yang harus dilakukan karena hama ini akan menyantap apa saja yang tersedia, dan menjaga hunian selalu dalam kondisi yang bersih. Jadi jangan sampai ada remah-remah di lantai ya, atau sisa pakan hewan peliharaan di halaman, atau mungkin meja makan yang tidak tertutup rapat. Kalau memang masih ada lebih bahan makanan, itu bisa disimpan ke dalam wadah kedap udara dan jadwalkan pembersihan dapur secara rutin. Yang kedua, ini segel semua titik masuk ya, di mana celah-celah kecil walaupun sebesar koin ini bisa loh diterobos masuk oleh tikus. Mungkin sekarang PR-nya di rumah ya. Mungkin karena sekarang udah sore mau menjelang malam, besok pagi boleh tuh dicek-cek. Ventilasi-ventilasi udaranya, pintu-pintu rumahnya gitu ya. Atau mungkin ada lubang-lubang di mana lagi yang mungkin ada celahnya, itu bisa dicek ya. Karena tikus ini gigitnya cukup kuat, jadi bisa mengunyah karet, busa, plastik atau kayu tipis ya. Kalau dulu ingat mungkin ini banyak kotak makan Tupperware Anda dulu ya, atau kotak makan plastik lainnya sering sekali ini kena gigit ya. Terbukti sekali giginya cukup kuat ya, pendengar Pro 1. Jadi sebaiknya Anda bisa menggunakan material logam untuk menghalanginya, lalu bisa mengoleskan perekat silikon untuk menutup celah udara yang tersisa ya, kalau misalnya ada bolongan-bolongan gitu di rumah Anda. Atau ya langsung biar gampang, panggil tukang aja deh, minta tolong tuh ditutup bolongannya ya. Kemudian singkirkan tempat dia bersarang ya. Biasanya dia bersarang di tumpukan kertas atau kardus bekas yang tidak terpakai. Kai, ini hati-hati nih kalau Anda doyan belanja online ya, paketnya di rumah tuh kadang-kadang suka pakai box ya. Tuh kayaknya masih disayang-sayang boxnya, kali-kali butuh gitu ya, nggak butuh udah buang aja ya. Atau mungkin ada bubble wrap ya, disimpan-simpan udah buang aja. Kemudian untuk menghindari ini juga bisa menyemprotkan cuka putih dan air di rumah Anda, bisa digunakan atau disemprotkan cairan ini di sepanjang pinggiran lantai belakang alat elektronik dan sudut ruangan Anda gitu ya. Anda juga bisa meredam bola kapas ke dalam cuka murni dan meletakkannya di lemari. Aduh, kalau di lemari kayaknya ntar bajunya jadi bau cuka ya, mending disemprot aja kali ya, terus keliling lantainya dan perangkat elektronik Anda di belakangnya tuh yang banyak kabel-kabel ya. Kemudian yang terakhir, ini bisa memanfaatkan minyak peppermint. Ini bisa mencelupkan bola kapas ke dalam minyak tersebut, lalu selipkan di bawah wastafel dan celah sempit lainnya gitu ya. Karena tikus ini kan diketahui memiliki indera penciuman yang tajam, tapi kalau mencium si aroma mint ini yang sangat kuat, minyak peppermint ini bisa mengganggu mereka, jadinya mereka nggak mau deket-deket gitu ya, pendengar Pro 1. Semoga semuanya aman, tentram dan damai di rumah, tidak ada drama-drama tikus ya. Mungkin juga misalnya udah ada 1 atau 2 tikus yang kelihatan, bisa beli perekat tikus ya. Atau mungkin kalau rumah Anda agak besar, bisa pakai jasa pest control. Itu ada juga yang buat rumah kok, gak cuman buat kantoran aja kalau memang dibutuhkan. Sekalian tuh bersihin tungai, sofa-sofa gitu ya. Sofanya saya pakai ampepe tuh, sofa ya, sofa Anda gitu. Sok atuh ya, mungkin malam ini atau besok pagi
lagi dicek-cek secara keseluruhan. Semoga rumah Anda aman-aman aja dari bahaya tikus ini ya, pendengar Pro 1. Sampai menghabiskan sore ini, saya juga akan mengajak Anda mendengarkan sebuah lagu yang enak banget dari Toh Pati featuring Fabio Asher. Ini lagu terbaru, judulnya Cinta Kita. Lagu ini juga merupakan sebuah lagu remake ya, pendengar Pro 1. Ini dia, Fabio Asher featuring Toh Pati dengan Cinta Kita.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, sesaat lagi kita akan menuju azan maghrib ya untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Jadi mungkin sekarang Anda sudah boleh meninggalkan beberapa kegiatan sejenak dan bersiap-siap untuk kayak beribadah ya. Tepat di pukul 17.47 menit nanti azan maghrib DKI Jakarta dan sekitarnya akan berkumandang. Untuk Anda juga yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Tadi saya sempat lihat sebentar nih dari studio RRI di Medan Merdeka Barat, cuacanya mulai mendung ya, agak sedikit gelap. Tapi ini kayaknya nyaru-nyaru gelap sore dan mendung, tapi awannya cukup tebal gitu sore ini. Semoga Anda dalam keadaan yang baik, perjalanan juga lancar. Hati-hati di jalan pokoknya. Untuk Anda juga yang mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca di sekitar Anda juga boleh ya di 0811 7972 7912. Berikut ini azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saya mengucapkan selamat beribadah untuk Anda.

0: Allahumma rabba hadihid da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafawat darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan ladzi wa'adtah innaka la tuhliful mi'ad.
1: Hasan al-Basri radhiyallahu an pernah berkata, kami tidak tahu apakah ada amalan yang lebih berat daripada bersusah payah pada malam hari dengan menafkahkan harta. Ketika ditanya tentang wajah yang cerah dari orang-orang yang rajin sholat tahajud, dia menjawab, mereka berdoa dengan Tuhan yang Maha Pemurah, sehingga dia menyelimutinya dengan cahayanya. Dia juga berkata, betapa indah mata yang menangis pada tengah malam karena takut kepada Allah. Dan dia juga berkata, bangun malam untuk sholat adalah hak yang wajib dipenuhi oleh para penghafal Al-Quran pada malam hari, walaupun hanya dengan 5 ayat. Hasan al-Basri menangis karena merasakan seakan-akan neraka hanya diciptakan untuk dirinya. Ketika ditanya tentang keadaannya, dia menjawab, aku takut jika kelak dia menamparkanku ke neraka, sementara dia tidak peduli. Di lain kesempatan, Hasan al-Basri berkata, siapa yang bisa memberiku rasa aman jika memelihatku berbuat dosa? Dia akan berkata, pergilah, aku tidak akan mengampunimu jika kau tidak benar-benar bertaubat kepada Allah.

Seorang ahli ibadah dan zuhud berkata, "Saya pernah melihat Ahmad bin Hanbal beribadah sepanjang malam, padahal dia masih kanak-kanak. Dia menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Di samping bacaannya dalam sholat pada siang hari, dia sholat isya pada akhir waktunya, lalu tidur sebentar. Setelah itu, dia bangun untuk sholat dan berdoa hingga subuh." Imam Ahmad pernah berkata, "Hai diri, berdirilah. Jika tidak, kamu akan berduka." Abdussamad bin Sulaiman bin Abi Matar berkata, "Aku pernah melewati malam bersama Ahmad bin Hanbal. Dia menyiapkan seember air untukku. Ketika subuh, dia melihat air itu tidak aku gunakan. Dia bertanya, 'Apakah ahli hadis tidak membaca wirid pada malam ini?' Aku menjawab, 'Aku adalah musafir.' Dia berkata, 'Bacalah wirid atau sholat malam walaupun engkau musafir.'" Imam Ahmad berkata kepada Muhammad bin Imam Syafi'i, "Ayahmu termasuk dalam 6 orang yang aku doakan pada tengah malam."

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini.

0: Tanpa bahasa seperti manusia, hewan berkomunikasi dengan banyak cara. Salah satunya lebah, yang kerap berkomunikasi dengan kawanannya lewat tarian. Tarian pada lebah madu ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Austria bernama Carl von Frisch pada tahun 1940-an. Lebah menggunakan tarian untuk berbagi informasi tentang di mana nektar dan bunga terbaik berada. Durasi tarian menunjukkan jarak ke petak bunga. Semakin kuat goyangan lebah ini, menunjukkan kelimpahan sumber nektar, seperti halnya pengulangan tarian. Sudut goyangan ke arah matahari mewakili sudut yang harus ditempuh lebah untuk terbang, untuk menemukan bunga. Jarak ke sumber makanan ditunjukkan dalam durasi tarian. Semakin lama durasi menari, semakin jauh tempat makan. Tarian lebah ini dapat dijadikan sebagai indikator lingkungan untuk melihat keberadaan makanan dari lebah dan memperkirakan banyak atau sedikitnya jumlah serangga penyerbuk lain yang menjadi saingan lebah.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Waktu kan menjawab dari Warna, pendengar Pro 1. Aduh, lagunya enak banget ya. Saya tadi sepanjang lagunya diputar ikutan nyanyi ya. Indahnya masa-masa itu. Baiklah, mungkin ada lagu-lagu Warna lain yang mengingatkan Anda pada masa-masa yang indah dulu. Mungkin besok bisa diputarkan dan bisa di-request ya di 100% Indonesia. Besok saya menemani Anda di Jakarta siang ini ya, dari pukul 10 hingga 15. Dan sekarang saya menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Jakarta sore ini. Hari Minggu 17 Mei 2026. Kemarin malam saya sempat scroll-scroll social media gitu ya. Dan kebetulan saya memang follow Cinta Laura Kiel. Menurut saya dia sosok perempuan yang sangat inspiratif gitu ya. Dan juga stand out untuk perempuan-perempuan lainnya juga gitu. Nah, kemarin itu dia sempat hadir dalam talk show yang diadakan oleh Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta dengan tema Perempuan Berdaya Bebas Berkarya. Jadi Cinta Laura punya statement dan dia cerita tentang kalau perempuan ini tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Karena kan biasanya tuh kalau perempuan tuh udah dapat labeling 30 tahun belum menikah tuh gak laku, 40 tahun belum punya ina ini itu belum sukses gitu ya, 21 tahun abis lulus kuliah belum punya kerjaan yang oke, dibilangnya gak mapan, gak keren gitu ya, jadi beban keluarga gitu. Nah, kemarin Cinta Laura lewat talk show Perempuan Berdaya Bebas Berkarya ini menyampaikan kalau sebagai wanita gak ada tuh yang namanya tanggal kadaluarsa, baik itu untuk menikah, untuk sukses, untuk meriset kembali karirnya dan kehidupannya, atau mengejar mimpi yang sempat tertunda. Kemarin punya cerita dari seorang teman ketika dia mau melanjutkan pendidikannya gitu ya. Dia udah S1, dia mau lanjut ke S2. Kemudian dia sempat bertanya gitu sama calon pasangan ya, pendengar Pro 1. Kalau aku lanjut S2 lagi menurut kamu gimana gitu. Pasangan langsung bilang kayak, apa kamu yakin kalau nanti kita menikah, punya anak, ngurus rumah tangga, apakah kamu yakin S2 kamu akan kepegang dan segala macamnya gitu ya. Teman saya langsung kayak shutdown gitu, langsung diem. Langsung, serius jawabannya ini gitu ya. Tapi memang hal itu bukan hal yang gak mungkin terjadi gitu ya. Mungkin ini sering terjadi dan mungkin pernah terjadi dalam kehidupan Anda gitu ya, wanita-wanita keren. Tapi lewat talk show bersama Cinta Laura kemarin, kita kembali diingatkan gitu ya, kita bisa dan kita punya hak untuk mengejar mimpi dan punya rencana-rencana bagus yang mungkin sempat tertunda dan mungkin baru ada kesempatannya sekarang gitu ya, baru punya duitnya sekarang, mungkin mau S2-nya ya, atau mungkin baru sekarang sempat melakukan semuanya karena sebelum-sebelumnya struggling gitu. Dan pesan dari Cinta Laura kemarin juga terasa relate gitu ya, bagi banyak perempuan yang banyak sekali dibebani oleh timeline hidup versi orang lain. Umur 30 harusnya anaknya udah 2 gitu ya. Harusnya udah S3, harusnya udah jadi ini itu, harusnya udah jadi kepala ini itu gitu ya. Harusnya udah gak nyicil KPR lagi gitu. Padahal setiap orang punya perjalanan dan waktunya masing-masing. Karena pada akhirnya hidup itu kan bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tetap berani melanjutkan langkahnya gitu. Semoga hal tersebut juga bisa menginspirasi Anda pendengar Pro 1, kalau umur bukanlah sebuah batasan ya untuk perempuan-perempuan keren untuk memulai apapun. Mungkin baru memulai start bisnis sekarang gitu, gak apa-apa banget. Jadi memang harus butuh dukungan dari sesama perempuan gitu ya, woman support woman ya. Kalau misalnya Anda penasaran dengan obrolannya dan talk show-nya Cinta Laura, Anda mungkin bisa search nanti di Google, atau mungkin Anda bisa cek ke Instagram-nya Cinta Laura sendiri gitu ya, ada beberapa cuplikannya. Semoga hal-hal tersebut bisa mensupport wanita-wanita keren Indonesia.

0: Tahu pahlawan nasional pertama di Indonesia? Dia seorang jurnalis, sastrawan, dan politikus. Dia adalah Abdul Muiz, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan berasal dari keluarga yang berpengaruh di Minangkabau. Kemampuan bahasa Belanda Abdul Muiz sangat baik, sehingga membuat dia adalah pribumi pertama yang diangkat menjadi pegawai negeri. Lewat gerakan politik dan tulisan-tulisannya, beliau aktif memperjuangkan kemerdekaan. Abdul Muiz pernah memimpin demonstrasi besar di Yogyakarta tahun 1922. Belanda menangkap Abdul Muiz dan membuangnya ke Garut, Jawa Barat. Di kota ini, dia menyelesaikan novel yang berjudul Salah Asuhan dan menjadi salah satu karya terbesarnya. Karena perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar Abdul Muiz sebagai pahlawan nasional pada tanggal 30 Agustus 1959.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Wanita terbahagia dari Bunga Citra Lestari menemani kita di pukul 18 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Semoga hari Minggu Anda ini semakin sempurna dan menyenangkan ya pendengar Pro 1. Roli Huta Hayan pastinya masih menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah sekarang sudah sampai ke rumah ya? Mungkin banyak aktivitas yang Anda lakukan di hari ini. Akhirnya sampai rumah juga nih. Atau mungkin lagi ada yang baru mau sampai ke tempat ibadah ya, mau gereja jam 7 gereja terakhir ya. Hati-hati di jalan. Semoga kedamaian besertamu pendengar Pro 1 ya. Jadi ibadahnya relax, tenang, fokus gitu ya. Apa yang mau didoain gak lupa. Tapi untuk Anda yang mungkin baru mau juga keluar rumah atau keluar kosan karena ada janji temu atau mau makan bareng sama dengan teman-teman atau dengan pasangan Anda gitu ya, atau yang baru pulang terus mau bebersih, nih saya punya informasinya untuk Anda ya. Sebelum keluar rumah jangan lupa mandi dulu ya pendengar Pro 1. Tapi mandinya mungkin bisa menggunakan air dingin. Karena mandi dengan air dingin berdasarkan dengan artikel dari kompas.com, mandi air dingin setiap hari ini bisa membantu menurunkan berat badan. Wow, kayaknya saya mau mandi air dingin setiap hari kalau gitu ya. Kayaknya olahraga aja gak cukup nih bikin saya turun berat badan, harus mandi air dingin. Dimana temuan ini muncul dari penelitian terbaru yang menemukan bahwa paparan suhu dingin ini dapat membantu membakar lemak lebih cepat ya. Dilansir dari The Guardian, penelitian tersebut dipresentasikan dalam European Congress on Obesity di Istanbul, Turki. Studi ini dilakukan oleh peneliti dari University of Nottingham dan Leiden University Medical Center di Belanda, di mana ini melibatkan 47 orang dewasa dengan obesitas atau kelebihan berat badan. Sebagian peserta diminta memakai rompi pendingin dan pelindung pinggang dingin selama 2 jam setiap pagi sambil tetap menjalani aktivitas sehari-hari. Rompi ini dipakai di atas kaos tipis dan juga berisi gel pendingin ya pendengar Pro 1 yang disimpan di freezer semalaman dengan suhu sekitar 15 derajat. Nah, hasilnya peserta yang ikut dan rutin terpapar suhu dingin ini mengalami penurunan berat badan sekitar 0,9 kg dalam 6 minggu. Dikit ya, tapi lumayan. Penurunan ini hampir seluruhnya berasal dari lemak tubuh ya. Sementara untuk kelompok kontrol yang tidak mendapat paparan dingin, ini mengalami kenaikan berat badan rata-rata 0,6 kg. Jadi studinya mengatakan efek paparan dingin dalam jangka lebih panjang pada orang dengan obesitas dan kelebihan berat badan ini diketahui adalah hal yang cukup murah dan sederhana ya untuk strategi penurunan berat badan daripada pola makan sehat dan aktivitas fisik gitu. Karena menurut peneliti, suhu dingin dapat membantu mempercepat pembakaran kalori di dalam tubuh gitu. Jadi gimana pendengar Pro 1? Kalau saya dikasih pilihan, saya sih mau terus-terusan mandi air dingin, tetap pola makan sehat dan tetap lakukan aktivitas fisik ya. Combo semuanya, jadi selama 6 minggu turunnya mungkin bisa 3 kilo gitu ya. Biar turunnya gak terlalu drastis, orang-orang gak pangling gitu. Lagi stres gitu ya, enggak. Emang lagi menurunkan berat badan agar mencapai berat badan ideal. Tapi terkait dengan penurunan berat badan ini gak selamanya terkait biar cantik terus, ganteng terus gitu ya. Tapi lebih fokus terhadap kesehatan kita juga ya pendengar Pro 1. Jadi gimana? Lingkar pinggang Anda sekarang berapa? Kalau misalnya berat badan gimana? Ke kanan atau ke kiri tuh jarum tipis?

0: Win, deadline kerjaan tuh emang gak ada habisnya. Jangan kamu paksain untuk kerja lembur dan begadang terus.
1: Emang kenapa?
0: Kamu tahu gak? Kebiasaan tidur yang gak teratur dan porsi tidur yang kurang bisa memicu penurunan daya tahan tubuh dan gangguan kesehatan jangka panjang loh.
1: Ah, masa?
0: Iya, begadang itu bisa mengacaukan metabolisme tubuh dan bikin otak gak bisa istirahat dengan optimal loh.
1: Oh, pantesan. Akhir-akhir ini badanku gampang capek dan susah fokus ya.
0: Nah, makanya mulai sekarang atur waktu tidur. Karena sehat itu investasi jangka panjang.
1: Oke deh, aku bakal coba tidur lebih awal dan gak begadang terus.
0: Oh, sama itu, jangan lupa untuk tetap santai dan jangan terlalu memaksakan diri. Nanti stres loh, gak baik untuk tubuh.
2: Ingat, tidur cukup dan teratur sama pentingnya dengan makan sehat dan olahraga.
1: Jaga kesehatanmu mulai dari sekarang.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, channel informasi dan inspirasi. Rolly Huta Hayan masih menemani Anda pendengar Pro 1 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Jakarta sore ini. Dan lagu yang baru saja kita dengarkan bersama itu datang dari Donny Maulan. Ini judulnya Bercinta Lewat Kata ya. Ini kalau Anda tahu pendengar Pro 1, Donny ini adalah suaminya Yura ya. Jadi dua-duanya memang musisi gitu pendengar Pro 1 ya. Donny Maula akhirnya punya lagu tuh ya. Judulnya Bercinta Lewat Kata, di mana lagu yang tadi itu juga menjadi salah satu soundtrack film Indonesia. Judulnya Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Gitu. Ini lagunya kalau saya nggak salah dari tahun 2023 ya. Udah lumayan lama nih berarti. Tapi tetap masih enak untuk nemenin kita. Sama enaknya seperti lagu yang akan saya putarkan sesaat lagi, datang dari tahun 2001. Ini dia Destiny's Child dengan Survivor.

0: Bu Siska, sekarang tuh nama brand sama resep bisa jadi kekayaan intelektual loh.
1: Maksudnya?
0: Kalau didaftarkan sebagai hak cipta atau merek dagang, kita punya perlindungan hukum, biar aman, gak ditiru orang.
1: Oh gitu, apa bisa buat usaha kecil juga?
0: Iya Bu, justru usaha kecil sangat dianjurkan untuk mendaftarkan merek, supaya produk kita gak mudah ditiru orang lain.
1: Oh begitu ya?
0: Iya.
1: Jadi makin cepat kita daftarkan merek, makin aman juga usaha kita dari penjiplakan.
0: Betul itu, UMKM kan harus melek, biar usaha kita naik kelas.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.
3: Selain 1,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kata informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, sekarang saatnya saya mengajak Anda untuk bergabung dengan Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok untuk informasi cuaca kelautan, di mana di sore hari ini saya akan mengajak Anda bergabung dengan Prakirawan Laras Kinante. Silakan Laras.
4: Baik, terima kasih Kak Rowli. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Laras Kinante sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore ini akan menyampaikan perkiraan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 17 Mei 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Sementara itu untuk kondisi angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin maksimum mencapai 10 knot atau setara dengan 18 km per jam yang terjadi perairan Subang. Kecepatan angin mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Bekasi Karawang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Serta waspada terhadap kecepatan angin maksimum hingga mencapai 20 knot atau setara dengan 37 km per jam yang terjadi perairan Kepulauan Seribu bagian selatan, serta kecepatan angin maksimum mencapai 25 knot atau setara dengan 46 km per jam yang terjadi perairan Kepulauan Seribu bagian utara yang diperkirakan terjadi pada malam hari nanti. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian maksimum mencapai 1,2 meter diprediksi akan terjadi pada pukul 22 WIB malam nanti, dan surut minimum dengan ketinggian 0,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 9 WIB esok pagi. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan baru dan perigee. Banjir pesisir atau rop ini diprediksi masih akan berlangsung hingga tanggal 21 Mei 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 20 hingga pukul 1 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjirop yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau rop ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca laut untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
3: Terima kasih Prakirawan Laras Kinanti untuk informasi cuaca kelautan di perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat. Pendengar Pro 1, mari kita lanjutkan Jakarta sore ini. Dan setelah ini, nanti tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Programa 3 untuk Warta Berita Sentral setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan

0: Fitri. Yorika.
1: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
2: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang. Jatuh pada hari Rabu, 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
1: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara, yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
4: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisto Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
5: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
3: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
6: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
7: Calon jamaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40 M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri, tidak dibebankan kepada para calon jemaah.
6: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat

0: Sulistiyawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
1: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 25 juta, gak punya juta itu untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 juta, bu, ini dulu kok mau gendang mau nampal terus masih harus 10 gram, nah itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini gitu, karena berdasarkan sekarang dari 2,7 juta, jadi 27 juta.
0: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
4: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jemaah haji memberikan apresiasi akan atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Hajjat Halek.
5: Konsumsi soal makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi ini gak?
6: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
5: Disajikan seperti apa misalnya kalau siang?
6: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat, pembagian JKP1, JKP2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya, sehingga jemaah itu datang. Kami tidak perlu mengambil jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di depan kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
7: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
4: Pendengar, dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia, dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
8: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
9: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
8: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, Ana Rizka melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Budaya di tengah globalisasi digitalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita geliatkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
11: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agus Tiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
10: Ingin melihatkan perekonomian, ya kan, budaya di tengah globalisasi digitalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita geliatkan terus, ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita, kan gitu. Pastikan sangat meriah, ya, pastikan. Tidak lebih daripada 2,5.
11: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
12: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
11: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
13: Halo. Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henok Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712. Jakarta sore ini.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Selamat pagi Smartphone Indonesia, salam sejahtera dari saya Coach Margit Erwin. Dalam kesempatan ini saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta, kita informasi dan inspirasi. Rebecca dengan Ku Jatuh, judulnya pendengar Pro 1. Masih bersama Roli Utahayan di Jakarta sore ini. Tapi sebentar lagi saya akan pamit, namun sebelum saya pamit, saya mau update sebuah berita dari Jakarta. Tepatnya dari Rawamangun ya. Suku Dinas Bina Marga Jakarta Timur memastikan sebanyak 50 lampu penerangan jalan umum di Jalan Pemuda Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung ini kembali menyala setelah dilakukan perbaikan, menyusul aksi pencurian pada panel listrik yang menyebabkan kawasan tersebut gelap pada malam hari. Jadi ini informasinya langsung diterima oleh Kepala Seksi Prasarana, Sarana Utilitas Kota dan Penerangan Jalan Umum, Suku Dinas Bina Marga Jakarta Timur, Yanuar Ihsan, mengatakan kalau timnya langsung bergerak cepat untuk melakukan perbaikan lampu PJU di Jalan Pemuda. Perbaikan dilakukan setelah puluhan lampu jalan di kawasan tersebut padam akibat aksi pencurian pada panel listrik. Di data pendengar Pro 1, ada sebanyak 50 lampu PJU berkekuatan 90 watt dan 120 watt mengalami gangguan dan tidak berfungsi. Sehingga kondisi tersebut membuat ruas Jalan Pemuda menjadi gelap pada malam hari dan dikhawatirkan dapat mengganggu kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan. Kembali disebutkan bahwa pihak dari tim terkait ya, khususnya Seksi Prasarana, Sarana Utilitas Kota dan Penerangan Jalan Umum, Suku Dinas Bina Marga Jakarta Timur, langsung melakukan penyisiran dan pengecekan di lokasi setelah menerima laporan adanya lampu jalan yang padam. Dan sekarang sudah kembali nyala lagi. Semoga Anda yang ada rute ke rumahnya atau mungkin rute lewat ke Jalan Pemuda setiap malam gitu ya, pendengar Pro 1 di Rawamangun, ini sudah bisa lebih tenang lagi ya, karena lampu jalannya udah nyala dan tidak kesulitan dalam berkendara gitu. Untuk Anda mungkin kalau mau update nih yang rumahnya di Rawamangun di dekat Jalan Pemuda, boleh juga. Bagaimana nih, gimana lampunya ya? Silakan 0811 7972 7912.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 91.1 Komodo FM dari Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan harus pamit dulu ya pendengar Pro 1 dari Jakarta sore ini. Besok ketemu saya lagi pukul 10 sampai 15 di Jakarta siang ini. Semoga hari Minggu Anda menyenangkan dan selamat beristirahat juga untuk Anda. Menemani istirahat malam Anda nanti akan ada Ande Satria yang menemani Anda di Jakarta malam ini. Roli Hutahayan pamit, sampai ketemu. Selamat beristirahat pendengar Pro 1.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Dimanapun Anda berada, ada Andrea Satria yang akan menemani hingga pukul 24 malam nanti di Jakarta malam ini. Setelah tadi ditemani di Jakarta sore ini bersama Ruli Hutahayan. Apa kabar Anda pendengar di hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026. Semoga sehat-sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Anda juga bisa bergabung bersama kami di Jakarta malam ini di 0811 7972 7912, atau line telepon kami di 0213440696 dan 0213441499. Lagu pertama dibuka dari Maudy Ayunda dengan Untuk Apa.

0: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar yang baru aja bergabung tentunya, dan untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, akan juga yang lagi di jalan menikmati waktu malam minggu ya, di bukan malam minggu, minggu malam tepatnya. Karena ini merupakan libur terakhir dari rangkaian cuti bersama dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Silakan Anda juga bisa ceritakan pada kami, pendengar, di 0811 7972 7912, dan fix line kami ada di 0213440696 atau 0213441499.

0: Dulu nggak ada perubahan nyata.
1: Ya wajar lah, siapa yang mau gerak? Kamu doang nggak cukup.
0: Tapi kalau nggak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
2: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana, ujung-ujungnya gagal.
0: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
2: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
3: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
1: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
3: Ya wajar lah, tapi bagus kalau ada semangat. Kita bisa saling belajar.
2: Saya takut. Semangat anak muda kan cepat habis, Bu.
3: Makanya kita kerjain bareng. Semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
0: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
1: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional. Bisa dijual tuh.
2: Dulu kan ada keripik singkong. Lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
3: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal. Bisa ciptakan peluang yang bagus.
0: Iya, Bu. Kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
1: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama. Jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan, kerja lebih ringan.
0: Siap, Bu Sari. Saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir. Tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: anak muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

Kuah seperti mie ayam, bakso, dan lainnya mungkin tak merasa asing dengan mangkuk bergambar ayam jago. Mereka yang lahir di era 70 dan 80-an pun juga familiar dengan keberadaan mangkok ini. Melansir dari berbagai sumber, ayam jago dalam mangkuk ini ternyata bukan gambar biasa. Ayam berjengger merah itu diyakini sebagai lambang kemakmuran di budaya Cina kuno. Mangkuk ini juga diyakini telah dipakai oleh bangsa Cina sejak zaman dinasti Ming. Diyakini berasal dari provinsi Guangdong, China Selatan. Desain mangkok ini disebut diciptakan oleh para pengrajin Hakka. Mereka tidak hanya mencetak mangkuk, tapi juga melukis ayam jago merah dengan tangan. Mangkok legendaris ini kemungkinan masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa lalu. Di masa lalu, banyak orang dari dataran Cina yang datang ke Indonesia sebagai pedagang.

Anda masih di Jakarta malam ini pendengar bersama saya Andes Satria. Selamat malam untuk Anda yang baru aja mendengarkan Jakarta malam ini di RRI Pro 1 Jakarta. Hari ini gimana berjalan dengan lancar? Olahraga dari tadi pagi, mengajak serta putra-putri untuk juga berkunjung ke tempat-tempat wisata seperti itu ya, atau juga menggunakan transportasi umum menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan ya di akhir pekan. Apalagi akhir pekannya panjang ya kalau Anda juga mengikuti cuti bersama. Hari ini juga banyak acara ya di Jakarta. Tadi pagi juga ada lomba lari, terus juga beberapa juga, tapi CFD di Rasuna Said ditiadakan dulu tapi dimulai lagi nanti di bulan Juni. Minggu lalu itu uji cobanya atau juga sosialisasinya juga nanti akan ada CFD di Rasuna Said. Atau Anda juga sudah CFD tadi pagi ya tentunya di Tamrin Sudirman seperti itu. Malam ini hanya menikmati jalanan Jakarta dari Tamrin atau dari rumah masuk ke Tamrin, lalu ke Jalan Sudirman, putar balik di Tugu Pemuda, Senayan, balik lagi masuk ke Tamrin, Sudirman, Tamrin lagi, Bundaran HI, sampai kota, putar balik lagi. Ya menikmati suasana Jakarta aja ya pendengar. Anda juga bisa menginformasikan pada kami situasi lalu lintas, cuaca di sekitar Anda tentunya di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami ada di 0213444-0696 atau 021-344-1499. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta malam ini.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Jakarta malam ini. Instagram @rri

Anda masih di Jakarta malam ini pendengar bersama saya Andes Satria. Kalau libur minggu ini ada tanggal merah gitu ya, hari kenaikan misal masih di minggu depan atau hari Senin depan ini nih, ini masih masuk full, tapi di minggu depannya lagi kita akan ada lebaran haji ya. Ada Idul Adha atau juga di dalam negeri dengan berkurban gitu ya. Terkait juga dengan berkurban, ini pemerintah DKI Jakarta gencarkan edukasi penanganan hewan kurban yang higienis pendengar. Melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP DKI Jakarta mengencarkan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait tata cara penyembelihan serta penanganan hewan dan daging kurban yang higienis menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dikatakan juga Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Bapak Hasudungan Asida Balok, ini menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas KPKP tidak hanya memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban, tetapi juga menggencarkan pelatihan dan sosialisasi kepada para pelaku usaha maupun masyarakat. Lebih lanjut, dikatakan oleh Hasudungan, berbagai langkah persiapan telah dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kurban di Jakarta berjalan aman, sehat dan sesuai syariat Islam tentunya. Mungkin ada juga di tahun ini berkurban ya, di minggu depan sudah hari ini mencari-cari atau dari kemarin ya mencari-cari hewan kurban yang higienis tentunya, dan memastikan juga ini kebersihan dari hewan kurban yang akan Anda kurbankan nantinya menjadi penting gitu ya, sebagai syarat mutlak juga, karena kita ingin memberikan yang terbaik juga tentunya untuk saudara-saudara kita. Silakan untuk Anda juga berinteraksi bersama kami, bergabung di 0811 7972 7912, dan di line telepon kami ada di 0213440696 atau 0213441499.

0: Rosa, kamu masih suka baca buku saja? Kan semua sudah ada di HP, lebih praktis lagi.
1: Iya sih, Di. Tapi kalau dari buku, saya bisa lebih fokus dan paham. Banyak hal yang saya dapatkan dari membaca.
0: Ah, masa sih? Buku itu kan sudah ketinggalan zaman. Apalagi sekarang kita sudah sibuk kerja, nggak ada waktu lagi untuk baca buku.
1: Hei, justru Andi, di sela-sela sibuk kerja, membaca itu bisa jadi cara menambah wawasan. Bahkan nih ya, ibu saya yang sudah berusia 70 tahun saja masih rajin membaca buku setiap hari.
0: Ibumu masih suka membaca buku?
1: Masih lah. Malah ya, katanya membaca bikin pikiran tetap sehat, tidak mudah lupa, dan hati juga lebih tenang. Jadi, usia bukan halangan.
0: Oh, gitu ya? Mungkin aku juga harus mulai biasakan lagi untuk baca buku nih.
1: Nah, gitu dong, Andi. Mulai saja dari yang ringan. Buku itu tidak pernah tua loh. Kita saja yang kadang lupa membuka.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Jakarta malam ini, lagu ini yang ngebawa saya juga mendengarkan lagu-lagu di era-era itu ya, dari Garasi dengan Hilang, diambil dari original soundtrack juga berjudul yang sama, yaitu Garasi, berjudul yang sama dengan nama bandnya gitu ya, diambil dari tahun 2006, masih kuliah, tawan umur, jebakan umur jadi sebuah lagu ya. Tapi bicara juga jebakan umur, tidak selalu menjadi jebakan umur dari sebuah lagu. Kadang ada kenangan-kenangan ya yang akan juga terpanggil, yang juga teringat gitu ya. Karena nanti di pukul 21 kita akan sama-sama mendengarkan untuk kanal kenangan. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana tentunya, masih di Jakarta malam ini bersama saya, Andes Satria.

0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan. Buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Congklak atau biasa dikenal dengan dakon adalah permainan yang dimainkan dengan papan yang memiliki 7 lubang dan 7 biji. Permainan congklak memiliki filosofi yang luar biasa. Mau tahu filosofinya? 7 lubang kecil dalam permainan congklak ini mengajarkan kepada kita tentang setiap manusia memiliki waktu yang sama, yaitu 7 hari. Lalu 7 biji dalam congklak dilambangkan sebagai perbuatan yang kita lakukan setiap hari akan berpengaruh pada hari berikutnya. Ketika biji diambil, artinya kehidupan harus memberi dan menerima semuanya dengan ikhlas. Hal ini dilakukan untuk kemantapan hidup. Biji yang sudah diambil tidak bisa lagi ditunda dan dikembalikan. Jadi, kita harus tulus dalam menjalani hidup. Congklak juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap harta kekayaan yang kita punya, kita wajib untuk membaginya dan tidak boleh serakah agar tidak kehilangan semuanya dalam sekejap.

udah sampai rumah. Nah, Mika jadi penasaran nih. Cara komunikasi apa sih yang paling Anda ingat dari masa dulu? Dan yang paling bikin kangen yang mana? Yuk, sharing dan request lagunya juga. Mika tunggu ya di 0812-5000-1933. Jangan lupa dengan format nama, lokasi, dan lagu request Anda.

Kilo Kenangan RRI. Kilo Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Digital, dan

Pendengar, kalau ngomongin cara orang berkomunikasi dulu, yang langsung kepikiran pasti surat pribadi. Sebelum telepon rumah dan telepon umum berkembang luas di Indonesia, surat itu jadi media komunikasi utama untuk kirim kabar jarak jauh. Makanya, dulu orang rela beli amplop, perangko, lalu nulis surat panjang pakai tulisan tangan sendiri. Dan jangan salah, dulu juga sempat populer yang namanya sahabat pena loh. Jadi, orang juga bisa punya teman dari kota lain atau luar negeri, bahkan sampai belum pernah ketemu sama sekali. Cuman saling kenal lewat surat, is. Kebayang seru banget kan ya? Nah, yang menariknya lagi nih, budaya sahabat pena itu ternyata ramai banget loh di Indonesia sekitar tahun 60-90an. Bahkan, banyak majalah dan surat kabar zaman dulu yang punya kolom khusus nih buat cari sahabat pena. Beda banget kan ya sama zaman sekarang? Kalau dulu, orang tuh nulis surat bener-bener dipikirin. Karena sekali kirim, belum tentu cepat dibalasnya. Bisa nunggu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Makanya, waktu tukang pos datang, rasanya langsung deg-degan banget. Apalagi kalau yang ditunggu itu surat dari teman ya, keluarga, atau mungkin dari seseorang yang spesial. Ada yang

0: Kanal Kenangan RRI. Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Perjalanan kelompok The Rollies memang panjang dan berliku. Dibentuk tahun 1967 dengan kombinasi personil yang solid dan multivokalis. Setelah berdamai dengan pasar, New Rollies merilis album yang punya nilai komersialitas tinggi. Di tahun 1979, kelompok ini kembali merilis album dengan judul album Pertanda. Lagu Pertanda karya Jimmy Manopo adalah salah satu andalannya. Di lagu ini, Rollies seolah ingin kembali kepada gaya album-album awal mereka dulu.

Halo, untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa ya, Kanal Kenangan juga bisa didengarkan lewat RRI Digital loh. Tinggal unduh aplikasinya di Play Store, lalu masuk ke Kanal Kenangan. Dan tentunya Anda juga bisa dengarkan relaynya di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jadi, dimanapun Anda berada, tetap bisa ikut bernostalgia malam ini. Wah, ternyata banyak banget nih yang langsung flashback soal cara komunikasi zaman dulu. Ada Kak Dian di Petamburan. Katanya, dulu pernah punya sahabat pena dari Bandung. Kenalnya dari majalah remaja zaman dulu. Terus lanjut kirim-kiriman surat deh, sampai beberapa tahun. Dan yang paling ditunggu-tunggu tuh, pas tukang pos datang bawa balasan suratnya. Wah, itu sih pasti deg-degan banget ya, Kak. Lalu juga ada Bang Rahmat nih di Cisauk Serpong. Katanya dulu sampai suka koleksi perangko dari surat-surat yang datang. Apalagi kalau ada perangko luar negeri. Beuh, langsung disimpan rapi deh di album khusus. Ternyata dulu perangko juga sempat jadi hobi banyak orang ya. Nah, kalau Anda sendiri gimana nih? Cara komunikasi apa sih yang paling Anda ingat dari masa dulu? Surat, telepon rumah, atau mungkin pernah juga nunggu telepon di wartel? Yuk, yang mau sharing juga dan request lagu favorit, boleh banget langsung aja ke WhatsApp 0812

Kalau ngomongin cara komunikasi zaman dulu, telepon rumah pasti jadi salah satu yang paling diingat. Jadi, sebelum handphone atau internet seperti sekarang, telepon kabel jadi salah satu komunikasi utama banyak keluarga di kota-kota besar Indonesia. Dan mulai populer sekitar tahun 80-90an. Ternyata ya, sejarah telepon di Indonesia sudah dimulai jauh lebih lama loh. Bahkan, sejak masa Hindia Belanda sekitar tahun 1880an. Awalnya digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan perdagangan. Dan jaringan telepon pertama di Indonesia kabarnya menghubungkan antara Gambir dengan Tanjung Priok. Makanya dulu telepon rumah sempat dianggap barang mewah. Karena pemasangannya tidak murah dan belum semua daerah punya jaringan telepon. Jadi kalau ada rumah yang sudah punya telepon kabel, biasanya nomor rumahnya sampai ditulis di buku agenda keluarga. Oh ya, Mika jadi keinget nih. Dulu, orang tuh hafal nomor telepon di luar kepala ya. Bukan cuma nomor rumah sendiri aja, tapi nomor teman, kantor, sampai rumah saudara juga hafal. Belum lagi momen rebutan angkat telepon, karena satu rumah biasanya cuma punya satu telepon. Jadi begitu bunyi, kring, langsung deh semuanya nyamperin. Takut duluan diangkat orang lain. Dan hayo, siapa juga yang dulu telepon rumahnya sampai digembok sama orang tua? tapi tetap aja ya, pasti ada yang diam-diam hafal kode khususnya supaya bisa telepon keluar. Belum lagi ya, banyak juga yang sengaja telepon malam-malam. Karena tarif telepon rumah biasanya lebih murah di jam tertentu. Wah, kalau gini sih strategi dan rahasia anak 90-an banget ya.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

pendengar, kalau flashback ke masa lalu dan ngomongin cara komunikasi zaman dulu, salah satu yang pasti langsung kepikiran bikin nostalgia tuh pasti wartel atau warung telepon. Wartel tuh sempat jadi solusi utama buat orang yang mau telepon jarak jauh, terutama di era 90-an. Makanya, dulu wartel bisa ditemukan hampir di mana-mana. Tapi tahu nggak? Ternyata nih ya, bisnis wartel itu dulu sempat booming banget di Indonesia karena pada masanya jumlah sambungan telepon rumah masih terbatas. Sementara kebutuhan komunikasi semakin tinggi, apalagi buat mahasiswa rantau, pekerja luar kota, atau keluarga yang anaknya juga merantau. Makanya jangan heran kalau dulu banyak orang rela antri panjang cuman buat telepon beberapa menit saja. Bahkan di jam-jam tertentu, wartel bisa penuh terus sampai malam. Dan kalau diingat-ingat, yang paling khas ya tentu saja bilik teleponnya ya. Kadang tuh ukurannya kecil, pintunya geser, lalu di dalamnya ada telepon kabel lengkap dengan penghitung durasi tarif. Nah, yang menarik lagi, sebelum handphone populer, telepon umum juga sempat jadi penolong darurat banyak orang. Makanya, dulu di beberapa titik kota besar, telepon umum bisa dipasang berjajar. Belum lagi zaman kartu telepon. Awalnya, orang pakai koin untuk telepon umum, lalu berkembang jadi kartu magnetik yang tinggal digesek. Ingat nggak? Ternyata, kartu telepon ini dulu sempat jadi barang koleksi juga loh. Ayo, ngaku siapa yang sempat koleksi juga.

Pendengar, sebelum handphone dan SMS jadi seperti sekarang, dulu ada salah satu alat komunikasi yang sempat dianggap modern banget di zamannya, yaitu pager, atau dulu juga sering disebut sebagai beeper. Nah, pager ini mulai populer di Indonesia sekitar akhir tahun 80-an sampai pertengahan 90-an. Bentuknya kecil, biasanya dikaitkan di pinggang, dan fungsinya untuk menerima pesan singkat atau nomor telepon. Nah, yang bikin wow-nya lagi nih, dulu pager itu sebenarnya awalnya lebih banyak dipakai oleh dokter, teknisi, sampai pekerja lapangan. Karena di masa itu, belum semua orang punya telepon rumah atau handphone. Jadi, kalau ada pesan yang penting ya tinggal kirim lewat operator pager. Lucunya lagi nih ya, dulu ada juga kode-kode angka khusus yang cuma dimengerti penggunanya. Misalnya 143, yang artinya I love you. Wah, anak 90-an sih pasti ngerti banget. Hayo, ngaku siapa yang pernah ikutan pakai kodenya. Tapi emang ya, di zamannya pager ini sempat jadi simbol orang sibuk atau profesional. Jadi, kalau ada yang tiba-tiba bunyi pip pip pip di pinggangnya, wah,

0: Kanal Kenangan RRI. Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Bimbi adalah judul lagu ciptaan Titiek Puspa yang dipopulerkan oleh grup New Rollies. Terdapat pada album volume 3 dirilis tahun 1978 dengan produser Amin Wijaya Produksi Musika Studios. Di awal karirnya, The Rollies pernah dianggap sebagai grup yang kurang komersil. Kehadiran mereka yang mengusung pop, soul, dan funk memang menjadikan musik mereka menjadi terdengar lebih berat. Namun, pada akhirnya mereka berhasil mencatatkan banyak hits.

Halo, kembali lagi di Kilau Kenangan dan masih bersama saya, Mika Kartika. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 0812-5000-1933. Sebelum kita lanjut, saya mau sapa-sapa dulu nih. Ada Bapak Abi di Pondok Gede, selamat malam Pak. Ibu Tuti di Jakarta, Kak Brandy di Rasamaya Bogor, Kak Nancy Tanot di Cinere, Pak Bayu di Bekasi, dan Kak Iim di Bekasi. Halo, selamat bernostalgia malam ini ya. Nah, beberapa cerita juga sudah mulai masuk lagi nih. Ada Kak Nana di Pesanggrahan. Katanya, dulu paling deg-degan kalau disuruh nelfon dari telepon umum pakai koin. Karena sering baru ngomong sebentar, koinnya keburu habis. Makanya, paling sebel kalau cuma bawa koin sedikit dan takut juga sih bakal diteriakin antrian belakang. Ngomongnya jadi cepat-cepat banget dong ya, Kak. Lalu ada Pak Indra di BSD yang bilang, jadi keinget banget nih, Mik. Dulu sempat pakai pager juga waktu masih kerja lapangan. Dan katanya, bunyi pager tengah malam itu suka bikin panik dan kaget sendiri. Karena biasanya berarti ada pesan penting atau harus segera telepon balik. Oh iya Mik, request lagunya Gombloh ya, yang kugadaikan cintaku. Oke siap Pak, segera diputarkan ya. Wah, jadi ikut kebayang banget sih ya. Dulu tuh komunikasi memang gak sepraktis sekarang. Tapi justru dari situ banyak cerita lucu dan momen yang masih diingat.

Ada media sosial dan chat seperti sekarang, dulu banyak orang mengirim kabar itu lewat kartu pos. Biasanya, kartu pos ini dikirim saat liburan, mudik, atau setelah berpergian ke suatu kota. Makanya, dulu kartu pos bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga jadi kenang-kenangan perjalanan. Yang menariknya nih, kartu pos sudah digunakan di Indonesia sejak masa kolonial Belanda loh. Dan zaman dulu, desain gambarnya biasanya menampilkan pemandangan kota, bangunan terkenal, sampai suasana budaya daerah tertentu. Makanya, banyak orang sengaja membeli kartu pos khas daerah yang mereka kunjungi. Lalu, dikirim ke keluarga atau teman. Jadi, orang yang menerima kartu pos itu bisa ikut lihat suasana tempat yang mereka kunjungi. Belum lagi, kalau kita ngomongin perangkonya ya. Dulu tuh, perangko juga punya banyak desain unik loh. Ada gambar pahlawan, flora fauna, sampai momen bersejarah Indonesia. Dan ternyata, perangko sempat jadi barang koleksi yang nilainya cukup tinggi loh. Bahkan, ada komunitas kolektor perangko juga yang masih aktif sampai sekarang. Wah, keren ya. Nah, selain kartu pos, dulu kartu ucapan lebaran juga sempat populer banget. Sebelum ada broadcast WhatsApp seperti sekarang, jadi orang tuh kayak suatu keharusan otomatis gitu sengaja beli kartu ucapan. Terus ditulis tangan satu-satu semuanya. Dan biasanya mulai dikirim beberapa minggu sebelum lebaran supaya gak telat sampai. Wah, jadi kebayangkan ya. Dulu tuh orang benar-benar meluangkan waktu buat sekedar kirim kabar dan ucapan. Simple sih, tapi rasanya lebih personal banget.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
0: Kanal Kenangan RRI.

Masih di Kilau Kenangan bersama Mika Kartika. Pendengar, kalau kita ngomongin perkembangan komunikasi di Indonesia, rasanya nggak lengkap kalau belum bahas tentang SMS. Nah, SMS atau Short Message Service ini mulai booming di Indonesia sekitar akhir tahun 90-an sampai awal 2000-an. Waktu itu, handphone mulai banyak dipakai, meskipun belum secanggih seperti sekarang ini. Yang uniknya nih ya, SMS zaman dulu itu ternyata punya batasan karakter loh. Jadi, satu pesan biasanya maksimal cuma sekitar 160 karakter. Makanya, dulu orang sering banget bikin singkatan-singkatan unik. Kayak AQ itu untuk aku, dan D doang gitu, tulisan D, untuk di, atau GMN buat spelling gimana. Atau sekedar DMN, yang berarti di mana. Dan itu jadi keterusan sampai sekarang ya kan? Belum lagi soal pulsa. Dulu kirim SMS tuh lumayan dipikirin. Soalnya tarifnya masih cukup mahal. Jadi banyak orang yang sengaja ngetik dulu di notes atau di konsep. Supaya ya nggak salah kirim atau nggak boros pulsa. Anda gitu juga nggak? Oh ya, ada satu hal lagi nih yang khas banget di era itu, yaitu ringtone dan nada SMS. Wah, dulu tuh ya, banyak orang sampai rela beli ringtone polifonik atau ringtone lagu favorit gitu. Bahkan, sempat sampai ada iklan download ringtone lewat SMS premium di televisi loh. Ngaku nih, salah satunya Mika juga yang ikutan beli ringtone polifonik. Anak 90-an pasti inget banget nih. Dan tahu gak sih, ternyata ya, operator seluler awal di Indonesia juga mulai berkembang pesat di masa itu. Dari yang awalnya cuma dipakai kalangan tertentu, lama-lama handphone dan SMS jadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Don't

Pendengar, sebelum internet bisa diakses semudah sekarang, dulu ada satu tempat yang jadi favorit banyak orang nih. Hayo, bisa nebak gak? Iya, bener banget. Namanya warnet atau warung internet. Warnet mulai populer di Indonesia sekitar akhir tahun 90-an sampai awal 2000-an. Terutama setelah internet mulai masuk ke kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dan dulu tuh ya, pergi ke warnet bisa jadi acara favorit sendiri, apalagi pas malam minggu, ya kan? Ada yang datang buat buka email, chatting di Yahoo Messenger, main MIRC, sampai sekedar ganti status away message. Anak warnet pasti senyum-senyum sendiri nih dengernya. Yang menariknya, MIRC ternyata termasuk salah satu aplikasi chatting yang paling populer. Lewat aplikasi ini, orang bisa ngobrol dengan banyak orang dari berbagai kota, bahkan negara. Makanya, dulu rasanya kayak keren banget kalau bilang punya teman chat dari luar negeri, ya nggak sih? Belum lagi ada juga Yahoo Messenger. Dulu bunyi busnya itu ikonik banget ya. Kadang baru ditinggal sebentar dari komputer, temennya langsung kirim bus berkali-kali. Ujung-ujungnya malah perang bus. Siapa yang paling gak sabaran? Lucunya lagi nih, zaman awal internet dulu, bikin email tuh rasanya serius banget. Terus juga ya, passwordnya nih, ada yang sampai dicatat di buku karena takut lupa. Ayo ngaku, pasti ada yang gitu juga.

0: Kanal Kenangan RRI. Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Kudaku Lari, ciptaan A. Haris, dibawakan oleh Eli Kasin dengan iringan Orkes Arsyanti pimpinan Ardianto, produksi label Irama, tahun 1966. Eli Kasin, biduanita yang biasa membawakan lagu-lagu Minang modern dan long play ini, membuktikan kemampuannya dalam memberikan interpretasi dan ekspresi pada berbagai corak lagu. Salah satunya memberikan warna suara yang lantang, tajam, dan penuh gairah dalam memberikan ekspresi pada pembawaan lagu Kudaku Lari. Majalah Rolling Stone Indonesia menempatkan lagu ini di urutan ke-128 dalam daftar lagu-lagu Indonesia terbaik sepanjang masa yang dipublikasikan pada edisi 56 terbitan Desember 2009.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama Kilau Kenangan malam ini. Sudah ada beberapa pesan dan cerita kembali masuk. Ada Pak Maulana di Jati Mekar Bekasi. Katanya, dulu paling sering nongkrong di warnet pas malam minggu. Niat awalnya sih mau buka email atau browsing tugas sekolah. Ujung-ujungnya malah chatting di Yahoo Messenger sampai lupa waktu. Dan katanya lagi, dulu tuh kalau lagi suka sama seseorang, cara paling amannya lewat IM atau Yahoo Messenger dulu, karena jadi gak terlalu grogi dibanding telepon langsung. Waduh, ada yang senyum-senyum sendiri nih pastinya. Lalu ada Kak Arin di Beji Depok yang bilang, dulu sempat koleksi kartu telepon umum, karena desainnya unik-unik dan kadang ada edisi khusus yang susah dicari. Nah, Kak Arin juga bilang, sampai sekarang ternyata masih nyimpen beberapa kartu telepon itu di album plastik bening. Wah, seru ya. Cara komunikasi zaman dulu tuh memang punya cerita masing-masing. Mulai dari surat, wartel, pager, sampai warnet. Dan lucunya, sekarang tuh justru jadi nostalgia yang bikin orang senyum-senyum sendiri kalau diinget-inget. Oke, sekarang saatnya Mika mau sekalian juga nih sapa-sapa yang sudah bergabung malam ini. Halo, selamat malam pada Johannes di Pamulang. Ada juga Bang Jeffrey di Kelapa Gading. Semoga sehat selalu ya Bang. Lalu ada Ibu Sumarti di Jakarta, Kak Nita di Pamulang, Ibu Eka di Tebet, Bang Rian di Halim, Pak Anang di Sukadiri Tangerang, lalu juga ada Pak Kuat Kuswanto di Tangerang, dan ada Ibu Haryanti di Graha Bintaro. Selamat malam, selamat beristirahat ya, dan terima kasih sudah berbagi malam bersama Kilo

0: 104,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah mendengarkan bersama untuk Kilau Kenangan. Dan kembali di Jakarta malam ini, tentunya Desa Tria izin pamit karena sesaat lagi juga akan masuk pukul 24 malam ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 hingga hampir 24 malam ini. Sekali lagi, Desa Tria mengucapkan terima kasih. Selamat beristirahat, selamat malam, dan sampai jumpa.
0: Terima kasih telah menyimak Jakarta malam ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Suatu hari di sebuah negeri, seorang raja yang terkenal dengan kesombongan dan keserakahannya beserta dengan para pengiringnya berpapasan dengan seorang paman yang berpakaian lusuh layaknya seorang pengemis. Paman itu bergegas membungkuk hormat, dan sang raja yang pagi itu sedang berbaik hati menyapanya. "Paman, apa yang hendak paman minta?" Kemudian si paman menjawab, "Yang mulia bertanya kepada saya, yang saya minta belum tentu yang mulia mampu mengabulkan." Dengan suara lantang sang raja berseru, "Sebutkan saja permintaanmu, tentu saja rajamu ini mampu untuk memberi." Si paman pun menjawab dengan tenang dan senyum, "Yang mulia mohon maaf, jangan sembarang janji dan mengumbar perkataan." Kemudian sang raja berseru kembali, "Apapun juga aku mampu, apakah kamu meragukannya? Rajamu ini adalah orang terkaya seantero negeri." Si paman itu kemudian mengeluarkan dan menyodorkan mangkuknya, "Paduka, tolong isi ini." Sang raja menjadi geram. Segera ia memerintahkan bendaharanya untuk mengisi penuh mangkuk tersebut dengan emas. Anehnya, emas yang diberikan oleh bendaharanya tidak dapat mengisi penuh mangkuk itu. Bahkan tambahan perhiasan berharga dan lain-lain habis dilahap oleh mangkuk si paman. Ketika dicermati, mangkuk itu seolah tanpa dasar. Sang raja kemudian jatuh terlunglai. Ia menyadari sebagian hartanya telah lenyap ke dalam mangkuk yang tidak berdasar itu. Sambil terbata-bata, sang raja bertanya, "Wahai paman, tolong jelaskan, terbuat dari apakah mangkuk itu?" Kemudian si paman menjawab, "Ampun baginda raja junjungan hamba, mangkuk itu terbuat dari keinginan manusia yang tanpa batas. Sibuk menimbun harta kekayaan, tidak terpuaskan dengan apa yang telah dimiliki. Bukan hanya serakah pada harta benda semata, tapi juga kekuasaan, bahkan rela mengorbankan hati nurani demi memuaskan nafsu duniawi." Raja yang sadar akan kesalahannya kemudian bertanya lagi, "Adakah cara untuk menutup atas mangkuk itu, agar manusia tidak serakah dan mengenal arti kepuasan?" Si paman kemudian menjawab lagi, "Tentu ada baginda, yaitu rasa syukur akan apapun yang telah kita miliki dan nikmati. Jika pandai bersyukur, alam semesta akan menambah berkah pada kita, dan hidup kita pasti akan sejahtera dan bermanfaat. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi sesama dan alam semesta. Pada saat itu, baginda akan menjadi raja yang bijaksana, dicintai oleh rakyatnya, dan dikenang sepanjang masa karena kebaikan baginda, dan bukan karena raja yang hanya menumpuk kekayaan bagi dirinya sendiri." Dengan nada kelegaan, kemudian sang raja berkata, "Terima kasih, paman. Sungguh nasihat yang sangat bijak. Sekali lagi terima kasih." Memiliki keinginan, mimpi, dan target adalah hal yang wajar dalam kehidupan ini. Mampu menikmati setiap proses perjuangan adalah bagian dari rasa syukur. Marilah kita bersyukur dan berpuas diri dengan segala yang telah kita miliki, karena ini akan menyadarkan kita untuk terus belajar dan saling berbagi. Karena dengan berbagi, hidup kita pasti akan lebih bahagia.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Minggu tanggal 17 Mei 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin, tanggal 18 bulan Mei tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita berjumpa kembali ya. Kami program 1 Jakarta sudah siap dengan informasi, inspirasi dan juga hiburan yang akan kami siarkan melalui program-program kami dari pukul 5 pagi sekarang ini hingga pukul 24 malam hari nanti ya. Dan kali ini pendengar, kita ada di Jakarta pagi ini. Saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan jam 10 nanti dengan informasi-informasi menarik sampai dengan jam 10 sekali lagi ya. Anda bisa ikut berbagi, menyampaikan informasi-informasi yang ada di sekitar Anda. Boleh silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah disohihkan Syekh Al-Albani dalam Sohih Al-Jami Sohir.
1: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang pagi hari ini mungkin sudah mempersiapkan ya untuk Anda kembali beraktivitas setelah kemarin kita long weekend ya, dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan hari Minggu gitu. Jadi banyak yang kemarin jalan-jalan, ada yang staycation, ada yang mungkin sempat jalan keluar kota. Mudah-mudahan sudah refresh lagi, sudah recharge lagi energinya. Jadi hari ini, hari Senin awal pekan, ini kembali dengan semangat yang luar biasa untuk mengerjakan agenda kegiatan Anda di hari Senin ini ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Jangan lupa pendengar, untuk Anda umat Islam begitu ya, kaum muslimin dan muslimat yang belum menunaikan kewajiban Anda sholat subuh, silakan Anda tunaikan dulu kewajiban Anda sholat subuh dan nanti bisa lanjutkan kembali aktivitas Anda, termasuk juga nanti Anda kami ajak untuk mengikuti kajian. Insya Allah nanti akan ada ustazah yang akan mengisi kajian kita pagi hari ini di Mutiara Pagi ya. Sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak murat Al-Quran. Kali ini akan bacakan surat Al-Baqarah ayat 48 sampai dengan 55.

Suatu hari, seorang lelaki datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua umat Islam, dan mengadukan tetangganya. Lelaki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tetanggaku ini telah mengambil tanahku secara tidak sah." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil tetangganya dan bertanya, "Benarkah engkau telah mengambil tanah tetanggamu ini?" Tetangganya itu kemudian menjawab, "Iya, wahai Amirul Mukminin, tanah itu memang milikku." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian meminta bukti kepemilikan tanah kepada tetangganya itu. Namun ia tidak bisa memberikan bukti. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian memutuskan bahwa tanah itu adalah milik lelaki yang mengadu. "Wahai tetanggaku, engkau telah berbuat zalim. Kembalikanlah tanah itu kepada pemiliknya." Dalam Islam, mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang sangat dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi. Nanti kami undang gabungan dari 08 11 79 77 912 untuk bertanya langsung ke Ustazah yang kali ini sudah terhubung di line telepon kami. Ada Ustazah Dr. Hajah Debibik Nabilatul Fauziah LCMA. Beliau ini adalah dari WAZIN ya, Organisasi Perempuan Alumni Al-Azhar Mesir, Dewan Pakar DPW WAZIN Provinsi Jawa Barat, dan juga dosen Universitas Singa Perbangsa Karawang. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabarnya Ustazah?
2: Alhamdulillah sehat Mas Farid.
1: Alhamdulillah sehat. Semoga juga semuanya yang sedang menyimak kajian kita pagi hari ini juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Tema kajian kita pagi hari ini pendengar bersama dengan Ustazah Debibik Nabilatul Fauziah ini adalah lebih utama dari jihad dahsyatnya 10 hari pertama Zulhijjah. Anda bisa menyimak nanti ya pesan pengantar atau materi akan disampaikan oleh Ustazah dan nanti kami tunggu gabungan Anda 08 11 79 72 7912 atau telepon ke 0213440696 dan di 3441499. Silakan Ustazah.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlu siddi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah, saat ini kita memasuki hari-hari yang paling dicintai Allah, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan ke-12 dari bulan Hijriyah. Bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan mulia yang Allah kabarkan dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Bulan haram seperti dijelaskan dalam hadis ada 4, yaitu bulan Muharram, Rojab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Dinamakan bulan haram karena masyarakat Arab pada bulan-bulan ini sepakat untuk tidak melakukan peperangan. Tujuannya adalah demi keselamatan umum, khususnya keselamatan orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji. 4 bulan haram ini dianggap sebagai bulan suci. Oleh karenanya, melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar. Dan amalan soleh yang dilakukan akan menuai pahala yang lebih banyak. Salah satu bulan haram ini adalah bulan Zulhijjah. Dari segi maknanya, kata Zulhijjah terdiri dari dua kata. Kata zu yang artinya sahib atau pemilik. Kita sering mendengar kalimat sahibul bait, artinya pemilik rumah. Atau sahibul hajat, artinya pemilik acara. Dan dari kata al-hijjah yang artinya haji. Jadi secara harfiah, Zulhijjah adalah bulan pemilik haji. Bulan ini dinamakan Zulhijjah karena sejak zaman jahiliyah, sebelum Islam datang, masyarakat Arab melaksanakan ibadah haji pada bulan ini. Orang Arab melaksanakan ibadah haji sebagai bentuk pelestarian terhadap ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum Islam datang, masyarakat Quraisy di masa jahiliyah sangat mengagungkan bulan Zulhijjah. Mereka mengenalnya sebagai bulan haram yang suci, di mana pertumpahan darah dan peperangan diharamkan. Mereka menghormati Ka'bah dan musim haji. Meskipun ritual dan tata cara pelaksanaan mereka telah menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim. Seperti tawaf tanpa memakai pakaian sehelai pun, penyembahan berhala di Ka'bah, tidak wukuf di Arafah, dan kemaksiatan lainnya. Kemudian, penyimpangan-penyimpangan ini diluruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Berhala dihancurkan dan praktek ibadah haji dikembalikan sesuai syariat Nabi Ibrahim. Para pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah memiliki keutamaan yang sangat besar bagi seorang Muslim. Karena pada hari-hari tersebut terkumpul banyak sekali keutamaan. Di antaranya yang pertama adalah Allah telah bersumpah menggunakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini mengisyaratkan besarnya keutamaan yang ada di dalamnya. Allah berfirman, wal fajr walayalin ashr, demi fajar dan demi malam yang 10. Quran Surah Al-Fajr ayat 1-2. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa maksud malam yang 10 adalah 10 pertama bulan Zulhijjah. Ini merupakan pendapat dari Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, dan banyak ulama lainnya dari kalangan salaf maupun khalaf. 10 hari ini adalah hari yang paling utama dalam setahun. Ayat yang selanjutnya, wasyafa'i wal watar, dan yang genap dan yang ganjil, Quran Surah Al-Fajr ayat 3. Ibnu Abbas berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-watar atau yang ganjil adalah hari Arafah, karena itu terletak pada tanggal 9. Dan yang dimaksud dengan asyafa'u atau yang genap adalah hari raya kurban, karena terletak pada tanggal 10. Kemudian keutamaan 10 hari pertama Zulhijjah, yang kedua adalah amal ibadah yang dilakukan pada 10 hari pertama Zulhijjah adalah amal ibadah yang paling dicintai Allah. Hal ini disampaikan oleh Nabi Muhammad. Beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr." Qala ya Rasulullah, "Wala jihadu fi sabilillah?" Qala, "Wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai." Kata Nabi, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini. Atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah? Nabi bersabda, iya, termasuk lebih utama dibanding jihad di jalan Allah. Kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak kembali atau mati syahid di jalan Allah. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari nomor hadis 969. Berdasarkan hadis ini, bisa disimpulkan bahwa amal soleh yang kita lakukan di 10 hari ini naik level menjadi amalan yang lebih dicintai Allah dibandingkan beramal pada hari-hari lain. Sholat kita, puasa kita, sedekah kita, infak kita lebih dicintai Allah dibanding amalan kita di hari dan bulan lainnya. Seorang ulama tabi'in, Sa'id bin Jubair, beliau adalah murid Ibnu Abbas. Ketika memasuki tanggal 1 Zulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah. Sampai-sampai dikatakan beliau hampir tidak mampu melakukannya. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah 10 hari pertama Zulhijjah ini memiliki 3 hari khusus. Pertama ada Yaumut Tarwiyah atau hari Tarwiyah di tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian ada Yaumul Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Dan ada Yaumun Nahr atau hari penyembelihan di tanggal 10 Zulhijjah. Ketiga hari ini banyak sekali keutamaannya. Kemudian keutamaan yang keempat adalah berkumpulnya pokok-pokok atau inti-inti di ibadah pada 10 hari bulan Zulhijjah ini. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwa keistimewaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah karena di dalamnya berkumpul induk-induk ibadah seperti sholat, puasa, sedekah, berhaji, dan berkurban yang tidak ditemukan di bulan-bulan lainnya. Bapak Ibu pendengar setia RRI Pro 1 rahimakumullah. Setelah kita mengetahui keutamaan-keutamaan 10 hari pertama Zulhijjah, sekarang kita mari ketahui amalan apa saja di hari-hari ini yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan. Khususnya bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji. Yang pertama yaitu puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ketika Rasulullah ditanya tentang keutamaan puasa hari Arafah, beliau menjawab, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Puasa Arafah menghapus dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Hadis sahih riwayat Muslim nomor 1162. Kemudian amalan sunnah yang kedua adalah memperbanyak berzikir mengingat Allah dengan bertakbir mengagungkan Allah. Perintah memperbanyak mengingat Allah dalam Al-Quran ada dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. dan mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan. Maksud ayyam ma'lumat dalam ayat ini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat memberikan contoh dalam hal ini. Seperti sahabat Rasul Umar bin Al-Khattab, beliau melafalkan takbir di tendanya di Mina. Kemudian orang-orang di masjid mendengarkan dan mereka ikut bertakbir. Orang-orang di pasar pun bertakbir sehingga Mina bergema dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Putranya Ibnu Umar juga bertakbir di Mina pada hari-hari itu. Setelah selesai sholat, di atas tempat tidurnya, di tendanya, di pertemuan-pertemuannya, bahkan sambil berjalan. Istri Nabi Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha juga bertakbir di hari raya kurban. Kemudian diikuti para sahabiah lainnya. Yang ketiga, yaitu amalan berkurban. Dalilnya dalam Quran Surah Al-Kausar ayat 2, Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat dan berkurbanlah. Keutamaan kurban dijelaskan dalam hadis. Dari Aisyah, Nabi bersabda, Ma'amil ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallahi azza wa jalla min hiraqati damin. Wa innahu layati yaumal qiyamati biquruniha wa azlafiha wa asya'ariha wa inna dama layakawu minallahi azza wa jalla bibakanin qobla an yakawa alal ardi. Fatibu biha nafsan. Tidaklah pada hari nahar manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut. Dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Hadis Dhaif, riwayat Tirmizi, nomor hadis 1493. Dan masih banyak amalan lainnya yang bisa kita lakukan. Yang terpenting adalah niat ikhlas karena Allah dan ittiba mengikuti sunnah Rasulullah. Oleh karenanya marilah kita berperbanyak amal ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Allahu a'lam bishawab. Demikian pengantar kajian kali ini, saya kembalikan ke Mas Farid di studio.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk materi atau pengantar kajian kita pagi hari ini ya di Mutiara Pagi. Anda pendengar yang tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustazah, silakan kami tunggu gabungan Anda pendengar dengan pertanyaan-pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita pagi hari ini, yaitu lebih utama dari jihad, dahsyatnya 10 hari pertama Zulhijjah. Kami tunggu pertanyaan Anda pendengar, yang mau telepon juga boleh silakan di 021-344-0696 dan juga di 021-344-1499. Kita akan kembali lagi masih di Mutiara.

0: Kita lanjutkan kembali pendengar kajian Mutiara Pagi kali ini, masih bersama dengan Ustazah Dr. Hajah Debibik Nabilatul Fauzia LCMA dari Wazin dan juga sekaligus sebagai dosen Universitas Singa Perbangsa Karawang. Ustazah, langsung saja kita akan bahas pertanyaan dari pendengar ya, yang sudah masuk ke WhatsApp kami. Yang pertama ada dari Bu Siti. Selamat pagi Bu Siti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, kalau kita belum mampu berkorban tahun ini, amalan apa yang bisa dilakukan agar tetap bisa mendapatkan keutamaan 10 hari pertama Zulhijjah, Ustazah?
1: Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Siti, pertanyaan yang sangat baik, sangat bagus. Jadi kalau kita memang belum mampu untuk berkorban, masih banyak amalan lain yang bisa kita lakukan. Karena sejatinya agama Islam itu agama yang mudah, tidak memperberat. Jadi kalau kita belum mampu, belum cukup finansial untuk berkurban, maka seperti yang di pengantar tadi saya sebutkan, kita bisa meningkatkan sholat kita, qiyamul lail kita, sholat malam kita tingkatkan. Kemudian kita juga bisa melaksanakan puasa di tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Ya, atau kalau tidak bisa melakukannya, bisa di tanggal 9 di hari Arafah yang pahalanya menghapus dosa 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun depan. Kemudian kita bisa juga memberikan sedekah kita, sedekah terbaik. Sedekah itu tidak hanya berupa materi. Sedekah bisa kita menyingkirkan duri dari jalanan juga sedekah. Kemudian kita senyum di hadapan, di depan saudara kita, teman kita, itu sedekah. Kemudian juga kita bisa menyambung tali silaturahim dengan kerabat kita yang mungkin ada permusuhan dengan kita, kita jalin lagi silaturahim. Kemudian kita juga bisa melakukan amalan yang berzikir, kemudian juga menuntut ilmu, mendengar kajian, mengikuti majelis ilmu, membaca Al-Quran, memperbanyak tilawah Al-Quran, banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan, tidak hanya berkurban. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Berikutnya juga ada lagi. Ini dari Bu Nani. Selamat pagi Bu Nani. Ustazah, saya ingin tahu apakah pahala sedekah di awal Zulhijjah memang lebih besar dibandingkan dengan bulan biasanya, Ustazah?
1: Baik, terima kasih Bu Nani atas pertanyaannya. Benar, menurut hadis tadi yang saya sebutkan, hadis riwayat Al-Bukhari tadi ya, kata Nabi, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi level amalan kita di 10 hari Zulhijjah ini naik. Yang tadinya sedekah menjadi sedekah yang lebih dicintai Allah. Yang tadinya sholat, sholatnya naik level jadi sholat yang dicintai Allah. Itu berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari tadi. Maka janganlah kita sia-siakan amalan ibadah di bulan ini, khususnya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Demikian.
0: Oke, baik. Berikutnya ada juga dari Pak Ahmad. Selamat pagi Pak Ahmad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, apakah benar memperbanyak zikir, takbir, dan tahmid di awal Zulhijjah itu memang dianjurkan, dan kapan waktu terbaik untuk melakukannya, Ustazah?
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ahmad. Benar, berdasarkan hadis yang tadi, bahwa amalan-amalan termasuk salah satu amalannya adalah berzikir, mengingat Allah, az-zikru, ya, mengingat Allah, bisa dengan dilakukan dengan takbir, tahmid, tahlil, dan tasbih tadi. Dilakukannya bisa dimanapun, ya, seperti para sahabat tadi, Umar bin Khattab, kemudian anaknya Abdullah bin Umar, itu beliau bertakbir kepada Allah ketika duduk, ketika berjalan, ketika berdiri, kemudian di majelis-majelisnya, di pertemuan-pertemuannya. Jadi bisa dilakukan kapanpun. Ya, karena berzikir itu kan ibadah yang paling mudah ya. Kita bisa dilakukan dimanapun, kapanpun. Kita sambil duduk pun sambil berzikir bisa. Karena zikir itu tidak hanya dengan lisan, tapi juga bisa dengan hati. Demikian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustazah. Berikutnya juga ada dari Mama Sri. Selamat pagi Mama Sri. Ini pertanyaannya sepertinya agak mirip dengan yang tadi sore sempat dibahas. Ustazah, apa saja keutamaan atau pahala berkurban, dan untuk orang yang tidak mampu, apa yang bisa menggantikannya, Ustazah?
1: Baik, terima kasih pertanyaannya Mama Sri. Betul, apabila kita belum dicukupkan oleh Allah untuk berkurban, banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Seperti tadi ya, ada sholat, puasa, kemudian sedekah, menyambung tali silaturahim, berbakti kepada kedua orang tua, berzikir, banyak sekali. Kalau kita tahun ini belum dimampukan, belum dicukupkan harta kita untuk berkurban, kita minta kepada Allah, kita berdoa. Ya Allah, berikanlah kami rizki untuk bisa berkurban di tahun yang akan datang. Insya Allah, Allah akan berikan rizki itu. Yang penting niat kita ikhlas karena Allah, bukan karena riya, bukan karena ingin dilihat orang, kita sudah berkurban. Tidak, kita niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala, kemudian kurban kita itu ittiba'ur rasul, mengikuti sunnah rasul. Jangan sampai kurban kita ini di dalamnya tercampur dengan kesyirikan atau kemusyrikan. Kita benar-benar mengikuti apa yang dicontohkan oleh rasul. Demikian barangkali.
0: Kalau untuk pahala atau keutamanya untuk yang berkurban apa saja, Ustazah?
1: Keutamaan untuk yang berkurban tadi seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat At-Tirmizi, ya. Jadi sebelum darah hewan kurban itu menetes ke tanah, itu ridha Allah sudah kita dapat.
0: Luar biasa.
1: Jadi
0: luar
1: Allah
0: biasa.
1: Yang paling tahu. Jadi Allah tidak menginginkan darah atau daging dari hewan kurban. Yang Allah inginkan adalah keikhlasan kita. Jadi ikhlas itu adalah level tertinggi dari ibadah. Jadi kalau kita ikhlas, ibadah kita pasti diterima Allah. Ya, pahalanya tentu saja kita insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah.
0: Amin.
1: Yang
0: amin.
1: Penting kita senantiasa minta kepada Allah, kita diberikan surga yang tertinggi. Kalau minta surga, jangan hanya kita minta, ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga saja, tapi minta surga yang paling tinggi. Ya Allah, semoga ibadah kurban ini bisa membawa kami dan keluarga kami masuk ke surga Engkau, surga Firdaus yang paling tinggi, bersama para nabi dan orang-orang soleh. Mintanya seperti itu gitu kepada Allah. Jangan minta surga. Surga itu kan banyak tingkatannya ya Mas Farid, ya. Ada surga yang level kelas ekonomi, ada surga yang level kelas bisnis, ada yang eksekutif gitu. Nah, kita mintanya itu surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Begitu, kalau minta kepada Allah jangan tanggung-tanggung.
0: Baik,
1: begitu
0: baik.
1: Barangkali Mas Farid.
0: Terima kasih Ustazah untuk penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri kajian pagi hari ini, silakan sampaikan pesan penutup Ustazah.
1: Baik, para pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah, Nabi sudah bersabda dalam hadisnya, tidak ada hari yang amalan solihnya lebih dicintai Allah daripada 10 hari Zulhijjah ini. Bahkan jihad pun kalah, kecuali orang yang berangkat dengan jiwa dan hartanya lalu tidak kembali. Artinya apa? Allah sedang obral pahala besar-besaran Bapak Ibu. Tapi promo ini cuma 10 hari, lewat, selesai. Jadi mumpung masih ada waktu, mari kita maksimalkan ibadah kita. Perbanyak zikir, tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil. Puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Dosa 2 tahun dihapus. Perbanyak sedekah, membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua. Jangan sampai kita menyesal karena menyia-nyiakan hari paling dahsyat ini. Jika dianalogikan, 10 hari Zulhijjah ini ibarat tamu agung yang datang ke rumah kita. Kalau tamu agung datang, masa kita cuek? Pasti kita jamu dengan yang terbaik. Maka jamulah 10 hari ini dengan ibadah terbaik kita. Ya Allah, berkahilah kami di 10 hari Zulhijjah ini. Terimalah takbir kami, sholat kami, puasa kami, kurban kami, dan haji kami. Semoga Allah terima semua amal kita. Dan semoga kita semua dipertemukan lagi dengan Zulhijjah tahun depan dalam keadaan yang lebih bertakwa. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Aku luqauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Insyaallah kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Demikian pendengar untuk kajian Mutiara Pagi kali ini bersama dengan Ustazah Dr. Haja Debibik Nabilatul Fauzia LCMA dari Wazin, Dewan Pakar DPW Wazin Provinsi Jawa Barat ya, dan juga dosen Universitas Singa Perbangsa Karawang. Temanya adalah tadi tentang lebih utama dari jihad, dahsyatnya 10 10 hari pertama Zulhijjah. Anda yang sudah menyimak kajian pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih ya. Besok Anda bisa mengikuti kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital. Sekarang kita akan lanjutkan kembali Jakarta Pagi Ini.

0: telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila
0: Jakarta Pagi Ini.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-7972-712. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Jakarta betul-betul bersiap diri untuk menjadi kota dengan sport tourism tingkat dunia. Kegiatan-kegiatan yang seperti ini akan disupport, didukung sepenuhnya oleh pemerintah Jakarta.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita yang kami siarkan di 91,2 FM dan juga live audiovisual di YouTube channel RRI Jakarta bersama saya Farid Kurniawan. Sari berita, Pemprov DKI komitmen wujudkan kota ramah bagi pelari. DPRD DKI soroti prevalensi stunting di Jakarta. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mewujudkan kota yang ramah bagi pelari dan pejalan kaki. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mewujudkan kota yang ramah bagi pelari maupun pejalan kaki melalui pembenahan infrastruktur, ruang publik, serta fasilitas olahraga yang aman dan nyaman. Hal tersebut dikatakan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat menghadiri Half Marathon Telkomsel di Jilendran 2026 di Plaza Utara, Gelora Bung Karno, GBK Jakarta Pusat, Minggu 17 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga mengapresiasi penyelenggaraan ajang lari yang dinilai semakin memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi sport tourism unggulan. Selain itu, Pramono juga berpesan kepada seluruh peserta agar menjaga keselamatan dan mematuhi arahan panitia selama mengikuti lomba. Ia juga mengajak para peserta untuk saling mendukung demi mencapai garis akhir dengan semangat sportivitas.
2: Jakarta betul-betul bersiap diri untuk menjadi kota dengan sport tourism tingkat dunia. Kegiatan-kegiatan yang seperti ini akan didukung sepenuhnya oleh pemerintah Jakarta. The Race Revolution sekarang ini sudah mendapatkan apresiasi yang luar biasa dan saya berharap Telkomsel jangan bosan-bosan untuk memperbaiki, menyempurnakan dan mudah-mudahan segera naik kelas. Kami akan mendukung sepenuhnya dan mudah-mudahan semuanya berlari dengan riang gembira. Selamat berlari, selamat menikmati Jakarta pagi hari ini. Mudah-mudahan tambah sehat, kuat, nyaman, bahagia.
3: Dengan mengusung tema The Revolution, Telkomsel Digiland Run 2026 diikuti lebih dari 12.500 peserta dari berbagai kategori, yakni half marathon, 21K, 10K, dan 5K, termasuk peserta internasional dari berbagai negara. Ajang tersebut juga telah mengantongi sertifikasi World Athletic Labor Road Races. Sedangkan rute half marathon dan 10K telah memperoleh AIMS, di mana pengakuan tersebut menjadi bukti penyelenggaraan ajang lari di Jakarta telah memenuhi standar internasional. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Prevalensi stunting di Jakarta yang masih berada di angka 17,2% menjadi sorotan DPRD DKI Jakarta. Reporter Rizky Basuki melaporkan.
4: Fraksi Partai Demokrat dan Partai Perindo DPRD DKI Jakarta telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah atau RANPERDA tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Perindo DPRD DKI Jakarta, Lazarus Simon Ishak menyampaikan, sektor kesehatan merupakan salah satu urusan terbesar dalam APBD DKI Jakarta. Pada tahun 2026, anggaran urusan kesehatan mencapai 12,8%. Namun, fraksi Demokrat Perindo menilai masih terdapat sejumlah persoalan kesehatan yang perlu menjadi perhatian serius. Di antaranya terkait prevalensi stunting di Jakarta yang masih berada di angka 17,2%. Demikian disampaikan Lazarus di gedung DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
5: Prevalensi stunting masih berada di angka 17,2%. Angka ini memang lebih baik dibandingkan angka nasional. Tetapi untuk urusan ukuran Jakarta sebagai daerah dengan kapasitas fiskal besar di Indonesia, angka tersebut masih terlalu tinggi. Apalagi di Jakarta sedang menempatkan diri sebagai kota global.
4: Lebih lanjut, Lazarus menyatakan ketimpangan akses layanan kesehatan antar wilayah juga menjadi sorotan. Termasuk persoalan data kepesertaan bantuan kesehatan masih sering dikeluhkan masyarakat. Menurut keterangan Lazarus, ada warga yang seharusnya menerima bantuan justru dicoret. Sementara yang sebenarnya sudah mampu masih bisa tetap terdaftar. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Pendengar, Rorotan menjadi pionir pengelolaan sampah di Jakarta. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
6: Nah, menjadi sorotan sebagai kelurahan percontohan dalam pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Melalui program pemilihan sampah dari sumbernya, wilayah ini berhasil meningkatkan volume pengolahan limbah organik secara signifikan, sekaligus mengurangi beban tempat pembuangan sampah terpadu TPPS Bantar Gebang. Dua sosok penggerak di balik keberhasilan ini adalah Ibu Nani Darsonowati 46 tahun dan Ibu Tina 40 tahun, merupakan warga sekaligus kader gerakan pemilihan sampah di RW 07 Kelurahan Rorotan. Mereka mengungkapkan bahwa meskipun program ini sudah mulai dirancang sejak setahun lalu, intensifikasi dan penguatan fasilitas mulai digencarkan pada Februari 2026. Keberhasilan program ini terlihat jelas dari data volume sampah yang berhasil dikumpulkan. Ibu Nani menjelaskan bahwa awalnya satu kelurahan rata-rata hanya mengumpulkan sekitar 4 ton sampah untuk diolah. Namun, per April 2026 jumlah tersebut melonjak hingga mencapai 8 ton.
7: Setahun yang lalu itu ada program pilah sampahnya. Nah, di setiap RT itu dari tingkat wali kota ada percontohan untuk pilah sampah. Kebetulan adanya percontohan jatuhnya di RW 7 di RT 4 RW 07. Nah, yang tadi saya bilang ada kompos, ada itu udah prosesnya sebenarnya udah lama direncanain ini. Nah, kita edukasi dibantu sama kader Dasawisma, sama Pak RT, sama Pak Lura dari instansi terkait. Itu kita didukung juga untuk edukasi. Ya, kendalanya itu bertahap. Karena nggak semuanya sama ya, dalam arti pemikiran, terus hati nurani sosialnya itu belum semuanya sama. Jadi kita sampai saat ini ya masih edukasi nggak berhenti.
6: Salah satu poin utama dari program di Rorotan adalah pengolahan sampah organik rumah tangga atau yang dikenal dengan SOD, sampah olahan dapur. Alih-alih dibuang ke TPA, sampah organik ini diolah menjadi bubur organik yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk kompos maupun pakan ternak atau maggot. Meski menunjukkan hasil yang positif, para kader GPS mengakui bahwa tantangan terbesar terletak pada perubahan perilaku masyarakat. Menurut mereka, tingkat kesadaran dan kepedulian sosial setiap warga belum seragam. Dukungan dari pemerintah kota, kecamatan, hingga kelurahan melalui kader Dasawisma dan pengurus RT setempat terus mengalir untuk memastikan Rorotan tetap menjadi role model bagi wilayah lain di Jakarta dengan sinergi antara fasilitas yang memadai dan partisipasi aktif warga, Kelurahan Rorotan optimis dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pendengar, Pemkot Jakarta Pusat larang jual hewan kurban di trotoar dan fasilitas umum. Berikut Maiska Adarisa melaporkan.
8: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mengingatkan para pedagang hewan kurban agar tidak menggunakan trotoar, taman, maupun fasilitas umum lainnya sebagai lokasi berjualan menjelang Hari Raya Idul Adha. Larangan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan penampungan dan pemotongan hewan kurban. Pemerintah menilai penggunaan fasilitas umum untuk penjualan hewan kurban berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat, aktivitas pejalan kaki, hingga kebersihan lingkungan. Karena itu, para pedagang diminta menempatkan hewan kurban di lokasi yang sesuai ketentuan dan tidak mengganggu ruang publik. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengatakan aturan terkait lokasi penjualan hewan kurban sebenarnya sudah diatur dalam pergub. Ia meminta seluruh pihak ikut menjaga ketertiban kota selama momentum Idul Adha.
9: Iya, sebenarnya kan hal-hal kayak gini sudah diatur dalam pergubnya ya. Ya, diharapkan bahwa jangan sampai mengganggu ruang publik, ya, taman dan lain sebagainya. Dan ini kembali lagi kita mengajak kepada semua pihak, ya. Marilah kita tanamkan kedisiplinan kita untuk menjaga kota Jakarta yang menjadi lebih baik lagi ke depan.
8: Selain mengingatkan soal lokasi penjualan, Pemkot Jakarta Pusat juga meminta para pedagang untuk menjaga kebersihan area penampungan hewan kurban dan memastikan kesehatan hewan yang dijual. Pengawasan akan dilakukan bersama instansi terkait agar aktivitas penjualan hewan kurban tetap berjalan tertib, aman, dan tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar. Demikian dari Jakarta, Meiska Daresa melaporkan.
1: Kita beralih ke wilayah Banten, pendengar. Belum setahun dibenahi, fasilitas umum alun-alun Rangkas Bitung sudah mulai rusak. Berikut reporter Jaliah Winarti melaporkan.
10: Kondisi alun-alun Rangkas Bitung mulai mengalami kerusakan meski baru beberapa bulan selesai direvitalisasi oleh pemerintah Kabupaten Lebak. Alun-alun yang diresmikan oleh Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya pada 5 Januari 2026 itu dibangun dengan anggaran sekitar 5 miliar rupiah. Namun kini sejumlah bagian seperti tembok beton, keramik pelapis, fasilitas olahraga hingga rumput dan tanaman penghijauan mulai rusak. Warga Rangkas Bitung Alek menyayangkan kondisi tersebut.
11: Sangat disayangkan ya untuk alat-alat karena Bupati Lebak ini sudah berjuang untuk memfasilitasi warganya, namun sayang warganya tidak bisa menjaga seperti ini. Contohnya ini belum genap 1 tahun sudah rusak. Harapan saya untuk warga Lebak dijaga lagi fasilitasnya karena ini dari kita untuk kita juga, dari uang kita untuk kita juga.
10: Hal serupa disampaikan Adi, warga Kalanganyar. Ia berharap pemerintah segera memperbaiki fasilitas yang rusak dan melengkapi sarana umum seperti toilet.
12: Ya, sangat disayangkan. Tapi biasanya kan ada pemeliharaan ya, buat pemelihara lagi. Dan yang mah warga kan hanya pemakai ya, menjaga, menjaga alat-alat. Kalau udah rusak mungkin, itu harusnya di barang, perbaiki lah sama pemerintah.
10: Warga berharap keberadaan alun-alun yang telah dipercantik itu dapat terus menjadi tempat interaksi sosial dan ruang rekreasi yang nyaman bagi masyarakat. Saat ini, pemerintah

0: menghadiri kegiatan launching koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di KDMP Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, pada Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan serentak secara nasional dan terhubung langsung dengan peluncuran oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Serang menyatakan dukungannya terhadap program penguatan ekonomi desa tersebut. Kehadiran koperasi desa dinilai mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat pedesaan. Dalam kegiatan itu, Ratu Rahmatu Zakia menyampaikan perkembangan pembentukan koperasi desa Merah Putih di Kabupaten Serang. Dari total 326 desa yang ada, baru 27 desa yang telah memiliki koperasi secara penuh. Pemerintah daerah saat ini masih terus melakukan pendataan terhadap desa-desa lainnya. Selain itu, pemetaan lokasi dan kesiapan lahan juga masih dilakukan secara bertahap.
1: Alhamdulillah, kita baru saja mendengarkan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam rangka peluncuran operasionalisasi KDKMP khususnya di Nganjuk dan umumnya tentu bagi koperasi desa yang sudah berdiri ya. Jadi di wilayah Kabupaten Serang ini dari 326 desa baru yang 100% baru 27 koperasi desa Merah.
0: Ia menjelaskan program tersebut merupakan langkah besar pemerintah dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa. Menurutnya, koperasi desa dapat memberikan manfaat langsung bagi warga. Selain itu, keberadaan koperasi diharapkan menciptakan pemerataan kesejahteraan di desa. Bupati Serang juga mengungkapkan masih terdapat desa yang belum memiliki lahan untuk pembangunan koperasi. Tercatat sebanyak 134 desa masih membutuhkan lokasi yang dapat digunakan untuk operasional koperasi. Pemerintah daerah pun terus melakukan inventarisasi terhadap lahan yang tersedia. Upaya tersebut dilakukan agar seluruh desa nantinya memiliki fasilitas koperasi yang memadai. Ratu menegaskan pihaknya akan terus menyisir dan memetakan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan koperasi di desa-desa. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap desa memiliki koperasi desa Merah Putih. Ia berharap program tersebut dapat berjalan optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Dengan adanya koperasi desa, kesejahteraan warga di Kabupaten Serang diharapkan semakin meningkat. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Sekian warta berita untuk saat ini. Pemprov DKI komitmen wujudkan kota ramah bagi pelari. DPRD DKI soroti prevalensi stunting di Jakarta. Itulah dua seri berita yang sudah kami udarakan tadi. Warta berita berikutnya akan kami siarkan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda dapat membaca informasi ini di portal berita kami, rri.co.id, dan juga menyaksikan kembali di YouTube channel RRI Jakarta.

91.2 FM Prasata RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi pendengar. Untuk Anda yang pagi hari ini mungkin sudah sibuk dengan kegiatan-kegiatan Anda ya. Ada yang bahkan udah ada di jalan nih kalau jam-jam segini. Ada yang lagi nunggu Transjakarta, ada yang lagi nunggu MRT, LRT, atau mungkin lagi nunggu di stasiun. Ini berdesak-desakan ya KRL. Kalau jam-jam segini tuh pasti lagi padat banget di sana. Sabar-sabar dan juga semoga lancar ya untuk perjalanan Anda pagi hari ini. Masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar di Jakarta pagi ini. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi, silakan Anda sampaikan informasinya di 08 11 79 727 9 12. Dan tadi sudah ada Kakak Puja yang ada di Papua. Katanya untuk pagi hari ini cuaca di Bintuni Papua cerah, arus lalu lintas juga aman di sana katanya ya. Yang lain pendengar boleh silakan Anda sampaikan informasinya 08 11 79 727 9 12.

0: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menegaskan DPR RI bertekad segera merampungkan 4 dari 9 rancangan undang-undang yang saat ini tengah dibahas dalam masa sidang 5 tahun sidang 2025-2026. Menurut legislator fraksi Partai Gerindra itu, seluruh RUU yang tengah dibahas memiliki tingkat urgensi masing-masing. Namun dilihat dari prioritas berdasarkan tingkat kepentingan dan kebutuhan mendesak agar pembahasannya berjalan efektif dan tepat sasaran.
1: Warta Parlemen.
0: Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyebut akan ada wacana perombakan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjadi usul inisiatif DPR untuk penguatan perlindungan terhadap anak dari tempat penitipan anak.
2: Kita melihat dari sisi regulasi. Sementara ini kemungkinan akan ada wacana revisi Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjadi inisiatif DPR. Dan saya rasa itu adalah pembenahan di hulu. Sehingga ada kebijakan non-penal, jadi pencegahan untuk tidak ada lagi hal-hal tersebut terjadi di Indonesia.
0: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman media sosial TPR Parlemen. Perlindungan kesehatan jemaah haji Indonesia menjadi perhatian serius DPR RI menyusul tingginya suhu udara di Arab Saudi yang dilaporkan dapat mencapai 45 derajat Celcius. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani Aher menilai pemerintah perlu melakukan langkah antisipatif yang lebih terukur untuk memastikan jemaah, khususnya lanjut usia dan penyandang komorbid, dapat menjalankan ibadah haji dengan aman dan sehat. Politisi fraksi PKS itu mendorong Kemenkes memastikan stok obat-obatan tidak hanya tersedia dalam jumlah yang cukup, tetapi juga terdistribusi merata di setiap kloter.
1: Televisi, radio, parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
3: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
4: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang sudah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan pagi hari ini, jangan lupa untuk Anda yang ingin sudah siap-siap untuk menuju ke luar rumah begitu ya, menuju ke tempat aktivitas Anda, dicek-cek kembali persiapannya, semoga juga nantinya nggak ada yang ketinggalan, karena nggak enak banget ya kalau kita udah jalan walaupun jalannya belum jauh gitu, tapi kalau misalnya harus balik lagi ke rumah itu kan takes time gitu, dan bisa jadi kalau jam-jam segini tuh selisih 5 menit aja itu kondisi trafiknya udah berbeza sekali begitu ya. Untuk Anda pendengar, sekali lagi jangan lupa dicek-cek lagi biar nantinya juga nggak ada yang ketinggalan-ketinggalan untuk Anda bawa ke tempat aktivitas Anda hari ini. Pendengar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pelaksanaan HBKB atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day ya, CFD di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan akan mulai diberlakukan efektif pada tanggal 1 Juni 2026. Kebijakan ini dilakukan setelah seluruh fasilitas penunjang di kawasan tersebut rampung dipersiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tentang Car Free Day ini memang secara khusus baik itu di Sudirman Tamrin atau di Rasuna Said itu akan efektif mulai tanggal 1 Juni, kata Pramono ya. Dan khusus untuk kawasan Rasuna Said, menurutnya Pemprov DKI Jakarta masih menyelesaikan sejumlah fasilitas pendukung biar nantinya tuh masyarakat bisa menikmati kawasan ini dengan nyaman, aman ketika pelaksanaan CFD berlangsung. Anda yang mungkin gak sabar begitu ya untuk CFD-an di daerah Kuningan, bisa ditunggu nanti tanggal 1 Juni pendengar mulainya ya, bisa CFD di kawasan Rasuna Said. Kalau mungkin Anda kayaknya kalau di Sudirman Tamrin udah biasa begitu ya, walaupun ya selalu suruh aja sih kalau CFD-an kesana, tapi kalau misalnya ada spot baru itu kan bisa apa ya, menambah kasanah begitu untuk Anda bisa olahraga setiap hari Minggu pagi di kawasan Jakarta. Kita pantau sekarang ya kondisi cuaca pagi hari ini di Jakarta seperti apa bersama dengan perkiraan BMKG. Ada Arif Daniel Rahman. Selamat pagi, Mas Arif.
5: Selamat pagi.
4: Pantauan bagaimana pagi hari ini dan perkiraannya akan seperti apa untuk Jakarta hari ini?
5: Baik, berdasarkan tangkapan citra radar kami untuk saat ini untuk di wilayah Jabodetabek secara umum cerah hingga cerah berawan. Adapun untuk perkiraan cuaca untuk pagi hingga malam hari nanti secara umum untuk pagi hari cerah berawan hingga berawan, dan menjelang siang ada potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Bogor. Dan untuk siang hingga sore hari secara umum berawan hingga berawan tebal, ada potensi hujan ringan juga di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kabupaten Kota Bogor, dan juga Kabupaten Kota Bekasi. Lalu untuk potensi hujan di wilayah di malam harinya secara umum berawan hingga berawan tebal, namun ada potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Tangerang Selatan, Kabupaten Kota Tangerang, dan juga Kabupaten Bogor. Dan untuk dini hari secara umum berawan hingga berawan tebal dan juga ada potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Kabupaten Bekasi.
4: Baik, kisaran suhunya berapa hari ini, Mas Arif?
5: Untuk hari ini suhunya berkisar di 24 hingga 33 derajat Celcius.
4: Baik, kemudian kalau untuk jalur penyeberangan laut di sekitar Jakarta bagaimana?
5: Untuk di wilayah penyeberangan untuk di wilayah Jakarta Utara atau di pesisir utara secara umum masih cukup kondusif. Nanti gelombang berkisar di 0,5 hingga 1 meter. Adapun untuk di wilayah penyeberangan lainnya seperti Selat Sunda dan Selat Bali juga masih cukup kondusif dengan tinggi gelombang berkisar 0,5 hingga 1 meter.
4: Baik, kemudian kalau untuk penerbangan bagaimana?
5: Untuk penerbangan tersendiri secara umum masih cukup kondusif. Adapun untuk potensi pertumbuhan nimbus berada di wilayah pesisir barat Sumatera, di wilayah Kalimantan pesisir selatan timur dan barat, dan juga di wilayah Sulawesi bagian selatan, di wilayah NTB NTT, dan juga di wilayah Maluku-Maluku Utara dan Papua bagian timur dan barat.
4: Baik. Kemudian hari ini yang perlu diwaspadai untuk Jakarta apa nih, Mas Arif?
5: Untuk teman-teman juga ada, khususnya untuk wilayah Jakarta, ada potensi hujan ringan hingga sedang, khususnya untuk di sore hingga malam hari nanti. Dan juga untuk teman-teman agar selalu mengupdate informasi kami di cuaca.bmkg.go.id, aplikasi mobile info BMKG, media sosial app info BMKG, serta call center 196.
4: Oke, baik. Terima kasih, Mas Arif. Selamat pagi. Selamat kembali bertugas.
5: Baik, terima kasih.
4: Selamat pagi. Demikian pendengar untuk informasi perakhiran cuaca bersama dengan Arif Daniel Rahman, perakhirawan BMKG. Anda pendengar yang pagi hari ini ingin berbagi informasi bersama dengan kami, silakan Anda sampaikan informasinya. Cuaca ya, atau mungkin lalu lintas di tempat Anda yang baru saja Anda lewati itu seperti apa? Sampaikan di 08 11 79 727 912.

0: Buah-buahan Indonesia mah selalu juara ya bang, manis dan seger banget.
1: Iya dong Neng, ini mah kan hasil kebun abang sendiri, baru aja dipetik tadi pagi. Buah lokal mah emang mantep-mantep Neng.
0: Bener juga ya bang, jadi ingat dulu waktu keluar negeri hampir gak pernah nemu buah seenak di sini.
1: Itu kan baru satu contoh Neng, masih banyak produk-produk lokal kita yang bagus Neng.
0: Iya bang, kita sering banget gak sadar kalau produk lokal kita tuh sebagus ini.
1: Kita mah mesti bangga sama produk-produk kita sendiri Neng. Bukan cuma soal rasa atau bentuknya, tapi juga soal dukungan kita kepada pengusaha-pengusaha kecil di sini Neng. Kalau kita bangga sama produk kita sendiri, berarti kan kita juga bangga sama budaya dan tradisi kita.
0: Ya udah, makasih deh bang.
1: Eh Neng, belum dibayar Neng, sini dulu.
0: Oh iya, maaf lupa bang, makasih banyak ya bang, sampai jumpa lagi.
2: Bu Sari, tolong. Anak saya berat badannya gak naik-naik. Usia 2 tahun masih kecil begini. Ini kenapa ya?
3: Bu Lina, jangan panik dulu. Bisa jadi itu stunting, Bu.
2: Stunting? Aduh, itu bahaya gak sih?
3: Betul, Bu. Stunting bikin anak tumbuh pendek, gampang sakit, dan susah berkembang secara maksimal.
2: Astaga, terus saya harus gimana dong?
3: Segera perbaiki gizinya. Tambah protein hewani, sayur, dan juga buah. Jangan lupa cek ke posyandu rutin ya, Bu.
2: Aduh, oke, saya catat ya. Harus cepat ditangani ya, Bu.
3: Betul, makin cepat makin baik. Jangan tunggu sampai parah ya.
4: Jangan abaikan tanda stunting. Cegah sejak dini demi masa depan anak Indonesia.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Selamat pagi untuk Anda pendengar yang mungkin juga sekarang ini baru bergabung bersama dengan kami di Jakarta pagi ini ya. Cuaca di luar sana sepertinya sudah cerah sekali ya untuk Anda yang lainnya yang mungkin juga di tempat Anda nih. Kira-kira bagaimana kalau untuk di kawasan Merdeka Barat 45 Jakarta, ini kondisi cuacanya lagi cerah banget ya. Jadi kalau untuk di tempat Anda gimana nih, apakah sama juga? Atau mungkin ada di tempat Anda yang agak-agak sedikit mendung ya, karena kemarin 2 hari itu hari Sabtu dan hari Minggu lumayan berawan ya. Bahkan juga hari Sabtu tuh hujannya lumayan deras tuh di Jakarta Pusat gitu. Kalau di tempat Anda apakah sama juga atau bagaimana? Boleh silakan Anda sampaikan ya di Jakarta pagi ini 08 11 79 77 912. Termasuk juga untuk Anda yang mungkin ingin menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan-laporan tentang kondisi di sekitar Anda, kami punya Halo RRI ya. Ini adalah wadah untuk Anda menyampaikan keluhan seputar fasilitas umum dan juga layanan umum yang pernah Anda rasakan. Kira-kira bagaimana laporan atau keluhan dari Anda, nanti untuk yang masuk akan kami sampaikan ke pihak yang terkait untuk segera ditindaklanjuti. Dan untuk Anda pendengar, nanti juga kami akan menawarkan 3 tema dalam polling Jakarta pagi ini. Nanti Anda bisa ikut bergabung ya untuk menyampaikan suara Anda di 08 11 79 77 912. Pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengubah total sistem pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang setelah tempat pengolahan sampah itu disebut menjadi salah satu penyumbang emisi gas metana terbesar di dunia. Dikatakan oleh anggota DPRD DKI Jakarta Haryanto Kenet bahwa kita tidak bisa terus mengandalkan Bantar Gebang ini sebagai tempat pembuangan akhir utama begitu. Dan dia mengatakan kalau hal itu menanggapi laporan dari Emmet Institute yang menyebut Bantar Gebang menjadi penyumbang emisi gas metana terbesar kedua di dunia dengan produksi 6,3 ton per jamnya. Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi momentum bagi Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan perubahan total dalam sistem pengelolaan sampah. Karena selama ini fokus kebijakan masih terlalu banyak bertumbuh pada hilir ya, sementara upaya pengurangan sampah dari sumbernya ini belum berjalan dengan maksimal. Dan Kenneth juga menyampaikan bahwa persoalan sampah di Jakarta ini bukan sekedar isu kebersihan kota, melainkan juga sudah berkembang menjadi persoalan lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, kemudian juga perubahan iklim hingga menyangkut masa depan keberlanjutan DKI Jakarta dan wilayah penyangga penyangganya. Dan sekarang ini mungkin Anda juga sudah mendengar kabar ya bahwa ada gerakan pilah sampah dari rumah. Jadi buat Anda bisa mulai dari rumah ya. Ada 4 jenis sampah. Yang pertama adalah sampah organik. Itu misalnya adalah sampah-sampah sisa ini ya, masak gitu kan, potongan sayur atau mungkin buah gitu. Kemudian anorganik, itu yang masih bisa didaur ulang, misalnya adalah kertas atau kardus. Kemudian juga ada lagi sampah B3, ini yang berbahaya ya, misalnya adalah batu baterai atau mungkin bohlam gitu. Kemudian yang keempat itu adalah sampah yang sudah tidak bisa didaur ulang, misalnya adalah popok sekali pakai dan lain sebagainya. Mulai pilah sampah dari rumah, pendengar, untuk kesehatan kita bersama, kesehatan lingkungan, dan juga kebersihan lingkungan kita bersama.
5: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
7: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
6: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
8: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
5: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
9: Mbak Tini, cuaca sekarang ini nggak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
10: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
9: Wah, gimana tuh caranya?
10: Gini, pertama pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
9: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
10: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu Mbak. Cuaca boleh nggak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
11: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.
5: Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan 3 maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Sekarang langsung kita pantau pendengar kondisi traffic pagi hari ini seperti apa ya, bersama dengan petugas dari TMC Polda Metro Jaya, Aibda Yogi Supono. Selamat pagi, Aibda Yogi.
1: Selamat pagi, Mas Fahri. Tetap jaga kesehatan.
0: Baik, bagaimana untuk pantauan pagi hari ini? Silakan langsung disampaikan.
1: Ya, untuk yang pertama tadi sekitar pukul 5, ini ada penanganan kecelakaan di ruas tol Jagorawi, tepatnya di Taman Mini, kilometer 640 arah Bogor. Ini kecelakaan beruntun, tepatnya di lajur kanan, dan saat ini sudah selesai penanganannya, lalu lintas sudah normal kembali. Dan untuk informasi lainnya, ini juga ada informasi penanganan kecelakaan tadi sekitar pukul 6, tepatnya di ruas tol dalam kota, seputaran Pancoran yang mengarah ke arah Semanggi, dan saat ini masih penanganan, hanya kerugian materi saja di ruas tol dalam kota, tepatnya Pancoran yang mengarah ke arah Polda. Maafkan lagi, yang mengarah ke arah seputaran Semanggi. Dan untuk pantauannya, untuk kontraflow sudah dibuka ruas tol dalam kota, Halim yang mengarah ke arah Senayan, begitu juga untuk Jagorawi, Cimanggis yang mengarah ke arah Cipayung, untuk Janger, exit gerbang tol Kebonjeruk yang mengarah ke arah underpass Tomang. Silakan bagi pengendara yang melintas, jaga jarak kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk pantauannya, untuk informasi yang tadi malam, sempat ada pengalian arus di seputaran Jalan Dan Bogor, tepatnya di bawah layang Pesing, mengingat ada perbaikan aspal di seputaran rel kereta api Jalan Raya Dan Bogor dialihkan ke atas, dan tadi pagi sudah normal, sudah selesai pengaspalan di seputaran bawah layang Pesing yang mengarah ke arah Tangerang atau Dan Bogor, dan tidak ada pengalihan arus dan lalu lintas sudah normal kembali di seputaran bawah layang Pesing yang mengarah ke arah Dan Bogor dan yang mengarah ke arah Grogol. Dan untuk pantauannya, untuk informasi di seputaran Jalan Raya Cimanggis Depok yang mengarah ke arah Cibubur maupun Pasar Rebo, untuk pagi ini masih ramai lancar. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 18 Mei diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri Ibu Kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4. Demikian, Mas Farid.
0: Baik, kemudian kalau untuk rencana aksi hari ini akan berlangsung di mana saja yang sudah dilaporkan?
1: Ya, untuk agenda kegiatan penyabat belum kita terima, nanti apabila ada kita beritahukan di media sosial TMC untuk perkembangan lebih lanjutnya. Demikian, Mas Farid.
0: Baik, terakhir silakan sampaikan imbauan ke pendengar kami.
1: Ya, kami imbau bagi masyarakat, mari kita sama-sama tertib lalu lintas di jalan, guna keselamatan dalam kita berkendara, sehingga kita selamat sampai tujuan dan tidak kena tindakan dari kamera etle statis kami maupun etle mobile kami. Demikian.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selamat pagi, selamat kembali bertugas.
1: Selamat pagi, Mas Farid. Salam sehat, salam tertib lalu lintas.
0: Salam tertib lalu lintas. Demikian pendengar untuk informasi pantauan kondisi lalu lintas terkini bersama dengan Aibda Yogi Supono dari TMC Polda Metro Jaya. Tiga tema pendengar kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini. Silakan untuk Anda yang ingin memilih ya, satu dari tiga tema yang kami tawarkan, kami tunggu gabung Anda di 0811-7972-7912. Pilihan temanya yang pertama adalah Pemprov DKI larang penjualan hewan kurban di atas trotoar. Ini tema yang pertama. Yang kedua adalah Gubernur Pramono mendukung hukuman berat bagi pelaku jamret WNA di Bundaran HI. Dan yang ketiga adalah CFD Rasul Said ditiadakan sementara, Pemprov DKI lakukan evaluasi. Mana yang menurut Anda paling menarik, pendengar? Silakan Anda sampaikan pilihan Anda. 0811-7972-7912. Nanti untuk tema yang paling banyak Anda pilih, itu akan kita bahas, akan kita dalami bersama dengan para narasumber di Jakarta pagi ini.

0: Sayur, sayur, ikan segar. Ayo Bu, ikan-ikannya masih segar.
1: Abang, mau beli ikan kembungnya sekilonya, Bang?
2: Ih, Ibu, beli ikan mulu. Jarang-jarang lihat beli daging.
1: Ah, Ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atuh, Bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak, buat jantung juga bagus loh, Bu. Dan harganya juga terjangkau, gizinya juga mantep, gak kalah sama daging.
2: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
1: Yang penting sehat atuh, Bu. Dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar, Nak. Jarang sakit. Udah gitu, ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
0: Betul, Ibu. Ikan itu banyak mengandung omega 3. Lagian, Bu Sabar ini belinya rutin tapi nggak pernah ngutang.
2: Abang kok bobo utang?
0: Ya, soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
2: Iya. Hitung aja, Bang. Nanti juga saya bayar.
3: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat.
4: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tiga tema pendengar kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling pagi ini ya. Silakan bisa Anda cek nanti di Instagram kami @RRI Pro 1 Jakarta dan juga di status WhatsApp kami 08 11 79 72 ya. Dan pukul 7 kita akan gabung dulu ya dengan Portiga RRI akan menyampaikan warta berita. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali Jakarta pagi ini.
1: 91.2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
3: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
4: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
2: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
5: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau mewakili Komisi.
6: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
5: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah, dan arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban